0: kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
1: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
0: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-1998, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
1: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
0: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi, akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
1: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar 599,4 triliun rupiah. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
1: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
4: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
5: Perkenalkan, nama saya Dulu dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada krismon tahun 1997-1998. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
3: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasnya kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola.

0: internasional telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3dari.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ibu, lihat katong punya dermaga sekarang juga, so ada freezer, parfum bekuan ikan, pabrik es, sampai stasiun bahan bakar khusus per katong nelayan.
1: Iya papa, katong pun kampung nelayan sekarang sudah jadi kampung nelayan modern merah putih. Katong juga dapat bantuan kapal ikan baru lewat koperasi nelayan.
2: Papa, hari ini ikannya banyak sekali. Papa hebat lawang.
0: Bukan cuma banyak, Nay. Sekarang ikan segar terus. Barang simpan di lemari pendingin modern pelabuhan. Harga jual stabil dan katong pun pendapatan meningkat drastis. Sekarang, Papa sudah bisa BOC pun sekolah sampai tinggi.

105,1 FM Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Masih semangat andanya di jam segini pendengar. Ini sudah pukul 9 lebih 30 menit ya. Biasanya kalau jam segini tuh kopi sudah mulai tinggal setengah. Kerjaan juga sudah mulai berdatangan. Dan yang paling bahaya sih pikiran mulai kemana-mana. Nah, kalau pikiran sudah mulai kemana-mana, saya mau alihkan sebentar ya ke dunia drama China. Wah, ke Dracin, atau jangan-jangan saat ini Anda sudah mulai fokus Dracin ya. Ini ada satu judul pendengar yang sedang ramai diperbincangkan, The Early Spring, dibintangi Jing Borang dan juga Sun Qian. Drama ini bukan cuma menawarkan kisah romantis biasa ya, tapi justru chemistry kedua pemeran utamanya tuh yang bikin penonton penasaran. Wah, saya juga penasaran, gimana dengan Anda? Ini cuma lewat tatapan, ekspresi, atau jeda saat ngobrol ya. Mereka tuh sudah bikin, bisa bikin kita mikir, ini sebenarnya mereka suka atau cuman gengsi sih? Dan menariknya lagi, The Early Spring ini juga langsung mencuri perhatian di Netflix dengan 2,4 juta views dan 21,5 juta jam ditonton. Serta ini ternyata masuk juga loh ke top 10 di 22 pasar ya. Tapi pendengar yang bikin menarik itu ceritanya bukan cuma ya kita bicara soal cinta aja. Ada juga karir, ambisi, konflik pribadi, dan perjalanan dua karakter yang memang sama-sama berkembang ya. Jadi buat Anda yang suka drama dengan romance yang tidak buru-buru, The Early Spring ini tuh bisa masuk daftar tontonan ya. Tapi ingat loh, nonton satu episode boleh ya. Jangan sampai niatnya tuh satu episode tahu-tahu matahari sudah pindah posisi. Untuk Anda yang mau berbagi informasi dengan kami juga kami tunggu ya di line telepon, WhatsApp, atau juga di live chat RRI Digital.

0: Wih, ada foto aib teman sekelas nih. Posting ah, biar viral.
1: Eits, tunggu dulu, jangan asal sobar, Van.
0: Kenapa sih? Kan cuma iseng posting doang. Seru-seruan aja kok.
1: Ya ingat, banyak drama besar di medsos tuh dimulai dari kata cuma iseng loh. Sebelum klik, pakai aturan think.
0: Think? Apaan tuh?
1: Pastikan postingan kamu itu true, helpful, inspiring, necessary, dan kind. Kalau cuma bikin malu orang, mendingan dihapus deh.
0: Bener juga ya. Ya udah deh, gak jadi posting.

lokal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, belanja di Alfamidi udah nggak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
4: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
3: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergent Ros 700 mili.
4: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
3: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
5: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tidak terasa kita sudah beranjak ke menit 59 nih, dari pukul 9 waktu Indonesia Timur. Coba cek dulu, kopi masih ada? Ada. Semangat masih ada? Harus ada dong. Oke, nah kalau semangat sudah mulai menipis, mungkin yang dibutuhkan bukan kopi tambahan ya, tapi apa? Satu episode drama China. Dan tepat saat ini kita di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama.
3: Kita

Nah, pendengar, itu dia naksir dari Andin. Buat Anda yang dari tadi senyum-senyum sendiri, ketahuan kan? Tapi pendengar, kalau soal naksir orang, mungkin ya kita tuh bisa simpan dulu perasaannya. Nah, kalau soal informasi yang beredar, jangan sampai juga Anda langsung naksir sama kabarnya sebelum tahu benar atau tidak. Nah, ada kabar yang sedang menjadi perhatian di kota Ambon, beredar informasi mengenai dugaan praktik prostitusi di kawasan Ambon Plaza, ya, atau sering kita kenal Amplas gitu ya. Tapi sekali lagi ya, ini tuh masih berupa informasi awal dan belum bisa langsung disimpulkan sebagai fakta. Ketua DPRD Kota Ambon juga mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti informasi tersebut. Komisi 1 dan Komisi 2 juga akan berkoordinasi untuk melakukan pendalaman dan pemeriksaan lapangan. Nantinya hasil pengawasan itu akan disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai aturannya. Jadi kalau soal cinta boleh naksir, tapi kalau soal berita jangan buru-buru percaya. Cari tahu dulu baru bicara. Setuju gak? Setuju dong.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tahukah Anda, kesiapsiagaan terhadap bencana dapat menyelamatkan banyak nyawa. Indonesia berada di wilayah yang rawan gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga letusan gunung api. Karena itu, setiap keluarga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah bencana terjadi. Siapkan tas siaga berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan ringan, air minum, senter, serta perlengkapan darurat lainnya. Kenali jalur evakuasi di lingkungan tempat tinggal dan ikuti informasi resmi dari pemerintah maupun BMKG. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Tetap tenang, saling membantu, dan utamakan keselamatan. Kesiapsiagaan bukan membuat kita takut, tetapi membuat kita lebih siap menghadapi situasi darurat. Karena bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi risikonya dapat kita kurangi bersama.

Tahukah Anda, kesiapsiagaan terhadap bencana dapat menyelamatkan banyak nyawa? Indonesia berada di wilayah yang rawan gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga letusan gunung api. Karena itu, setiap keluarga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah bencana terjadi. Siapkan tas siaga berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan ringan, air minum, senter, serta perlengkapan darurat lainnya. Kenali jalur evakuasi di lingkungan tempat tinggal dan ikuti informasi resmi dari pemerintah maupun BMKG. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Tetap tenang, saling membantu, dan utamakan keselamatan. Kesiapsiagaan bukan membuat kita takut, tetapi membuat kita lebih siap menghadapi situasi darurat. Karena bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi risikonya dapat kita kurangi bersama.

0: 01 RRI Ambon.
1: PT Pertamina Patraniaga Wilayah Ambon terus berkomitmen melanjutkan hasil koordinasi bersama kepolisian, mitra SPBU dan asosiasi sopir truk pada Agustus lalu untuk melayani konsumen biosolar lebih awal pada pukul 5 pagi. Communication and Relation Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku Bramanjo Ramadi mengatakan, selain melayani lebih awal, Pertamina Patraniaga juga memastikan suplai biosolar ke SPBU direncanakan dengan baik untuk menjaga ketersediaan stok. Perencanaan suplai dan proses bongkar yang tepat waktu juga diharapkan mengurangi kepadatan di SPBU. Untuk mengantisipasi modus terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi, Polda Maluku juga sudah menurunkan tim gabungan bersama Pemda, TNI, dan Pertamina guna melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan.
0: Sekian Cek Fakta.

Pernahkah Anda berpikir bahwa ketika kita membeli makanan dari usaha kecil menggunakan jasa pelaku UMKM atau membeli produk lokal, kita sebenarnya sedang membantu sebuah keluarga bertahan dan berkembang? Di balik sebuah usaha kecil, ada kerja keras, ada kreativitas, ada harapan. UMKM adalah bagian penting dari pergerakan ekonomi masyarakat. Karena itu, mari mulai mencintai dan menggunakan produk lokal. Promosikan usaha mereka, beli produknya, dukung kreativitasnya. Sebab, usaha kecil yang terus bergerak bisa menjadi kekuatan ekonomi yang besar. UMKM tumbuh, masyarakat kuat, Indonesia hebat.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
2: Pro 1 dari Yaman, kanal inspirasi dan informasi pendengar. Selamat siang untuk Anda di siang hari ini. Kita bertemu lagi di Halo RRI untuk edisi hari ini ya pendengar. Kita sudah di 23 September 2026. Ya, seperti biasa saya buka di line telepon dan juga line WhatsApp ya, yang ingin gabung-gabung, by chatting juga bisa. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait perkembangan Maluku, Kota Ambon, dan wilayah yang ada berada di Maluku pastinya untuk Anda. Ya, selamat siang saja untuk Anda yang lagi beraktivitas di siang hari ini. Selamat menjalankan aktivitas Anda.
3: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya gak ada habisnya ya?
4: Iya Bu, makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
3: Nah, itu dia, aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
4: Tebus murah? Apaan tuh Bu?
3: Jadi, cukup belanja minimal 100.000 rupiah pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram cuma 14.900 rupiah. Dari harga 25.900 rupiah loh.
4: Serius Bu? Hemat banget dong kita Bu.
3: Betul Pak, belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
4: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
3: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
5: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100.000 rupiah, kamu bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram hanya 14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

1 RRI Ambon. Belanja di Alfamidi dan tebus terus murahnya. Periode 16-30 September ini menarik banget loh. Hanya dengan belanja Rp50.000, kamu bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada 1 piece Chocolito Rich Choco, original box 2x19 gram, 2 piece teh botol madu botol 350 ml, 1 piece Bebelap UHT TV All varian 105 ml, 1 piece La Segar Tis Kaleng All varian 320 ml, atau 2 piece Aqua air mineral botol 600 ml. Lalu, dengan berbelanja Rp75.000, kamu bisa tebus seharga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada 2 pieces sedap mie ayam jerit, ayam nampol, Korean spicy, rawit kari mercon cup 75 gram, bakso bleduk, bakso spesial cup 77 gram, berlaku untuk varian yang sama. 2 pieces outside choco, barista blend, choco malt straw 200 ml, berlaku untuk varian yang sama. Atau 3 pieces tau kaenoi big sheet klasik, spicy, Japan, 3,2 gram, berlaku untuk varian yang sama. Dan ada juga nih produk non-food, yaitu 1 piece Sunlight Refill 660 gram all varian. Kamu bisa pilih 2 produk loh. Ada juga nih, dengan belanja Rp100.000, kamu bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 1 piece Alfamidi Pilus Keju 150 gram, Basreng 200 gram, 5 pieces Indomilk Kids TP 115 ml all varian, berlaku untuk varian yang sama, atau 2 pieces Jakota Potato all varian 68 gram berlaku untuk varian yang sama, 1 pieces Imbus Extra Vitamin C dan D3 isi 4. Ada juga loh produk non-food, yaitu 1 pieces Tasio Tisu Scented Sakura M Smooth L 480 ply. Belanja makin untung di Alfamidi. Belanja minimal Rp100.000, kamu juga bisa tebus murah 1 pieces Champ Chicken Nugget Crunchy 450 gram cuma Rp30.000. Bisa langsung pilih 3 produk loh. Hemat banget kan di Alfamidi? Yuk belanja sekalian berburu produk hemat di TTM. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Ya, Pro Satu Riamun, kanal inspirasi dan informasi dari Maya Estianti dengan Karena Dia. Dan pendengar, saya terima dulu satu penelpon yang ingin gabung di Halo RRI untuk edisi hari ini. Selamat siang, Halo RRI.
1: Halo, selamat siang kakak penyiar.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Indah di Karpan.
0: Indah di Karpan. Bagaimana kabarnya di siang hari ini, Indah?
1: Puji Tuhan, baik-baik saja nih kakak penyiar.
0: Ya, puji Tuhan, baik-baik saja. Ya, baik Indah, langsung saja apa yang ingin Indah sampaikan?
1: Ya, begini kakak, ini kan kebetulan saya baru dari Pasar Merdeka nih. Kebetulan. Terus, beta cuma mau bilang saja itu, apa, selokan drainase di selokan dia di Pasar Merdeka itu, kakak. Itu dia sih, apa, kayak tersumbat atau dia sih, ini jadi paling berbau, terus dia, apa, airnya sampai di atas jalan itu paling sih bagus, maksudnya. Tolonglah diperhatikan tuh kakak tuh, akan su paling lama itu kakak, air di drainase di situ paling yang bagus di Pasar Merdeka tuh, di gedung Pasar Merdeka. Selain itu juga kakak, di ini di PHB situ kakak, drainase yang di PHB, selokan yang di PHB itu lagi, itu tolong jadi perhatian, itu baunya sudah sampai katong bis motor saja katong sampai semua muntah. Mungkin tolong diperhatikan supaya mungkin itu apa RT setempat atau desa atau RT RW atau dengan masyarakat di situ kak, pemerintah turun tangan supaya mengkali coba ke pembersihan, terus mengkali lebih edukasi masyarakat lah supaya jangan buang sampah tuh di selokan kakak. Maksudnya ini masyarakat kayak kurang mengerti atau bagaimana, kayaknya mesti bicara dengan bahasa apa begitu supaya
0: mengerti
1: kalau selokan itu jangan dijadikan sebagai tempat sampah,
0: karena
1: kan tersumbat.
0: Betul sekali.
1: Begitu. Mungkin betul. Itu saja kakak. Terus apa nih satu lagi kakak? Ini kakak jalan terkait penerangan lampu penerangan jalan juga.
0: Iya.
1: Di kawasan di ujung Lantamal itu kakak sampai di Galalas itu. Itu malam-malam paling gelap di situ, mungkin juga mohon ada perhatian.
0: Ada perhatian.
1: Terus sama di ini lagi kakak satu lagi. Di Transit Paso tuh kakak, transit jalan Transit Paso itu pohon-pohon itu tuh kakak tuh mau ke jalan, dia jatuhnya ke jalan itu, tolong mengkali di tebang kah bagaimana dari pemerintah kota kah, supaya jangan tiba-tiba ada angin kayak akan dahan jatuh kan alkatong pengendara bagaimana, itu kan juga bahaya, mungkin juga itu mohon diperhatikan saja kakak. Mungkin itu saja kakak, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bu Indah di Karpan. Ya baik, terima kasih untuk Ibu Indah di Karpan ya. Ini terkait permasalahan sampah ya. Ini masyarakat sering buang sampah sembarangan di got ya, sehingga got itu tersumbat. Jadi ini juga sempat viral sih, saya sempat baca juga beberapa hari yang lalu tentang air selokan yang sudah bergelinang ya di belakang gedung Merdeka Kota Ambon. Viral sekali. Soalnya air ini, air selokan ini memunculkan bau yang tidak sedap dan kayak mirip banjir gitu ya. Hampir kalau menurut saya sendiri yang sering turun ke pasar juga melihat hal ini, sudah hampir beberapa bulan nih ya, mungkin sekitar 6-8 bulan gitu ya kalau nggak salah. Jadi ini juga harus ada perhatian khusus untuk pemerintah ya. Saya nggak tahu nih Pemkot atau Pemprov yang menangani hal ini. Jadi mungkin bisa segera dilihat, diselesaikan ya. Jangan sampai berlarut-larut. Soalnya Merdeka ya, ini merupakan pasar tradisional Kota Ambon. Jadi kita harus benar-benar menjaga kebersihannya ya. Sehingga bau tak sedap dari selokan yang sudah tersumbat, mungkin karena ini menurut saya sendiri ya, ukuran drainasenya itu terlalu kecil ya, sehingga ada penyumbatan di drainase tersebut sehingga airnya meluap. Nah, ini jadi perhatian khusus juga. Terima kasih untuk Indah di Karpan dan untuk lampu jalan ya yang tadi sudah disebutkan, ini juga jadi perhatian yang bisa dibilang pemerintah harus lihat hal ini, Pemkot atau Pemprov ya. Dalam hal ini saya kurang tahu juga, sehingga masyarakat yang berlalu lalang di tengah malam ya menggunakan kendaraan ini bisa aman gitu.

0: Ya baik ya pendengar, selamat siang saja untuk Anda semua di siang hari ini masih di program Halo RRI. Dan saya terima lagi satu penelpon yang ingin bergabung. Selamat siang. Ya, halo, selamat siang. Halo RRI, selamat siang. Dengan siapa?
1: Selamat siang.
0: Ya, dengan siapa dan di mana?
1: Ini dengan Dina.
0: Dina, Dina di mana Dina?
1: Dina di Paso.
0: Paso, ya. Dina, apa yang ingin Anda sampaikan?
1: Iya, baik. Jadi yang mau disampaikan ini sekarang nih harga barang di pasar Marji itu paling mahal. Apalagi kalau harga cili itu paling mahal, biasa katong bami 5.000 satu tampa tuh banyak-banyak, sekarang paling sedikit 1 kilo saja sudah sampai 180 1 kilo.
0: Wah. Okay.
1: Dan ini sudah berlangsung beberapa lama.
0: Harga tomat ya tadi,
1: apalagi
0: Ibu Dina?
1: Harga cili.
0: Ah, harga cili lupa lagi. Ya.
1: Iya, kalau tomat memang masih murah.
0: Masih
1: tomat
0: murah.
1: Sekarang 10.000 sampai 15.000 satu kilo, jadi
0: masih aman.
1: Kalau saya beli di pasar, beli di mas-mas yang jual masih lumayan sih, masih bisa bikin sambal. Tapi kalau cili ini yang memang masih mahal. Saya katong mamasa nih kan salah satu bumbu utama nih juga cili.
0: Iya, betul.
1: Dan ini sudah berjalan sudah sangat lama sih, sudah berapa lama nih? Sudah 2 minggu ke 1 minggu lebih. Harapannya mungkin pemerintah kota bisa perhatikan ini kah?
0: Iya.
1: Biar masyarakat juga bisa merasakan harga cili yang mahal lah itu.
0: Iya. Lumayan, bukan mahal lagi tapi udah terlalu mahal ya Bu Dina.
1: Iya, paling mahal sudah.
0: Iya, paling mahal sudah. Ya.
1: Iya.
0: Lanjut, masih ada lagi?
1: Iya, ada yang mau disampaikan juga nih kan sekarang mungkin musim panas tuh, kemarau, baru angin paling kencang, jadi apa mungkin harapannya juga pemerintah bisa perhatikan pohon-pohon besar di jalan-jalan. Apalagi di kayak misalnya turun-turun halong itu kan
0: ya.
1: Pohon rimbun-rimbun. Mungkin pemangkasan pohon itu bisa dilakukan rutin gitu. Karena katong yang sering bolak-balik juga takut. Di daerah Pasu ini juga lumayan banyak pohon-pohon besar yang rimbun ke depan dekat jalan juga. Jadi kalau bisa itu jadi perhatian pemerintah juga, karena takutnya pas angin kencang dia rubuh depan jalan. Kalau ada orang lewat boleh, tapi kalau ada orang lewat ini kan bahaya juga. Sama apa namanya ketakutan untuk kebakaran nih ya. Kan beberapa waktu juga ada kebakaran, jadi dengan musim kemarau nih mungkin apa namanya sama ini juga air bersih
0: ya.
1: Air bersih juga kadang-kadang kesulitan air bersih karena panas yang cukup tinggi ini. Jadi mungkin pemerintah bisa lebih giat lagi atau lebih memperhatikan lagi terkait air bersih di musim kemarau, pohon-pohon besar. Itu sih kakak.
0: Ya, baik. Terima kasih Ibu Dina di Paso.
1: Iya, sama-sama.
0: Baik, terima kasih untuk Ibu Dina di Paso yang sudah ikut gabung di program Halo RRI untuk edisi hari ini pastinya, dan semoga apa yang disampaikan ini bisa langsung ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait ya. Yang pertama tadi untuk masalah harga bahan pokok terutama cili ya, cabai rawit. Nah ini jadi masalah yang sudah berlangsung lama juga. Harga cili kecil ini mencapai 180 sampai 190 ribu per kilogram. Ini jadi masalah yang besar juga sih ya. Jadi mungkin pemerintah juga bisa melihat hal ini sehingga masyarakat tidak apa ya bisa dibilang tidak resah dan gelisah.

Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia. Dengan fleksibilitas dan kemampuan untuk cepat beradaptasi, UMKM menciptakan lapangan kerja dan mendorong inovasi di tingkat lokal. Setiap transaksi yang ada dan dilakukan oleh Anda dengan UMKM tidak hanya mendukung usaha kecil, tetapi juga memperkuat ekonomi komunitas Anda.

Ya baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung tadi. Ada Ibu Dina dan ya Ibu Dina di Paso tadi ya, yang sudah bergabung di segmen terakhir program Halo RRI terkait banyak hal. Pertama tadi untuk harga bahan pokok, terutama cili kecil ya, yang naiknya sangat signifikan, terlalu mahal, Rp190.000 per kilogram. Dan juga untuk pohon-pohon yang ada di Halong ya, ini jadi perhatian khusus juga, karena pohon-pohon ini semakin hari semakin besar. Jadi takut ya kalau musim hujan atau musim angin muncul ya, tiba-tiba pohonnya bisa tumbang ya. Jadi ini perlu diperhatikan juga untuk pemerintah terkait ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung di Halo RRI untuk edisi hari ini ya pendengar. Semoga apa yang sudah Anda sampaikan bisa langsung ditindaklanjuti oleh instansi-instansi terkait atau pemerintah yang menangani hal ini. Selamat siang dan pastinya juga selamat beraktivitas untuk Anda.

Di kota, listrik mungkin tinggal menekan saklar, tapi di pulau-pulau ceritanya bisa berbeda. Jarak dan kondisi geografis membuat penyediaan energi tidak selalu mudah. Apalagi masih ada wilayah yang menghadapi keterbatasan akses. Padahal, banyak yang sebenarnya tersedia di sekitar kita. Ada matahari, ada angin, ada laut, bahkan ada biomasa. Semua punya potensi untuk menjadi sumber energi. Karena merdeka energi di Maluku adalah bagaimana energi bisa hadir dan dirasakan sampai ke pulau-pulau.

pangan begitu beragam, dari hasil kebun hingga hasil laut yang sejak dulu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Tapi coba dilihat lagi, kalau bahan pangan banyak tersedia di sekitar kita, lalu mengapa kebutuhan sehari-hari masih banyak bergantung dari luar? Sagu jangan cuma jadi cerita masa lalu. Ikan jangan cuma pergi sebagai bahan mentah. Karena pangan dari mampu menguatkan masyarakat kita. Disinilah Merdeka Pangan menjadi penting. Dan begitulah cara

Ya, Pro 1 dari Ambon, kanal inspirasi dan informasi pendengar. Di figur dan inspirasi kali ini saya akan bahas mengenai Malala. Nah, pendengar, Malala ini merupakan aktivitas pendidikan asal Pakistan yang memperjuangkan hak anak perempuan untuk memperoleh pendidikan dan juga menjadi penerima Nobel Perdamaian. Malala Yousafzai adalah aktivitas pendidikan

tetapi berhasil bertahan dan kemudian menjalani perawatan di Inggris. Setelah pulih, Malala justru semakin aktif memperjuangkan pendidikan anak-anak bersama ayahnya. Ia mendirikan Malala Fund, organisasi yang mendukung hak perempuan untuk memperoleh pendidikan. Nah, pada tahun 2014, pendengar, Malala menerima Nobel Perdamaian bersama Kailash Satyarthi. Saat berusia 17 tahun, ia menjadi salah satu penerima Nobel Perdamaian termuda dalam sejarah. Dan pendengar, perjuangannya menunjukkan bahwa usia muda bukan penghalang untuk menyuarakan sesuatu yang dianggap penting. Ia menjadikan pengalaman sulit yang dialaminya sebagai dorongan untuk memperjuangkan kesempatan pendidikan bagi anak-anak lainnya.

Di Maluku, jarak bukan hanya soal jauh atau dekat. Kadang, untuk sampai ke tempat sebelah saja, kita harus menyeberang laut, menunggu cuaca, dan menyiapkan ongkos perjalanan. Jarak juga bisa menentukan harga barang, waktu yang kita habiskan, bahkan akses ke layanan yang kita butuhkan. Bagi mereka, semua itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Tapi ketika jarak lebih mudah ditempuh, yang datang bukan cuma orang dan barang. Kesempatan pun ikut mendekat. Anak-anak lebih mudah sekolah, hasil kebun dan laut lebih mudah dibawa ke pasar. Pelaku usaha pun punya ruang untuk berkembang. Jadi mari merdeka dari jarak, supaya laut yang memisahkan pulau tidak ikut memisahkan.

Tahukah kamu, membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

Ya, Bro Satrio Riambon, kanal inspirasi dan juga informasi. Pendengar masih di figur dan inspiratif untuk Anda. Saya masih bahas mengenai Malala. Dan pendengar, pada tahun 2013 Malala menyampaikan pidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dalam kesempatan tersebut, ia kembali menyuarakan pentingnya pendidikan dan juga mengajak masyarakat dunia untuk memberikan kesempatan belajar kepada setiap anak. Penghargaan Nobel Perdamaian yang diterimanya pada tahun 2014 menjadi salah satu pencapaian penting dalam perjalanan hidup Malala. Penghargaan tersebut diberikan kepada Malala dan Kailash Satyarthi atas perjuangan mereka untuk hak anak dan hak pendidikan. Pendengar, selain memperjuangkan pendidikan, Malala juga mendorong generasi muda agar berani menyampaikan pendapat mengenai berbagai persoalan yang mereka hadapi. Menurutnya, suara anak muda memiliki arti penting karena mereka merupakan bagian dari generasi yang akan menentukan masa depan masyarakat. Perjalanan Malala juga menunjukkan pentingnya dukungan keluarga dalam membangun keberanian dan kepercayaan diri seorang anak. Ayahnya memberikan kesempatan kepada Malala untuk belajar dan menyampaikan pikirannya. Dukungan tersebut turut membentuk keberaniannya dalam menghadapi berbagai tantangan. Malala kemudian melanjutkan pendidikan di Inggris pada tahun 2020. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang filosofi, politics and economics di University of Oxford. Pendidikan tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan akademiknya setelah sebelumnya memperjuangkan hak pendidikan bagi anak-anak. Dalam berbagai kegiatannya, Malala terus mengingatkan masyarakat bahwa masih banyak anak di dunia yang menghadapi hambatan untuk memperoleh pendidikan. Hambatan tersebut dapat berupa konflik, kemiskinan, diskriminasi, hingga keterbatasan fasilitas pendidikan.

Ketahanan pangan adalah jantung dari kedaulatan sebuah bangsa. Dengan memastikan ketersediaan, kejangkauan, dan keamanan pangan bagi seluruh rakyat, Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya tahan terhadap krisis global. Melalui penguatan sektor pertanian, modernisasi alat produksi, serta peningkatan kesejahteraan petani, ketahanan pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Ya baik ya pendengar, sebelum saya ajak Anda untuk kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk warta berita olahraga, saya masih bahas sedikit mengenai Malala. Ya, pada berbagai kesempatan Malala ini mengajak masyarakat untuk melihat pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, memperoleh pengetahuan, dan juga berkontribusi kepada keluarga maupun masyarakat. Kisah Malala ini mengajarkan tentang ketekunan. Perjalanan yang dilaluinya tidak selalu mudah, tetapi ia tetap melanjutkan pendidikan dan juga aktivitasnya. Ketekunan tersebut menjadi salah satu bagian penting dari kisah hidupnya yang banyak dikenal masyarakat. Bagi generasi muda, perjuangan Malala dapat menjadi pengingat bahwa perubahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Tidak harus menunggu menjadi orang terkenal untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, membantu teman belajar, mengajak orang lain membaca, atau mendukung anak-anak agar tetap bersekolah juga merupakan bentuk kepedulian terhadap pendidikan.

Herdman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 23 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Parida. Kroeser Kinatet, Argever Keme.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Liga A. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Babsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Serikandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal bergu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Dia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Heerdman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Heerdman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan Heerdman usai latihan tim di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Doni Tri Pamungkas dipulangkan ke Persija Jakarta setelah menjalani pemeriksaan kebugaran bersama tim. Selain Doni, Yakob Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Unfortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.
3: Ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tri Pamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya, sedangkan Shane Patinama akan menggantikan Doni Tri Pamungkas.
1: Melalui kesempatan yang sama, pemain bertahan timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan perubahan susunan pemain di skuad bukanlah hal baru. Pemain berusia moncen kuah bayi itu menilai kehadiran pemain baru justru menunjukkan betapa banyaknya bakat sepak bola yang dimiliki Indonesia.
3: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan positif.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang, Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RS.

0: buat menampilkan yang terbaik aja ya buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar itu. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBSI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
1: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan Binaraga Fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional hadang atau gobak sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional hadang atau gobak sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini mudah-mudahan menjadi fondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal, yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang, yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar, dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih dan saya sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra, Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MEN 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara tiga SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung, Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usia ke-81, RRI terus membuktikan bahwa media publik dapat bertransformasi mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai suara bangsa. Kedepan saya berharap RRI terus hadir semakin dekat lagi dengan masyarakat, menjangkau generasi baru, serta menjadi ruang informasi yang terpercaya, relevan, dan juga mampu menumbuhkan optimisme. Mari bersama memperkuat ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi digital bersama, dan memastikan ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, produktif, dan bermanfaat untuk semua. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus berinovasi, terus menghubungkan, dan terus menjadi suara terpercaya Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama lengkap saya Retno Februhartati. Tapi panggilannya di udara, di radio saya Mawar Kuning. Ini loh radio saya yang selalu menemani saya di mana aja. Dirgahayu RRI ke-81, semoga tetap jaya di udara dan tambah pendengarnya.
2: Saya Kevin Ariel Nugroho Putra, kalau di Rondua itu dipanggilnya Kevin Ariel dari Jatuh Tunggal. Yang paling aku suka Rondua Book Review, karena aku kan kebetulan suka baca buku juga dan suka diskusi-diskusi sama penulis-penulis buku juga. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia, semoga seperti tagline-nya selalu jaya di udara dan tetap selalu dapat terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya Anna Amri Rahayu. Saya memang di radio itu Anna dari Tumpian. Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga lebih baik lagi RRI. Terima kasih, selamat dan selamat.
4: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

Di Maluku pangan begitu beragam, dari hasil kebun hingga hasil laut yang sejak dulu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Tapi coba dilihat lagi, kalau bahan pangan banyak tersedia di sekitar kita, lalu mengapa kebutuhan sehari-hari masih banyak bergantung dari luar? Sagu jangan cuma jadi cerita masa lalu. Ikan jangan cuma pergi sebagai bahan mentah. Karena pangan dari tanah dan laut kita harus mampu menguatkan masyarakat kita. Disinilah merdeka pangan menjadi penting. Dan begitulah cara kita mengisi.

Tahukah Anda tentang kota inklusi bagi disabilitas? Kota inklusi adalah konsep pembangunan kota yang memastikan semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, dapat mengakses dan menikmati semua aspek kehidupan kota secara setara. Dalam kota inklusi, infrastruktur dan layanan publik seperti trotoar, transportasi umum, dan bangunan dirancang ramah bagi semua orang, termasuk yang memiliki gangguan mobilitas, penglihatan, atau pendengaran. Kota ini juga menawarkan program-program inklusif di bidang pendidikan, pekerjaan, dan rekreasi, menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, serta setara. Dengan demikian, kota inklusi meningkatkan kualitas hidup individu dengan disabilitas, serta memperkaya komunitas secara keseluruhan, memastikan setiap orang dapat hidup secara mandiri dan bermartabat.

Ya, baik pendengar dari Ziva Magnolia dengan kata-kata ya. Anda ingin mengatakan apa di hari ini untuk mereka yang mungkin selalu ada dalam hidup Anda, pendengar? Yang mungkin ulang tahun hari ini ya, atau mungkin menggelar acara anniversary pernikahan mungkin ya. Ya, informasi menarik dari rri.co.id, Kementerian Perhubungan Kemenhub terus memantau dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap operasional penerbangan di sejumlah wilayah Kalimantan. Pemantauan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bersama seluruh stakeholder penerbangan terkait kondisi terkini. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan, asap karhutla dapat mempengaruhi jarak pandang sekitar bandar udara. Kondisi tersebut berdampak terhadap kelancaran penerbangan sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama setiap keputusan operasional. Pemantauan dan koordinasi dilakukan bersama kantor otoritas bandar udara, penyelenggara bandar udara, penyedia navigasi, operator penerbangan, serta instansi terkait. Kegiatan tersebut berlangsung selama periode 14-20 September 2026 untuk mengevaluasi dampak karhutla.

setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan, seperti sesak nafas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada banyak cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Beberapa di antaranya adalah 1. Hindari pembakaran sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. 2. Memberikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. 3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. 4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. 5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. 6. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: PT Pertamina Patraniaga Wilayah Ambon terus berkomitmen melanjutkan hasil koordinasi bersama kepolisian, mitra SPBU dan asosiasi sopir truk pada Agustus lalu untuk melayani konsumen biosolar lebih awal pada pukul 5 pagi. Communication and Relation Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku Bramanjo Ramadi mengatakan, selain melayani lebih awal, Pertamina Patraniaga juga memastikan suplai biosolar ke SPBU direncanakan dengan baik untuk menjaga ketersediaan stok. Perencanaan suplai dan proses bongkar yang tepat waktu juga diharapkan mengurangi kepadatan di SPBU. Untuk mengantisipasi modus terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi, Polda Maluku juga sudah menurunkan tim gabungan bersama Pemda, TNI, dan Pertamina guna melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Pro 1 RRI Ambon, kanal inspirasi dan informasi pendengar. Saatnya saya ajak Anda untuk kita mengikuti Lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini.
1: Ikutilah Lintas Seribu Pulau, rangkuman berita-berita aktual Sekoril 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan untuk edisi hari ini, Rabu 23 September 2026. Bersama saya Rival Diartas, dibantu kru Lintas Seribu Pulau. Kita awali informasi pertama dari RRI Langgur yang akan menyampaikan informasi tentang jajaran TNI bersama pemerintah Kota Tual menggelar pasar murah dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81. Laporan Resti Febrianti.
1: Tentara Negara Indonesia menggelar pasar murah memperingati HUT TNI ke-81 di Pantai Kiom, Kota Tual. Kegiatan ini melibatkan 3 matra TNI yakni Lanud, Lanal, dan Kodim serta Batalion TP dan Awasena. Komandan Lanud Dominikus Dumatubun Letkol Pasfirasat Amansyah mengatakan, pasar murah kali ini merupakan kegiatan gabungan dari unsur TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat. Keterlibatan 3 matra tersebut menjadi bentuk sinergi TNI dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Ia menjelaskan pasar murah yang digelar TNI diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat membantu meringankan beban sekaligus mendukung perekonomian masyarakat Kota Tual dan Maluku Tenggara.
2: Ada Lanud, kemudian Lanal, Kodim, dan Batalion TP dan Nawasena. Jadi kita berkolaborasi, kemudian kita bekerja sama juga dengan pemerintah daerah. Tentunya pimpinan mengharapkan bahwa kehadiran TNI di sini membantu ekonomi dari masyarakat, membantu menyediakan bahan-bahan pokok yang murah di bawah standar daripada mungkin di tempat lain, sehingga tentu akan membantu perekonomian masyarakat dan bisa belanja lebih murah.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Distribusi dan Analisa Harga Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Ibnu Salim Oat mengatakan, Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual turut menyediakan sejumlah komoditas pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pasar murah ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya kelompok ekonomi kecil dan menengah, agar memperoleh akses terhadap pangan dengan harga yang lebih murah. Upaya tersebut dinilai penting untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan di tengah kondisi El Nino dan kemarau panjang.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI, bekerja sama dengan pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan untuk mengadakan kegiatan pasar pangan murah, di mana dari Dinas Ketahanan Pangan menyediakan komoditi, beberapa komoditi. Nah, kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat ekonomi kecil dan melemah untuk dapat memperoleh akses pangan dengan harga yang terjangkau. Kemudian kegiatan ini juga untuk meningkatkan tingkat daya beli masyarakat, apalagi kita sedang mengalami fenomena El Nino, kemarau panjang.
1: Ibnu Salim Oat menambahkan kolaborasi antara TNI dan pemerintah kota melalui kegiatan pasar murah menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus menjaga akses pangan selama kondisi kemarau panjang. Resti Febrianti melaporkan.
0: Terima kasih untuk rekan di RRI Langgur. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Saumlaki yang akan menurunkan laporan tentang Desa Tumbur, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dengan keunikan ukiran patung khasnya menyambut wisatawan mancanegara dalam Sail Darwin Saumlaki 2026. Laporan John Venan Lampir.
4: Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Lioboru Semangun, sehubungan dengan keunikan yang menjadi ikon dari Desa Tumbur, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah ukiran kayu hitam atau yang dinamakan kayu ebony. Menurutnya, ukiran tersebut merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun dan jenis kayu tersebut tidak ada di tempat lain. Ini membuktikan bahwa kelebihan Desa Tumbur mulai dari kemampuan mengukir bukan hanya dimiliki oleh sekelompok orang saja, tetapi hampir rata-rata masyarakat Desa Tumbur mampu melakukan kegiatan usaha ukiran kayu. Karena memang ukiran ini sudah dikenal oleh mancanegara, sehingga ketika para wisatawan datang di Tanimbar tentunya mereka sudah punya target untuk harus mengunjungi Desa Tumbur. Oleh karena itu, kedepan Setumbur menjadi perhatian bersama antara masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten untuk ditata dan dikelola dengan baik sebagai desa wisata.
5: Yang menjadi keunikan dari Desa Tumbur, Kecamatan Bertamperian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ini adalah ukiran kayu hitam atau dinamakan kayu boni. Ukiran ini merupakan tradisi yang memang sudah dilakukan turun-temurun, dan jenis kayu ini juga tidak ada di tempat yang lain. Nah, kelebihan mereka bahwa kemampuan untuk bisa mengukir ini bukan cuma untuk sekelompok orang, tetapi kemudian rata-rata masyarakat Desa Tumbur mereka bisa untuk melakukan kegiatan usaha seperti ini untuk ukiran kayu.
4: Untuk daya tarik dan tingkat kunjungan pariwisata yang datang di Tanimbar, khususnya Desa Tumbur, lebih meningkat dari tahun ke tahun dan terbukti bahwa dalam kegiatan Sail Darwin Somlaki pada tanggal 23 September 2026, wisatawan yang berjumlah 14 orang mengunjungi Desa Tumbur untuk melihat secara langsung proses pekerjaan sampai pada tingkat promosi. Sementara itu, Ketua Kelompok Sadar Wisata Pokdarwis Desa Tumbur, Kecamatan Bertamperian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Matias Sanyakit, mengaku sudah siap menyambut kunjungan Sail Darwin Somlaki 2026 karena kerajinan ukiran tersebut sudah dikerjakan sejak tahun 80-an dengan tujuan utama untuk mengembangkan generasi dan memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan begitu, dirinya telah membentuk 5 kelompok. Satu kelompok yang dipimpinnya dinamakan kelompok Waur Kulit. Meski berbeda kelompok, semua memiliki tujuan yang sama, yaitu bekerja demi keluarga dan mengharumkan nama desa dan kabupaten Kepulauan Tanimbar.
6: Saya ini kan udah ukir dari sejak tahun 88, tujuannya harus kembangkan generasi. Yang kedua, memfasilitas keluarga, istri dan anak-anak. Kami terbentuk dalam ada 5 kelompok. Jadi kelompok saya sendiri itu namanya kelompok Waur Kulit. Jadi tujuan kami itu, yang terbentuk itu kan tujuan yang sama.
4: Sementara untuk persiapan menyambut Sail Darwin Somlaki, Sanyakit menegaskan, dirinya sudah memerintahkan semua kelompok untuk menyiapkan semua ukir, mulai dari motif dengan ukuran yang kecil sampai ukuran yang besar, dengan tetap berpegang teguh pada budaya dan tradisi sendiri, yakni tradisi Tanimbar, dan tidak mengambil motif atau tradisi dari luar daerah.

0: Pendengar dari RRI Somlaki, saatnya kita menuju RRI Ternate yang akan menurunkan laporan tentang Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman melakukan kunjungan kerja ke kantor Kecamatan Pulau Ternate guna memastikan pelaksanaan sejumlah program pemerintah sekaligus membahas berbagai persoalan pelayanan dasar masyarakat. Laporan selengkapnya dilaporkan Sofian Togubu.
1: Beberapa diskusi terkait juga dengan masalah sampah, masalah penanganan jalan dan air bersih, saya pikir itu menjadi problem Kota Ternate yang harus kita tuntaskan.
2: Dalam memastikan pelaksanaan sejumlah program, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman melakukan kunjungan kerja atau KUKER di Kecamatan Pulau Ternate. Kunjungan tersebut juga membahas berbagai persoalan pelayanan dasar masyarakat. Tauhid mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung progres sejumlah program yang telah dianggarkan tahun 2026 agar dapat dilaksana dengan baik di wilayah Kecamatan Pulau Ternate. Selain itu juga membahas sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat, diantaranya pengelolaan sampah, penerangan jalan, dan ketersediaan air bersih.
1: Jadi kita lain mengecek terkait dengan berbagai program, karena tahun ini kan kita sudah berada pada posisi triwulan 3 akhir ya, mau masuk di triwulan 4, jadi saya ingin mengecek dan memastikan agar semua kegiatan yang dianggarkan di 2026 itu bisa terlaksana dengan baik di wilayah Kecamatan Pulau Ternate. Kita juga tadi ada beberapa diskusi terkait juga dengan masalah sampah, masalah penanganan jalan dan air bersih. Saya pikir itu menjadi problem Kota Ternate yang harus kita tuntaskan.
2: Dia menambahkan persoalan kawasan yang masuk dalam wilayah kehutanan turut dibahas berkaitan dengan tata ruang. Menurutnya persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam penataan wilayah.
1: Kemudian permasalahan terkait dengan kawasan yang masuk di wilayah kehutanan tadi juga disampaikan, karena itu juga berkaitan dengan tata ruang kita. Tetapi itu menjadi catatan, notis bagi pemerintah daerah, kita tetap usulkan ke balai tata ruang supaya itu juga bisa diperhitungkan. Tapi sampai saat ini ruang tersebut masih seperti yang ada ini. Nah, kita tetap usulkan untuk ditinjau.
2: Tauhid berharap pihak kelurahan hingga kecamatan bersama-sama menuntaskan persoalan pelayanan dasar masyarakat di Kecamatan Pulau Ternate. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju RRI pula yang akan menurunkan laporan tentang DPD KNPI Seram Bagian Timur mendesak pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur segera melakukan normalisasi sungai di musim kemarau ini guna mengantisipasi banjir saat musim hujan. Laporan selengkapnya dilaporkan oleh Yasin Kaldera.
3: DPD KNPI Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku menyoroti kondisi sejumlah sungai saat musim kemarau. KNPI mendorong pemerintah daerah segera melakukan normalisasi sebelum musim hujan tiba. Ketua DPD KNPI Kabupaten Seram Bagian Timur Irwan Derlen mengatakan sejumlah aliran sungai mengalami penyempitan sedimentasi hingga penumpukan sampah rumah tangga. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat aliran air dan meningkatkan risiko banjir saat curah hujan meningkat. Menurut Irwan, musim kemarau menjadi momentum bagi pemerintah kabupaten setempat untuk melakukan pengerukan dan normalisasi sungai. Kondisi sungai yang sedang surut dinilai memudahkan alat berat masuk ke lokasi. Irwan meminta Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri memberikan perhatian serius terhadap program normalisasi sungai. Menurutnya, normalisasi perlu menjadi bagian dari langkah panjang dalam penanganan banjir nanti. Selain pengerukan dan normalisasi, KNPI juga mendorong pemerintah daerah menata kawasan bantaran sungai. Pemerintah diminta menertibkan bangunan yang berada di sepadan sungai serta meningkatkan sosialisasi dan penegakan aturan terkait pemanfaatan kawasan dimaksud.
4: Ini kesempatan kita untuk bagaimana melakukan langkah-langkah mengantisipasi sebelum datangnya musim hujan, karena kita di bulan ini hujan itu kan kita punya langganan lah banjir, langganan soal banjir. Harus ada normalisasi kali.
3: Pemerintah melalui instansi terkait menyiapkan langkah penanganan titik rawan banjir di Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur dengan memprioritaskan normalisasi Sungai Wai Ambause serta perkuatan tebing alur sungai. Pelaksana harian PLH Kepala Seksi Sungai Rawa dan Pantai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Seram Bagian Timur Muhammad Husen Alfian mengatakan salah satu kawasan yang rentan terdampak banjir berada di sekitar Sungai Kabur-Kabur. Menurut Husen, kondisi Sungai Kabur-Kabur saat musim hujan menyebabkan aliran air melimpas dan terkoneksi dengan Sungai Ambose. Kondisi tersebut kemudian berpotensi memicu luapan sungai yang berdampak terhadap masyarakat di kawasan Kampung Buton.
5: Jadi terkoneksi dengan Sungai Ambose. Nah, Sungai Ambose ini yang membuat masyarakat di Kampung Buton banjir.
3: Husen menjelaskan Sungai Ambose menjadi salah satu bagian yang perlu mendapat perhatian karena luapan yang dapat mengancam permukiman warga di Kampung Buton. Penanganan Sungai Wai Ambose berada dalam kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian yang membidangi pekerjaan umum. Karena itu, pelaksanaan pekerjaan teknis nantinya akan dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai atau BWS Maluku.
5: Itu masuk kewenangan pusat atau Kementerian PU dalam hal ini Balai Wilayah Sungai Maluku, yang nantinya BWS Maluku akan mengerjakan normalisasi dan perkuatan tebing alur sungai di Sungai Wai Ambause.
3: Husen mengatakan di sepanjang alur sungai tersebut sudah terdapat sejumlah tanggul existing, namun masih terdapat beberapa titik yang belum mendapatkan penanganan terutama hingga bagian hilir sungai. Dinas PUPR, kata Husen, akan terus mengawal perkembangan rencana penanganan.

0: seluas 20.000 hektar.
1: Pemerintah Provinsi Maluku mendorong penguatan sektor kelautan dan perikanan melalui sejumlah program yang dibahas dalam pertemuan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa bersama 3 menteri di Jakarta. Salah satu agenda yang dibahas adalah rencana pengembangan budidaya rumput laut dengan luas mencapai 20.000 hektar. Program tersebut menyasar sejumlah wilayah yang selama ini menjadi sentra aktivitas masyarakat pesisir, termasuk Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyatakan telah menyiapkan lahan serta melakukan pendataan terhadap petani rumput laut sebagai bagian dari kesiapan pelaksanaan program. Pengembangan tersebut diharapkan dapat membuka peluang peningkatan produksi sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat pesisir. Selain budidaya rumput laut, persoalan alih muat hasil tangkapan ikan di tengah laut juga menjadi perhatian dalam pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Menteri KKP akan menerbitkan surat untuk mengakhiri relaksasi penangkapan ikan terukur. Kebijakan tersebut akan berdampak pada kapal-kapal perikanan yang beroperasi di 3 wilayah pengelolaan perikanan WPP, yakni Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura. Kapal-kapal tersebut nantinya diwajibkan mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan pendaratan ikan di wilayah Maluku. Pemprov Maluku menilai, kebijakan pendaratan hasil tangkapan di wilayah Maluku dapat meningkatkan nilai tambah sektor perikanan. Dengan demikian, hasil pemanfaatan sumber daya laut diharapkan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal.
2: Yang pertama, Pak Menteri Perikanan menyampaikan bahwa akan melaksanakan program budidaya rumput laut di Maluku, yaitu seluas 20.000 hektar, dan kami telah siap dari sisi lahan dan data para petani rumput lautnya yang akan dilaksanakan di Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
1: Selain pembangunan kawasan nelayan, Maluku juga menerima bantuan 1 unit kapal pembersih sampah laut atau sea cleaner melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kapal tersebut merupakan hibah dari lembaga swadaya masyarakat asal Swiss dan nantinya dikelola bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk mendukung kebersihan laut. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.

Dan laporan tadi sekaligus menutup Lintas 1000 Pulau edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, siang ini saya Rivaldi Artas mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di Lintas 1000 Pulau berikutnya.

Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual sekornya tiga meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saulangi.

Ketika kita memilih produk dalam negeri, kita sebenarnya memberikan dukungan langsung kepada para pengusaha kecil dan menengah yang berjuang untuk bertahan di tengah persaingan global. Dengan berbelanja lokal, kita turut menciptakan lapangan pekerjaan dan mendukung inovasi yang berkelanjutan.

0: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Maluku siang ini masih digelar ke ruang negara Anda pada edisi siar hari ini, saudara, di hari Rabu, tepat tanggal 23 September 2026. Masih di sini di alamat siar kami, Jalan Jenderal Layani nomor 1, Batu Gajah, Ambon, Maluku, Indonesia. Selamat siang dan kita berjumpa lagi untuk saat ini di tengah suasana cuaca yang hari ini masih seperti dengan hari kemarin dan hari-hari sebelumnya. Panas ya, dan kekeringan, kemarau yang berkepanjangan, El Nino yang terus bergelayut dari waktu ke waktu sampai dengan hari ini ya, pendengar. Dan walaupun semuanya itu sementara bergejolak dan berkecamuk di sekitar kita, tetapi tetap bersyukur karena hari ini sampai dengan saat ini kita masih ada dalam keadaan sehat walafiat, dan kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa di mana saja kita berada, Anda semuanya, dalam aktivitas rutinitas dan tugas kerja Anda masing-masing. Baik, setelah tadi Anda menikmati paket acara kami di Lintas Seribu Pulau Siaran Berjaringan Korea Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara. Saat ini saya akan menemani Anda pendengar sampai nanti menuju ke pukul 17 waktu Indonesia Timur ya. Jadi selama lebih kurang 3 kali 60 menit ya, sampai jelang pukul 17 saya akan temani Anda di 2-3 program acara ya, masing-masing di request time saat ini, request time dan sharing informasi. Kemudian nanti di pukul 15 akan ada paket informasi seputar Maluku dan Maluku Utara dalam dinamika Maluku hari ini. Dan setelah itu ada musik dan informasi yang akan saya temani Anda hingga nanti di pukul 17 ya, setelah tadi bersama rekan Rival di Artas yang menemani Anda sejak pukul 11 siang tadi, pendengar. Baik, ada hiburan, ada informasi, ada acara-acara yang kami hadirkan, ada pesan maupun juga informasi yang akan dihadirkan ke ruang negara Anda. Sekali lagi saya menyapa Anda pendengar di seluruh penjuru tanah air, selamat siang, dan kita lanjut saat ini di request time dan sharing informasi. Silakan Anda yang ingin bergabung, ikutan, berpartisipasi, merequest lagu pilihan Anda, lagu kesayangan Anda, lagu favorit Anda, baik Indonesia mancanegara, mulai dari 80-an hingga tahun 2000-an saat ini. Langsung telepon di 3834921 atau langsung ke nomor WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Di WhatsApp Anda bisa kirimkan dalam bentuk pesan teks, pesan suara, atau menelpon langsung di nomor WhatsApp kami. Ya, silakan ditunggu, dan untuk request ini sampai nanti di pukul 15. Buruan, karena waktu requestnya hanya kurang lebih 20 menit ya, jadi dimanfaatkan. Kalau ada yang mau, kalau tidak mau bergabung juga ya tidak dipaksakan. Mungkin Anda lagi memilih waktu untuk istirahat, santai, lagi mau tidur siang, atau mungkin lagi baru mau makan siang, atau sementara lagi konsentrasi pun untuk kerja, ya oke. Wah, tampaknya ada pendengar yang siap bergabung bersama dengan saya. Saya respon dulu. Iya, keburu dia lari. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Kak Dede.
0: Oke, selamat siang, Bung Deden.
1: Ya,
0: apa kabar, Abang?
1: Apa kabar? Baik, ada sesuatu ada di depan ini dengan nomor satu ini kan dengan ada teman kedua, ada dengan proses ada lagu dari tadi sekarang.
0: Iya. Abang dengan abang pantau pro satu dengan siapa di situ?
1: Yang di sini ada abang Jepo katanya deh.
0: Oh, Abang Jepo, iya yeah, Abang Jepo. Salam ya Abang Jepo ya.
1: Iya Abang Jepo. Biasa nongol di Kibet.
0: Iya, betul-betul. Abang Jepo.
1: Iya. Abang Jepo kirim salam buat saya, salam kenal buat Bang Tes.
0: Oh, thank you. Terima kasih, danke.
1: Iya, salam sehat.
0: Siap. Iya, baik.
1: Iya, Bang Jepo ini termasuk pendengar. Dia berapa kali masuk di Primanja.
0: Oh, begitu.
1: Iya, dia pendengar setia lah, pendengar setia dari Ambon.
0: Baiklah.
1: Ya cuma
0: iya. Iya, setia ya. Oke.
1: Ya, lain teman-teman di kru Ambat itu biasa kirim-kirim salam, berada di tengah-tengah, berada bareng Abang Jepo di tengah-tengah juga, biasa kirim pada Abang Jepo.
0: Iya. Oke, okay, baik.
1: Selamat berhubung di siang hari ini.
0: Oke. Okay. Ya, silakan.
1: Salam sehat buat Bang Cis, punya keluarga semua dari Bang Jepo.
0: Iya.
1: Salam sehat, selamat bertugas di siang hari ini.
0: Oke, okay, baik.
1: Juga kirim salam buat pendengar boleh?
0: Iya, silakan. Namanya juga request time.
1: Oh iya. Iya. Dedeng bersama Bang Jepo di sini kirim buat pendengar request time di siang hari ini.
0: Iya.
1: Terutama buat Bunda Yos itu kan
0: Ibu Yos, iya Ibu Bunda Yos di Karang Panjang, iya.
1: Kalau tidak masuk, tapi Bunda Yos kalau dengar, Bang Dede bilang kalau bisa Bunda Yos itu di nomor telepon dari dulu yang selalu dikirim pesan-pesan supaya Dede bisa mau dengar Bunda Yos punya modelasinya di toko itu, begitu dengar Bunda Yos. Sampai di siang hari sampai dalam untuk sekeluarga di sana.
0: Iya.
1: Sudah buat punya semua dengar-dengar di
0: Oke.
1: Okay. Ambon maupun buat daerah di Wonosobo sana juga Pak Isya. Selamat siang. Selamat makan siang di siang hari ini. Karena di sini sudah mau hampir jam 11 waktu Indonesia Timur. Di Wonosobo dekat jam 13. Selamat siang Bang Tiga, kalau mau dikawal begitu Kak, minta
0: satu
1: lagu dari Bunda
0: Wiga tetap memantau. Bunda Wiga di Wonosobo tetap memantau dari waktu ke waktu. Pasti
1: satu lagu dari Mayang Sari.
0: Mayang Sari, Mayang Kelapa ya.
1: Mayang Sari. Tapi bisa kayak bisa lagu Ambon satu lagu Ambon.
0: Kenapa?
1: Maksudnya bisa lagu Ambon satu lagu Ambon. Permintaan dari Abang Jepo.
0: Abang Jepo mau lagu Ambon apa? Tapi jangan joget-joget ya.
1: Yang tadi saya
0: sembole. Ambon tapi jangan Ambon yang bagoyang, Ambon yang biasa.
1: Perintisnya itu dia pernah lagu itu. Tumben cinti di saparuah. Di Pak Depi dia punya, sebaiknya di Pak Depi punya wilayah.
0: Oke, nanti kita lihat. Oke, siap.
1: Oke. Kak, selamat bertugas ya. Terima kasih.
0: Oke. Baik, langsung ditangkap ya. Hap, tangkap. Berarti kalau langsung direspon cepat itu berarti orangnya lagi monitor penuh ya. Makasih untuk Deden. Maklum lagi pakai armada baru sih ya. Bang Deden lagi berbangga-bangga pakai radio baru yang diberikan di beberapa hari yang lalu ya. Jadi namanya kalau mobil baru, motor baru kan maunya tiap hari begitu. Iya. Oke, baik, siap. Nah, masih ada lagi di 383-4921 atau di WhatsApp 0813-5624-5886. Ditunggu sekarang juga. Lagunya tadi dari Mayang Sari. Mayang yang di mana nih? Oke, yang penting saya putarkan atau saya siapkan Mayang Sari saja. Entah lagunya judul apa, yang penting yang nyanyinya Mayang Sari. Yes. Mayang Sari, Mayang Kelapa, yang ku cari, ku jadikan papa. Yeah. Itu kan pantun ya, Bang Deden ya. Nah, udah lama kita tidak berpantun-pantun nih, Bang Deden. Iya. Mayang sari, mayang kelapa, yang aku cari, ku jadikan papa. Cih, asik. Oh, ini ada yang nelpon. Saya terima dulu. Nelponnya di jalur WhatsApp, saya respon dulu ya. Nah, ini yang lagi monitor ini. Yes. Baik. Ah iya, mayang sari mayang kelapa. Halo.
2: Halo, selamat siang. Request time.
0: Iya, request time. Iya, monitornya di dikecilkan. Saya dengar itu suara saya masih.
2: Iya, bentar lagi. Ini remote-nya macet. Bentar.
0: Iya.
2: Sudah.
0: Macet, iya.
2: Minta ganti baterai itu.
0: Oh, minta ganti baterai. Saya kira remote-nya minta ganti pasangan, tahu-tahunya minta ganti baterai.
2: Jangan dong.
0: Oh, jangan.
2: Jangan.
0: Baik,
2: okay. Ya. Apa kabar ini, KTI?
0: Kabar baik. Kabar baik selalu, baik. Hari ini baik-baik ya.
2: Harus baik-baik ya, sehat-sehat selalu. Ini saya mau cerita nih, tumben Wonosobo itu ada matahari tapi panas.
0: Ada matahari tapi
2: dingin. Panas sekali. Enggak,
0: cerah.
2: Panas sekali, cerah betul. Tapi ya panasnya Wonosobo ya. Ya 24. Iya, cukup panas, cuma lumayan agak sejuk karena angin ya, angin gunung turun.
0: Oh, iya.
2: Jadi silir gitu. Oke, Kak Teis, request.
0: Silakan.
2: Dari Cakrakan.
0: Cakrakan. Oke.
2: Okay. Oh, iya. Lelah.
0: Iya.
2: Halo.
0: Iya, lanjut. Cakrakan.
2: Iya, dari Cakrakan lelah. Oke, salamnya buat semuanya saja, buat Kak
0: Teis. Cakrakan lagunya banyak kan?
2: Lelah.
0: Lelah.
2: Lelah.
0: Lelah.
2: Iya.
0: Aku lelah, letih. Lemah, letih, lesu, lelah. Kenapa sampai lelah? Baru kerja lelah. Apa?
2: Habis nyetrika,
0: nyuci, nyetrika, masak, apalagi.
2: Iya, jadi nyonya.
0: Jadi lelah ya.
2: Nyapu, nyambel.
0: Oke, baik.
2: Salamnya buat semua. Ya. Buat Kak Teis, selamat tugas.
0: Terima kasih. Oke. Biasanya Wonosobo itu kan biarpun ada matahari kan sejuk. Soalnya suhu temperaturnya di sana kan hampir setiap hari itu ya dikasih tahu ada yang di 16, 17, 18 ya. 20-an. Kalau lebih daripada itu jarang ya belakangan ini ya begitu ya Bunda Wiga ya. Iya, kadang sampai ke level berapa ya? 13 ya. Wih. Dingin itu ya udaranya. Padahal ada mataharinya lagi bersinar gitu ya, tapi ada yang sejuk. Tapi sekarang ini kan dibilang sekarang lagi panas gitu. Ya mau gimana namanya juga cuaca kondisi seperti itu ya. Kita masih tunggu lagi di paket acara kita, request time, sharing informasi. 3834921 atau di 0813-5624-5886. Ya, informasi-informasi singkat mengenai kondisi cuaca boleh, mengenai kemarau panjang mungkin lagi terjadi, atau ada informasi menarik apa yang bisa dibagikan. Iya, langsung saja ke sini. Yes. Sebelum nanti kita pas di pukul 15 untuk hadirkan Dinamika Maluku.

Iya, saya informasikan dulu untuk yang merequest lagu Lelah untuk Mbak Wiga di Wonosobo, berhubung karena waktu kita udah pas di pukul 15. Lagu ini nanti saya akan lanjutkan kembali ya. Untuk sementara kita pending dulu. Setelah usai Dinamika Maluku kami hadirkan, baru lagu ini saya akan putarkan kembali ya. Untuk pendengar yang lain, ya terima kasih, stay tune saja dulu. Pendengar Pro Satria Radio Ambon, kanal informasi dan inspirasi, tepat saat ini pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami akan hadirkan berbagai informasi-informasi seputar Maluku dan Maluku Utara dalam Dinamika Maluku edisi hari ini atau sore ini. Pendengar.

0: sudah dibuka kan ada persyaratan yang tapi sanksinya tetap ya, sanksinya tetap lindinya kita segel.
1: Ini kesempatan kita untuk bagaimana melakukan langkah-langkah mengantisipasi sebelum datangnya musim hujan, karena kita di bulan ini hujan itu kan kita punya langganan lah.
2: Saudara, kami kembali hadir mengantarkan berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Informasi seputar Maluku dan Maluku Utara dalam Dinamika Maluku Sore hari ini Rabu 23 September 2026. Dan tadi cuplikan topik berita utama kami. Informasi lainnya tetap kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Teis Tekok.

Dan saudara, selamat sore untuk Anda dan salam sehat untuk kita semua. Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya, dimulai dari informasi yang pertama.

0: Kasus keracunan makanan yang berulang kali menimpa peserta pelatihan dasar atau LATSAR di lingkungan BPSDM Maluku mendapat sorotan tajam dari pengamat sosial Dr. M. Seth Latukonsina. Ia menilai buruknya manajemen penyediaan makanan catering telah mengancam keselamatan para peserta. Pemerintah Provinsi Maluku didesak untuk menyikapi masalah ini secara serius karena menyangkut nyawa pegawai dan sudah terjadi berulang kali. Ia pun mendesak agar vendor bermasalah tersebut segera dimasukkan ke dalam daftar hitam atau blacklist. Menurutnya, kelalaian yang membahayakan nyawa tidak boleh ditoleransi. Selain sanksi administratif, pihak korban dan instansi berwenang didorong untuk membawa kasus ini ke jalur hukum kepolisian guna memproses sanksi pidananya. Lebih lanjut, Latukonsina mempertanyakan transparansi proses tender BPSDM Maluku yang dinilai bernilai ratusan juta rupiah, namun tetap mempertahankan vendor yang bermasalah hingga bertahun-tahun lamanya. Ia juga mendesak pengusutan tuntas dugaan adanya kerjasama khusus antara vendor dan oknum instansi yang memanfaatkan fasilitas kantor sebagai dapur, guna mencegah praktik yang merugikan publik terus berulang. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Ambon menyiapkan sanksi bagi rumah-rumah makan dan SPPG yang mengabaikan pengelolaan sampah atau limbah. Berikut laporan reporter Rauda Autana.
1: Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLHP Kota Ambon mulai memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha dan juga penyelenggara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG yang tidak mengelola sampah dan juga limbah sesuai ketentuan. Kepala DLHP Kota Ambon, Apris Gaspers, mengatakan langkah persuasif masih menjadi pendekatan utama. Namun sanksi tetap dapat diterapkan terhadap pihak yang terbukti melanggar ketentuan pengelolaan sampah maupun limbah. Menurut Apris, beberapa rumah makan di Kota Ambon telah diberi surat peringatan atau SP1 karena pengelolaan sampahnya belum sesuai ketentuan. Dirinya menjelaskan, sanksi juga dapat diterapkan terhadap fasilitas pengelolaan limbah yang tidak memenuhi persyaratan. Salah satu bentuk tindakan yang dapat dilakukan di LHP adalah penyegelan fasilitas air limbah hingga pihak terkait memenuhi dan memperbaiki persyaratan yang ditetapkan. Sementara untuk SPPG, kata Kadis, pengelolaan sampah menjadi bagian yang harus diperhatikan. Bila pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik, maka pihak terkait dapat dikenakan sanksi hingga penghentian sementara atau suspensi sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Hari Sabtu kemarin kan sudah dibuka, kan ada persyaratan yang, tapi sanksinya tetap ya, sanksinya tetap, lindingnya kita segel ya, jadi air limbahnya kita segel, fasilitas air limbah kita segel dan catatan diperbaiki, tapi limbahnya itu sementara ditampung dan didampingi oleh Bank Sampah Induk Bumi Lestari.
3: Ya. Apakah sanksi ini akan
2: hari ini ada beberapa rumah makan juga yang kita berikan SP1.
1: Dirinya mengatakan penerapan sanksi tersebut dilakukan seiring dengan upaya pemerintah Kota Ambon meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam menjaga kebersihan lingkungan. Di sisi lain, DLHP tetap mengedepankan pendekatan persuasif sebelum memberikan tindakan lebih lanjut. Pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah dan limbah berjalan sesuai ketentuan. Sementara itu, terkait pelayanan persampahan, pemerintah Kota Ambon di tahun ini juga berencana menambah 9 unit mobil angkutan sampah berukuran kecil untuk menjangkau wilayah dengan akses sulit bagi kendaraan besar. Rauda Utana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR mempercepat pembenahan infrastruktur jalan dan talut di sejumlah wilayah guna mendukung mobilitas warga serta mencegah erosi dan longsor. Kepala Dinas PUPR Kota Ambon, Melianus Latuihamalo, menyatakan pengaspalan jalan di kawasan IAIN Toisabu kini tengah berlangsung. Sementara ruas Bentas, Jembatan Jodoh, dan Sanawiyah telah rampung. Selain itu, beberapa lokasi seperti Perumahan Katolik Ahuru, Pasar Rumah Tiga, Lorong Aster, serta akses Perumahan Bank di Paso dijadwalkan masuk tahap lelang pekan depan. Terkait sorotan DPRD mengenai akses jalan Laha hingga Pegunungan Le Timur Selatan, Dinas PUPR menjelaskan sejumlah usulan telah diajukan melalui program Inpres Jalan Daerah. Lokasi yang telah lolos dan masuk tahap realisasi tahun ini meliputi kawasan Nania, Waiheru, Wayame, Laha Besar, dan Air Putih. Adapun untuk akses Laha-Laha, pembenahan diawali dengan penguatan fondasi talut di kawasan Laha-Laha atas yang terkikis sebelum pengusulan pengaspalan diajukan pada tahun anggaran berikutnya. Selain perbaikan jalan, pembuatan talut juga diprioritaskan di kawasan rawan bencana untuk menjaga ketahanan badan jalan. Dinas PUPR memfokuskan pengerjaan 3 titik talut di wilayah Hatalai dan ruas Hatalai menuju Naku yang sempat tertimbun longsor saat banjir, serta pembedahan struktur fondasi jalan dari kilang menuju mata air Ema. Pekerjaan talut di kawasan Hatalai ini ditargetkan selesai sebelum Desember nanti agar akses transportasi masyarakat kembali aman dan normal. Kita ke Maluku Utara. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman melakukan kunjungan kerja ke kantor Kecamatan Pulau Ternate guna memastikan pelaksanaan sejumlah program pemerintah sekaligus membahas berbagai persoalan pelayanan dasar masyarakat. Selengkapnya akan hadir dalam laporan Sofyan Togubu berikut ini.
4: Ada beberapa diskusi terkait juga dengan masalah sampah, masalah penanganan jalan dan air bersih. Saya pikir itu menjadi problem Kota Ternate yang harus kita tuntaskan.
5: Dalam memastikan pelaksanaan sejumlah program, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman melakukan kunjungan kerja atau KUKER di Kecamatan Pulau Ternate. Kunjungan tersebut juga membahas berbagai persoalan pelayanan dasar masyarakat. Tauhid mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung progres sejumlah program yang telah dianggarkan tahun 2026 agar dapat dilaksana dengan baik di wilayah Kecamatan Pulau Ternate. Selain itu juga membahas sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat, diantaranya pengelolaan sampah, penerangan jalan dan ketersediaan air bersih.
4: Jadi kita selain mengecek terkait dengan berbagai program, karena tahun ini kan kita sudah berada pada posisi triwulan 3 akhir ya, mau masuk di triwulan 4, jadi saya ingin mengecek dan memastikan agar semua kegiatan yang dianggarkan di 2026 itu bisa terlaksana dengan baik di wilayah Kecamatan Pulau Ternate. Kita juga tadi ada beberapa diskusi terkait juga dengan masalah sampah, masalah penanganan jalan dan air bersih. Saya pikir itu menjadi problem Kota Ternate yang harus kita tuntaskan.
5: Dia menambahkan persoalan kawasan yang masuk dalam wilayah kehutanan turut dibahas berkaitan dengan tata ruang. Menurutnya persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam penataan wilayah.
4: Kemudian permasalahan terkait dengan kawasan yang masuk di wilayah kehutanan tadi juga disampaikan, karena itu juga berkaitan dengan tata ruang kita. Tetapi itu menjadi catatan, notis bagi pemerintah daerah, kita tetap usulkan ke balai tata ruang supaya itu juga bisa diperhitungkan. Tapi sampai saat ini ruang tersebut masih seperti yang ada ini. Nah, kita tetap usulkan untuk ditinjau.
5: Tauhid berharap pihak kelurahan hingga kecamatan bersama-sama menuntaskan persoalan pelayanan dasar masyarakat di Kecamatan Pulau Ternate. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Beralih ke Kota Ambon. DPRD Kota Ambon menyoroti tajam polemik pengelolaan PT Dream Sukses Airindo di Karang Panjang, Kecamatan Siremau. Selain pelayanan air bersih yang dinilai buruk dan mengganggu masyarakat di kawasan Batu Merah, Pandan Kasturi, hingga Karang Panjang, sistem pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan perusahaan DSA tersebut turut dipertanyakan. DPRD menilai terjadi ketimpangan abnormal karena koperasi jasa karyawan PT DSA yang hanya memegang 1% saham justru mendominasi kebijakan perusahaan. Sementara pemerintah Kota Ambon melalui Perumdam Tirta Yapono memegang 99% saham. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Ambon Luki Upula Tunikiyul menegaskan, pemerintah Kota Ambon harus bertindak tegas menghadapi situasi ini sepanjang Juni hingga Juli 2026 kemarin, Perumdam Tirta Yapono sebenarnya telah 4 kali mengajukan permohonan RUPSLB untuk mengevaluasi kinerja laporan keuangan, serta merombak jajaran direksi dan komisaris. Namun pihak PT Desa mengabaikan permohonan tersebut dan justru mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menghadang RUPSLB tersebut. Sebuah langkah hukum yang dinilai janggal oleh pihak legislatif mengingat perusahaan tersebut beraktivitas menggunakan aset negara. Selain masalah kepemilikan dan RUPSLB, keabsahan keputusan internal perusahaan termasuk tindakan pejabat pelaksana tugas yang disinyalir melampaui kewenangan juga menjadi perhatian serius. Untuk menyelesaikan carut-marut pengelolaan yang berdampak pada krisis air bersih warga ini, DPRD Kota Ambon melalui Komisi 2 berencana segera memanggil manajemen PT DSA. Seluruh fraksi di DPRD menyatakan siap membongkar dugaan pelanggaran pengelolaan di tubuh PT DSA demi menyelamatkan hak masyarakat atas akses air bersih.

0: Terima kasih Anda tengah mendengarkan penyampaian Dinamika Maluku hari ini dari Radio Republik Indonesia Ambon. Kita ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan pentingnya menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga guna mendukung agenda pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Leorisa dalam sambutan yang dibacakan Sekda Maluku Sadali I saat menghadiri Basar Murah hari jadi ke-81 TNI di Lapangan Merdeka Ambon. Menurut Gubernur, ketersediaan pangan yang cukup harus diimbangi dengan harga terjangkau dan distribusi yang lancar untuk memelihara stabilitas sosial. Pemprov Maluku berkomitmen memastikan seluruh masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pulau-pulau kecil dan daerah terpencil, memiliki akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga wajar. Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan apresiasi atas gelaran Basar Murah oleh Kodam 15 Patimura sebagai langkah konkret meringankan beban ekonomi warga sekaligus menjaga pasokan bahan pokok di daerah. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan dunia usaha juga masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk menjaga ketersediaan bahan pangan di Maluku. Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, ketahanan pangan daerah dapat terus terjaga hingga stabilitas harga kebutuhan pokok warga Maluku tetap aman terkendali. Saudara, DPD KNPI Seram Bagian Timur mendesak pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur segera melakukan normalisasi sungai di saat musim kemarau ini guna mengantisipasi banjir ketika datang musim penghujan. Selengkapnya laporan dihadirkan Yasin Kelderak.
1: DPD KNPI Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku menyoroti kondisi sejumlah sungai saat musim kemarau. KNPI mendorong pemerintah daerah segera melakukan normalisasi sebelum musim hujan tiba. Ketua DPD KNPI Kabupaten Seram Bagian Timur Irwan Derlen mengatakan sejumlah aliran sungai mengalami penyempitan sedimentasi hingga penumpukan sampah rumah tangga. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat aliran air dan meningkatkan risiko banjir saat curah hujan meningkat. Menurut Irwan, musim kemarau menjadi momentum bagi pemerintah kabupaten setempat untuk melakukan pengerukan dan normalisasi sungai. Kondisi sungai yang sedang surut dinilai memudahkan alat berat masuk ke lokasi. Irwan meminta Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri memberikan perhatian serius terhadap program normalisasi sungai. Menurutnya, normalisasi perlu menjadi bagian dari langkah panjang dalam penanganan banjir nanti. Selain pengerukan dan normalisasi, KNPI juga mendorong pemerintah daerah menata kawasan bantaran sungai. Pemerintah diminta menertibkan bangunan yang berada di sepadan sungai serta meningkatkan sosialisasi dan penegakan aturan terkait pemanfaatan kawasan dimaksud.
2: Ini kesempatan kita untuk bagaimana melakukan langkah-langkah mengantisipasi sebelum datangnya musim hujan, karena kita di bulan ini hujan itu kan kita punya langganan lah banjir, langganan soal banjir, harus ada normalisasi kali.
1: Pemerintah melalui instansi terkait menyiapkan langkah penanganan titik rawan banjir di Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur dengan memprioritaskan normalisasi sungai Wai Ambause serta perkuatan tebing alur sungai. Pelaksana harian PLH Kepala Seksi Sungai Rawa dan Pantai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Seram Bagian Timur Muhammad Husen Alfian mengatakan salah satu kawasan yang rentan terdampak banjir berada di sekitar Sungai Kabur-Kabur. Menurut Husen, kondisi Sungai Kabur-Kabur saat musim hujan menyebabkan aliran air melimpas dan terkoneksi dengan Sungai Ambose. Kondisi tersebut kemudian berpotensi memicu luapan sungai yang berdampak terhadap masyarakat di kawasan Kampung Buton.
3: Jadi terkoneksi dengan Sungai Ambause. Nah, Sungai Ambause ini yang membuat masyarakat di Kampung Buton banjir.
1: Husen menjelaskan Sungai Ambause menjadi salah satu bagian yang perlu mendapat perhatian karena luapan yang dapat mengancam permukiman warga di Kampung Buton. Penanganan Sungai Wai Ambause berada dalam kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian yang membidangi pekerjaan umum. Karena itu, pelaksanaan pekerjaan teknis nantinya akan dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai atau BWS Maluku.
3: Itu masuk kewenangan dan pusat atau Kementerian PU dalam hal ini Balai Wilayah Sungai Maluku, yang nantinya BWS Maluku akan mengerjakan normalisasi dan perkuatan tebing alur sungai di Sungai Wayambausin.
1: Husen mengatakan di sepanjang alur sungai tersebut sudah terdapat sejumlah tanggul existing, namun masih terdapat beberapa titik yang belum mendapatkan penanganan, terutama hingga bagian hilir sungai. Dinas PUPR, kata Husen, akan terus mengawal perkembangan rencana penanganan tersebut agar upaya pengurangan risiko banjir di Kota Bula dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aliran sungai sekaligus memperkuat tebing di sejumlah titik yang dinilainya rawan, sehingga risiko luapan air yang berdampak pada permukiman masyarakat dapat diminimalkan.

0: silet hingga pemantik api. Selain menyisir barang-barang berbahaya, tim gabungan juga menggelar tes urin secara acak terhadap 5 petugas lapas dan 10 warga binaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel yang diperiksa dinyatakan negatif dari penyalahgunaan narkotika. Kalapas Dobo, Yan Lesi mengapresiasi sinergi TNI dan Polri dalam mendukung terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari barang-barang terlarang. Melalui rahasia rutin dan tes urin ini, pihak lapas berkomitmen menjaga dan memperkuat pengawasan serta kondusivitas, keamanan, dan integritas lingkungan lapas kelas 3 Dobo. Jajaran TNI bersama pemerintah Kota Tua menggelar pasar murah dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 TNI. Laporan Resti Febrianti dari RRI Langgur.
1: Tentara Negara Indonesia menggelar pasar murah memperingati HUT TNI ke-81 di Pantai Kiom, Kota Tual. Kegiatan ini melibatkan 3 matra TNI yakni Lanud, Lanal, dan Kodim serta Batalion TP dan Awasena. Komandan Lanud Dominikus Dumatubun Letkol Pasfirasat Amansyah mengatakan, pasar murah kali ini merupakan kegiatan gabungan dari unsur TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat. Keterlibatan 3 matra tersebut menjadi bentuk sinergi TNI dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Ia menjelaskan pasar murah yang digelar TNI diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat membantu meringankan beban sekaligus mendukung perekonomian masyarakat Kota Tual dan Maluku Tenggara.
2: Ada Lanud, kemudian Lanal, Kodim, dan Batalion TP dan Nawasena. Jadi kita berkolaborasi, kemudian kita bekerja sama juga dengan pemerintah daerah. Tentunya pimpinan mengharapkan bahwa kehadiran TNI di sini membantu ekonomi dari masyarakat, membantu menyediakan bahan-bahan pokok yang murah di bawah standar daripada mungkin di tempat lain, sehingga tentu akan membantu perekonomian masyarakat dan bisa belanja lebih murah.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Distribusi dan Analisa Harga Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Ibnu Salim Oat mengatakan, Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual turut menyediakan sejumlah komoditas pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pasar murah ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya kelompok ekonomi kecil dan menengah, agar memperoleh akses terhadap pangan dengan harga yang lebih murah. Upaya tersebut dinilai penting untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan di tengah kondisi El Nino dan kemarau panjang.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI, bekerja sama dengan pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan untuk mengadakan kegiatan pasar pangan murah, di mana dari Dinas Ketahanan Pangan menyediakan komoditi, beberapa komoditi. Nah, kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat ekonomi kecil dan melemah untuk dapat memperoleh akses pangan dengan harga yang terjangkau. Kemudian kegiatan ini juga untuk meningkatkan tingkat daya beli masyarakat, apalagi kita sedang mengalami fenomena El Nino, kemarau panjang.
1: Ibnu Salim Oat menambahkan kolaborasi antara TNI dan pemerintah kota melalui kegiatan pasar murah menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus menjaga akses pangan selama kondisi kemarau panjang. Resti Febrianti melaporkan.
0: Saudara, Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 9 memperkuat sinergitas lintas instansi dalam mengawasi keberadaan serta aktivitas warga negara asing di wilayah Maluku, khususnya kawasan perbatasan, pesisir, dan pulau-pulau terluar. Komitmen ini diwujudkan melalui kehadiran Asintel dan Kodairal 9 Kolonel Laut Iwan Hariwanto dalam rapat tim pengawasan orang asing atau Timpora Maluku tahun 2026 di Ambon. Forum ini melibatkan unsur Pemda, TNI, Polri, keimigrasian, bea cukai, hingga pengelola bandara untuk merumuskan langkah pengawasan yang terpadu. Dalam rapat bertema pencegahan TPPO dan TPPM di wilayah perbatasan tersebut, Kolonel Laut Iwan Hariwanto menegaskan pengawasan orang asing tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu instansi saja. Timpora menjadi wadah strategis memperkuat deteksi dini, cegah dini, serta respon cepat terhadap potensi pelanggaran hukum keimigrasian. Mengingat tantangan geografis Maluku yang berbasis kepulauan, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dinilai mutlak untuk diperlukan. Rakor ini juga memberikan perhatian khusus pada ancaman tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia di wilayah terluar. Melalui wadah Timpora, Kodairal 9 berharap pertukaran informasi antar lembaga semakin cepat, akurat, dan terintegrasi.

0: guna membangun sistem pengawasan orang asing yang responsif serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang terakhir, Desa Tumbur, Kecamatan Bertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan keunikan ukiran patung khasnya menyambut wisatawan mancanegara dalam Sail Darwin Saumlaki 2026. Berikut reporter John Penelampir hantarkan laporannya.
1: Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Lioboru Semangun, sehubungan dengan keunikan yang menjadi ikon dari Desa Tumbur, Kecamatan Bertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah ukiran kayu hitam atau yang dinamakan kayu ebony. Menurutnya, ukiran tersebut merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun dan jenis kayu tersebut tidak ada di tempat lain. Ini membuktikan bahwa kelebihan Desa Tumbur mulai dari kemampuan mengukir bukan hanya dimiliki oleh sekelompok orang saja, tetapi hampir rata-rata masyarakat Desa Tumbur mampu melakukan kegiatan usaha ukiran kayu. Karena memang ukiran ini sudah dikenal oleh mancanegara, sehingga ketika para wisatawan datang di Tanimbar tentunya mereka sudah punya target untuk harus mengunjungi Desa Tumbur. Oleh karena itu, ke depan Desa Tumbur menjadi perhatian bersama antar masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten untuk ditata dan dikelola dengan baik sebagai desa wisata.
2: Yang menjadi keunikan dari Desa Tumbur, Kecamatan Bertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ini adalah ukiran kayu hitam atau dinamakan kayu ebony. Ukiran ini merupakan tradisi yang memang sudah dilakukan turun-temurun, dan jenis kayu ini juga tidak ada di tempat yang lain. Nah, kelebihan mereka bahwa kemampuan untuk bisa mengukir ini bukan cuma untuk sekelompok orang, tetapi kemudian rata-rata masyarakat Desa Tumbur mereka bisa untuk melakukan kegiatan usaha seperti ini untuk ukiran kayu.
1: Untuk daya tarik dan tingkat kunjungan pariwisata yang datang di Tanimbar khususnya Desa Tumbur lebih meningkat dari tahun ke tahun, dan terbukti bahwa dalam kegiatan Sail Darwin Saumlaki pada tanggal 23 September 2026, wisatawan yang berjumlah 14 orang mengunjungi Desa Tumbur untuk melihat secara langsung proses pekerjaan sampai pada tingkat promosi. Sementara itu, Ketua Kelompok Sadar Wisata Pokdarwis Desa Tumbur, Kecamatan Bertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Matias Sanyakit, mengaku sudah siap menyambut kunjungan Sail Darwin Saumlaki 2026 karena kerajinan ukiran tersebut sudah dikerjakan sejak tahun 80-an dengan tujuan utama untuk mengembangkan generasi dan memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan begitu, dirinya telah membentuk 5 kelompok, satu kelompok yang dipimpinnya dinamakan kelompok Waur Kulit. Meski berbeda kelompok, semua memiliki tujuan yang sama, yaitu bekerja demi keluarga dan mengharumkan nama desa dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
3: Saya ini kan udah ukir dari sejak tahun 88, tujuannya harus kembangkan generasi. Yang kedua, memfasilitas keluarga, istri dan anak-anak. Kami terbentuk dalam ada 5 kelompok. Jadi kelompok saya sendiri itu namanya kelompok Waur Kulit. Jadi tujuan kami itu yang terbentuk itu kan tujuan yang sama.
1: Sementara untuk persiapan menyambut Sail Darwin Saumlaki, Sanyakit menegaskan dirinya sudah memerintahkan semua kelompok untuk menyiapkan semua ukir mulai dari motif dengan ukuran yang kecil sampai ukuran yang besar dengan tetap berpegang teguh pada budaya dan tradisi sendiri, yakni tradisi Tanimbar, dan tidak mengambil motif atau tradisi dari luar daerah.

Dan saudara, laporan dari reporter kami John Pernalamber tadi menutup jumpa kita dalam Dinamika Maluku untuk sore ini. Sebelum menutup sesi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. DLHP Ambon siapkan sanksi bagi rumah makan dan SPG yang abaikan pengelolaan sampah dan limbah. KNPI Seram Bagian Timur mendesak pemerintah Kabupaten SBT lakukan normalisasi sungai di saat musim kemarau. Antisipasi banjir pada saat musim hujan. Dan bagi kerabat kerja yang bertugas sore ini, saya Tejo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, tetap semangat, salam sehat untuk kita semua, dan dengarkan terus Pro 1 RRI Ambon.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin banyak. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa ini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Di Maluku pangan begitu beragam, dari hasil kebun hingga hasil laut yang sejak dulu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Tapi coba dilihat lagi, kalau bahan pangan banyak tersedia di sekitar kita, lalu mengapa kebutuhan sehari-hari masih banyak bergantung dari luar? Sagu jangan cuma jadi cerita masa lalu. Ikan jangan cuma pergi sebagai bahan mentah. Karena pangan dari tanah dan laut kita harus mampu menguatkan masyarakat kita. Disinilah merdeka pangan menjadi penting. Dan begitulah cara kita

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Baik, pendengar Anda tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Sudah di pukul 15 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Dan kami saat ini ada teman Anda di Nuansa Maluku sore ini di edisi Rabu 23 September 2026. Selamat sore, saya menyapa pendengar yang ada di wilayah Indonesia bagian timur. Bagaimana kabar Anda sampai dengan saat ini? Ya, saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap baik-baik saja. Kerja-kerja Anda, tugas-tugas Anda juga dapat dilaksanakan dengan baik, dengan lancar sampai dengan saat ini, ya. Mudah-mudahan sudah hampir selesai dan memang sudah mendekati saatnya untuk pulang kerja, ya, khususnya yang di kantoran, yang di instansi pemerintah maupun juga yang di swasta. Kalaupun yang jatah kerjanya di sore hingga malam, ya selamat siap-siap diri saja, selamat beraktivitas, semoga lancar dan aman terkendali begitu. Yang beristirahat siang, jelang sore ini atau sampai dengan saat ini, saya menyapa Anda selamat beristirahat, ya. Bagi pendengar kita yang di wilayah barat, saya ucapkan juga selamat siang untuk Anda. Sudah jelang pukul 14 ya untuk waktu Indonesia Barat. Mungkin ada di antara Anda yang baru menyempatkan diri untuk menikmati makan siang, khususnya untuk Anda di wilayah Indonesia bagian barat. Saya ucapkan selamat menikmati makan siang Anda. Saat di hari ini mungkin ada lagi dalam keadaan kondisi kesehatan yang terganggu. Kami turut harap dan doakan agar Anda juga bisa mendapatkan kesembuhan yang berarti. Baik, sampai nanti menuju ke pukul 17, saat ini kita ada di sesi musik dan informasi. Mengisi sesi ini, informasi-informasi saya sudah siapkan untuk Anda, begitu juga dengan musik yang akan saya hadirkan untuk Anda pendengar. Baik, bersama di FM 105,1, juga melalui streaming dan lewat aplikasi kami di RRI Digital. Untuk Bang Misyanto, yang sementara lagi sibuk dengan urusan keluarga di Kota Ambon Manise, ya semoga lancar tuntas. Ya, rencananya hari ini mau kembali tetapi karena masih ada yang belum tuntas terpaksa harus di pending lagi, ya, terpaksa harus molor lagi, ya, waktu untuk kembalinya. Tapi mudah-mudahan cepat selesai dan bisa kembali lagi ke tempat tugasnya di Kabupaten Buru. Oke, salam sehat selalu ya untuk abang seorang.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 9 menghadirkan bakti kesehatan bagi masyarakat dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI di Kota Ambon. Pelayanan kesehatan dipusatkan di Gedung Dr. Jelemena Mako Kodairal 9 Halon, Kota Ambon. Bakti kesehatan menjadi salah satu rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI yang melibatkan masyarakat secara langsung. Komandan Kodairal 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas bersama rombongan meninjau langsung pelaksanaan bakti kesehatan. Dikatakan, bakti kesehatan menjadi bagian dari upaya menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat dalam momentum peringatan HUT TNI. Selain pelayanan kesehatan, masyarakat yang hadir di Mako Kodairal 9 juga dapat mengikuti dan menyaksikan berbagai kegiatan yang telah disiapkan. Kodairal 9 lanjutnya siap mendukung kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan juga menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan TNI dengan masyarakat.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Sudahkah kamu minum air hari ini? Jangan tunggu sampai haus ya, karena rasa haus adalah tanda tubuh kita mulai mengalami dehidrasi. Dehidrasi bisa membuat tubuh terasa lemas, pusing, sulit berkonsentrasi, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Apalagi di cuaca panas atau saat banyak aktivitas, tubuh kita kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Supaya tetap segar dan sehat, biasakan minum air putih secara rutin, minimal 8 gelas sehari. Kamu juga bisa mengonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka dan jeruk. Ingat, menjaga tubuh tetap terhidrasi itu penting dan mudah dilakukan. Yuk, mulai sekarang jangan lupa minum air putih yang cukup setiap hari. Tetap sehat, tetap semangat.
1: Tahukah Anda, kesiapsiagaan terhadap bencana dapat menyelamatkan banyak nyawa. Indonesia berada di wilayah yang rawan gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga letusan gunung api. Karena itu, setiap keluarga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah bencana terjadi. Siapkan tas siaga berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan ringan, air minum, senter, serta perlengkapan darurat lainnya. Kenali jalur evakuasi di lingkungan tempat tinggal dan ikuti informasi resmi dari pemerintah maupun BMKG. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Tetap tenang, saling membantu, dan utamakan keselamatan. Kesiapsiagaan bukan membuat kita takut, tetapi membuat kita lebih siap menghadapi situasi darurat. Karena bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi risikonya dapat kita kurangi bersama.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan, atau layanan publik. Bagi pelaku usaha, ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kita di musik dan informasi sore, dan saya hadirkan dulu informasi yang sudah saya siapkan untuk Anda pendengar. Kepala BGN Sudaryono memastikan memprioritaskan perluasan program MBG ke sejumlah wilayah Indonesia bagian timur, Maluku Utara, Maluku, Papua, dan NTT menjadi wilayah yang disebut membutuhkan percepatan, sekaligus pola pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Dikatakannya, wilayah timur memiliki karakteristik yang berbeda dibanding kawasan perkotaan di Pulau Jawa. Faktor geografis, keberadaan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, serta tingginya angka stunting menjadi sejumlah pertimbangan dalam menentukan prioritas. Masih menurutnya, daerah timur menjadi salah satu prioritas yang sekarang atau secepat-cepatnya harus kita aktivasi, kata Sudaryono ketika memberikan keterangan saat di Ternate, Maluku Utara, Rabu 23 September hari ini. Menurut Sudaryono, kondisi geografis menjadi salah satu tantangan utama dalam menjalankan program ini. Jarak antar daerah yang jauh, dikatakannya, membuat pola pelaksanaan MBG di wilayah timur tidak dapat sepenuhnya disamakan, yakni disamakan dengan daerah-daerah perkotaan yang ada di Pulau Jawa. Karakteristik daerah di wilayah timur, khususnya Maluku, harus menjadi perhatian ekstra. Memang daerahnya membutuhkan, yang kedua daerah jauh, kemudian 3T. Berikutnya daerah-daerah yang memang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, katanya. Karena itu BGN perlu mempertimbangkan kebutuhan dan kesiapan masing-masing wilayah sebelum memperluas layanan. Ditegaskan pula pelaksanaan MBG harus menyesuaikan karakteristik daerah, bukan menggunakan satu pola yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Informasi lainnya, pendengar, Bank Indonesia memastikan bahwa uang rupiah yang bertanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merupakan alat yang pembayaran sah. Ya, BI menegaskan hal itu menjawab pertanyaan masyarakat mengenai keabsahan uang itu. Uang rupiah tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan Purbaya Yudi Sadewa selaku Menteri Keuangan merupakan alat pembayaran atau nilai tukar yang sah saat ini di seluruh wilayah NKRI. Demikian disampaikan Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Deni Prakoso ketika memberikan pernyataan pers. Uang rupiah tersebut juga mencantumkan tanda tangan Peri Warjio selaku Gubernur Bank Indonesia. Uang rupiah itu, menurut Ramdan, merupakan uang rupiah yang diproduksi sesuai dengan proses percetakan yang telah ditetapkan. Pergantian Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia tidak akan mempengaruhi keabsahan uang rupiah yang sudah diproduksi dan diedarkan. Apalagi tahun produksinya masih di tahun 2026. Uang rupiah yang diproduksi pada periode berikutnya akan menyesuaikan dengan tanda tangan Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia yang menjabat di saat itu. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dan tahapan pengelolaan uang rupiah. BI juga menyebut pasal 5 ayat 1 huruf D Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Undang-undang itu telah diubah dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguangan sektor keuangan. Di Undang-Undang 2023 ini ditegaskan rupiah kertas paling sedikit memuat tanda tangan pihak pemerintah dan Bank Indonesia. Pihak pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan dan pihak Bank Indonesia diwakili oleh sang gubernurnya.

atas karyanya yang telah meraih popularitas luas, seperti Sapiens, Sejarah Manusia, dan Homo Deus, Manusia yang Menjadi Dewa. Buku dengan 357 halaman ini menganalisa isu-isu yang kompleks dan beragam yang mempengaruhi kehidupan kita di era digital ini. Yuval Noah Harari menawarkan wawasan dan pandangan tentang bagaimana manusia harus dapat beradaptasi dan bertahan dalam dunia yang terus berubah dengan begitu cepat. Isu-isu yang beliau angkat seperti kekecewaan, pekerjaan, termasuk perkembangan teknologi yang berdampak bagi manusia, pentingnya pendidikan untuk beradaptasi di era serba digital ini, keamanan global dan perubahan zaman, pentingnya kebebasan dan kesetaraan, nasionalisme dan agama dapat mempengaruhi dinamika dunia, komunitas dan peradaban berubah di era digitalisasi, munculnya ketidakpastian dalam era modern, isu keadilan dan pasca kebenaran, melakukan meditasi dan refleksi dalam dunia yang penuh dengan informasi yang tak relevan, dan bagaimana pengetahuan membaca perubahan dunia ini. Yuval Noah Harari mengkajian serta memberikan bahan pemikiran yang mendalam dan provokatif tentang bagaimana kita dapat menyiasati tantangan-tantangan di era globalisasi dan digitalisasi ini. Buku ini menjodorkan referensi yang mendalam tentang bagaimana kita dapat menghadapi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Yuval Noah Harari dikenal sebagai seorang intelektual yang pandai merumuskan ide-ide kompleks dalam bahasa yang sangat mudah dimengerti, sehingga bukunya dapat membantu pembaca untuk memahami dan menelisik detail isu-isu terkini. Demikian esensi buku 21 Pelajaran untuk Abad 21, karya Yuval Noah Harari, dari RRI untuk Indonesia.

0: Halo kaks, kita mau kasih tahu soal peduli bahaya listrik. Karena banyak dari katung sekarang nih yang kurang peduli. Ada 9 hal yang dihimbau oleh PLN biar katung pun hidupnya lebih safety. Yang pertama, jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Makui, jangan bermain layang-layang di kekabel kabel tuh, bahaya.
1: Barang kenapa?
0: Nanti kalau barang tersangkut di kabel, masih dapet strong.
1: Ah, sungguh.
0: Oh, sini paling malah nih. Yang kedua, jangan membangun dan memperbaiki bangunan di dekat jaringan listrik.
1: Kaks,
0: bikin apa di situ?
1: Ada bikin posnya, adiks.
0: Kaks pun pos nilai, bikin yang tiang listrik. Sini bisa geser-geser sedikit kan?
1: Segera tampil, adiks.
0: Ingat, kaks, PLN bilang jarak aman minimal 3 meter.
1: Kalau begitu, harusnya geser tiang listrik itu tuh.
0: Yang ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak bertumpu. Kamu yang di rumah-rumah yang biasa cop-cop listrik yang bertumpuk ini, perhatikan. Ini, cok sama mana? Kita ngecas HP dong.
2: Itu di sana.
0: Wih, masih pun cok ini bertumpuk ini. Bisa-bisa akan meledak. Tambah kerila.
2: Hah? Masa sih?
0: Yang keempat, perhatikan tanda peringatan bahaya tegangan listrik. Jangan coba-coba masuk ke dalam gardu listrik. Yang kelima, masyarakat dihimbau memperhatikan pohon atau tanaman masing-masing agar jangan mendekati jaringan listrik. Jarak aman 2,5 meter. Ikaks, lebih baik ketemu potong pohon itu. Akan sudah terlalu tinggi tuh.
1: Tapi nanti akan tumbuh lama, adiks.
0: Tapi akan suka kabel tuh. Bahaya, bisa menyebabkan lompatan listrik. Nanti aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah. Bisa-bisa ketemu di pos nih kena lain.
1: Yuk kan, kalau begitu ketemu potong akan saja.
0: Yuk kaks, daripada akan mengganggu aliran listrik ke tetangga dan lokasi sekitar. Sabar-sabar, kita baru ingat. PLN bilang, untuk pohon yang suka kabel, jangan masyarakat yang tebang. Nanti kena strong. Sebaiknya hubungi PLN untuk diamankan dulu, baru ditebang.
1: Kalau begitu telepon PLN sudah.
0: Yang keenam, jangan parkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Yang ketujuh, selalu periksa instalasi rumah setiap 5 tahun sekali. Yang kedelapan, jauhkan antena atau parabola dan papan reklame dari jaringan listrik. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah di bawah jaringan listrik. Kena.
1: Asik, kenapa nih?
0: Bakar, bakar, bakar. Tambah bakar.
1: Heh, iya kan? Atau ada bakar nih? Usi, biasa mau minta sate.
0: Bukan itu, kaks. Tapi salah.
1: Hah? Astaga.
0: Siapa yang suka sampah di bawah tiang listrik tuh?
1: Hehehe, sorry adiks, lupa kesemati.
0: Bahaya tuh kaks, nanti akan pukulin dong kawat tambakar. Bisa membahayakan katung.
1: Untung akan semati.
0: Mau bawa apa ya? Macam anus kak?
1: Iya, sate.
0: Nah, itu tadi 9 himbauan PLN tentang bahaya listrik. Untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan, mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Kalau ada yang melakukan tindakan membahayakan jaringan listrik, maka peringatkan, hentikan, dan laporkan ke kontak center PLN 123. Oke kaks, mantap!
3: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Pembangunan, Maluku, dan Papua.

Tahukah Anda, kesiapsiagaan terhadap bencana dapat menyelamatkan banyak nyawa? Indonesia berada di wilayah yang rawan gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga letusan gunung api. Karena itu, setiap keluarga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah bencana terjadi. Siapkan tas siaga berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan ringan, air minum, senter, serta perlengkapan darurat lainnya. Kenali jalur evakuasi di lingkungan tempat tinggal dan ikuti informasi resmi dari pemerintah maupun BMKG. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Tetap tenang, saling membantu, dan utamakan keselamatan. Kesiapsiagaan bukan membuat kita takut, tetapi membuat kita lebih siap menghadapi situasi darurat. Karena bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi risikonya dapat kita kurangi bersama.

0: Wih, Ale tahu gak sing? Sekarang sebanyak orang di internet yang pura-pura baik, padahal niat sing baik.
1: Yui, awal dong chat manis, bilang sayang, kasih perhatian, terus minta foto atau hal aneh, itu chat grooming tuh.
0: Targetnya tuh anak-anak, adik-adik, ponakan, pokoknya yang gampang percaya deh.
1: Makanya, kalau ada orang bikin Ale rasa sing nyaman, blokir saja, sing usah balas.
0: Dan untuk orang tua, harus sering tanya anak-anak, dong chat deng sapa, main game deng sapa, itu bukan kepo, tapi jaga.
1: Katong semua bertanggung jawab.
2: Stop child grooming, jaga anak-anak, jaga masa depan Ambon.

Malam hari 11 September 1945, ketika pemerintah ragu mengambil alih pemancar Jepang karena bayang-bayang sekutu, sebuah rumah di Jalan Menteng Dalam Jakarta justru membuka pintunya lebar-lebar untuk memulai sebuah perjuangan. Rumah itu milik Adang Kadarusman, seorang pemuda pembawa udara segar bagi kemerdekaan. Di bawah atap rumahnya, 8 delegasi radio daerah berkumpul, memecah kesunyian tengah malam demi satu tujuan, melahirkan Radio Republik Indonesia. Tanpa keberanian Adang Kadarusman menyediakan ruang bagi rapat darurat itu, suara Indonesia mungkin terlambat mengudara ke penjuru dunia. Dari rahim rumahnya pula, lahir piagam 11 September 1945 yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI. Adang Kadarusman, nama yang abadi dalam dinding sejarah penyiaran, bukti nyata bahwa pahlawan tidak selalu berada di garis depan pertempuran, melainkan mereka yang menyediakan jalan bagi suara kebebasan.

Kita masih temannya Anda di program musik dan informasi saat ini sebelum nanti kita pas di pukul 17 waktu Indonesia Timur pendengar. Baik, pendengar kita ke

Masih bersama rri.co.id, informasinya kami terus bagikan untuk Anda. Di mana pendengar, KPK temukan 144 ton udang Faname impor di PT BMI Lamongan. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyegel sekitar 144 ton udang Faname impor yang ditemukan di PT Bumi Menara Internus atau BMI Lamongan, Jawa Timur di Senin lalu. Penyegelan dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan setelah ditemukan indikasi pelanggaran terkait masuknya komoditas udang impor. Dirjen BSDKP KKP Pung Nugroho Saksono atau Ipung mengatakan langkah penyegelan merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam mengawasi peredaran komoditas perikanan impor. Keberadaan udang Faname impor itu dinilai berpotensi memicu persaingan tidak sehat dan menambah keresahan pembudidaya udang lokal. Faname ini produksi di Indonesia ada, harusnya nggak perlu diimpor. Banyaknya pembudidaya kita yang sudah menghasilkan Faname. Dan ini menjadikan persaingan tidak sehat jika diimpor lagi. Ini bukan lagi sekedar larangan, tetapi sudah menjadi keresahan dari masyarakat. Sementara informasi lainnya, pendengar, dari Sulawesi, kantor dan rumah jabatan Bupati Goa digeledah. Polisi menyita 4 box bukti dugaan pungli. Di mana tim gabungan Kortas Tidipikor Mabes Polri bersama Polda Sulawesi Selatan melakukan penggeledahan di kantor Bupati Goa dan rumah jabatan Bupati. Penggeledahan ini berkaitan dengan pengusutan kasus dugaan pungutan liar atau pungli dan gratifikasi pengurusan izin PBG serta sertifikat laik fungsi. Dalam aksi itu, polisi menyita 4 box dokumen penting sebagai alat bukti untuk memperjelas perkara korupsi yang sedang diusut. Dalam kasus yang sama, penyidik telah menetapkan mantan Kepala Dinas Perkintan Goa sebagai tersangka dan memeriksa 10 saksi untuk menelusuri aliran dana senilai miliaran rupiah. Saat penggeledahan berlangsung, Bupati Goa Siti Husnia Talenrang dilaporkan tidak berada di lokasi.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Cek fakta, Prosati, RRI Ambon.
6: PT Pertamina Patraniaga Wilayah Ambon terus berkomitmen melanjutkan hasil koordinasi bersama kepolisian, mitra SPBU dan asosiasi sopir truk pada Agustus lalu untuk melayani konsumen biosolar lebih awal pada pukul 5 pagi. Communication and Relation Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku Bramantyo Ramadi mengatakan, selain melayani lebih awal, Pertamina Patraniaga juga memastikan suplai biosolar ke SPBU direncanakan dengan baik untuk menjaga ketersediaan stok. Perencanaan suplai dan proses bongkar yang tepat waktu juga diharapkan mengurangi kepadatan di SPBU. Untuk mengantisipasi modus terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi, Polda Maluku juga sudah menurunkan tim gabungan bersama Pemda, TNI, dan Pertamina guna melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan, seperti sesak nafas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada banyak cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Beberapa di antaranya adalah 1. Hindari pembakaran sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. 2. Memberikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. 3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. 4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. 5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. 6. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Ya, terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Nuansa Maluku sore ini, sementara sudah di pukul 17 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Dan setelah menemani Anda beberapa saat yang lalu, saat ini ada di program Mosaik Indonesia akan digelar sampai nanti di pukul 18 sore ini. Siaran kami akan tetap lanjut sampai menuju malam di pukul 24. Dan nanti akan dilanjutkan dari temannya oleh rekan penyiar kami yang akan menemani Anda di sisa waktu sore ini menuju malam. Terima kasih pendengar yang sudah mendengarkan kami dan memberikan atensi mengikuti acara siaran kami di sepanjang pagi hingga dengan saat ini. Dilanjutkan terus, tetap semangat dan semoga melewati hari ini hingga tuntas nanti dengan segala baik. Pastikan untuk tetap

0: ada nggak sih, Bu?
1: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
2: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

Ada satu momen yang sering membuat orang berhenti berpikir ketika kesehatan mulai terganggu. Tapi kini, harapan itu semakin dekat. Layanan kesehatan terus diperluas dan dibuat lebih merata. Dari pemeriksaan kesehatan gratis, layanan ibu dan anak, hingga langkah nyata menurunkan stunting lewat gizi yang lebih terpantau dan pendampingan keluarga di lapangan. Dan saat butuh penanganan lebih lanjut, BPJS Kesehatan hadir membantu masyarakat tetap bisa mengakses layanan kesehatan sesuai kebutuhan dan ketentuan layanan yang berlaku. Karena sehat bukan untuk sebagian orang, tapi untuk semua. Gunakan layanan kesehatan yang tersedia sekarang juga.

Dengar, bahkan kadang lihat sendiri kasus korupsi yang terungkap di berbagai daerah. Di saat yang sama, narkoba juga masih terus masuk dan menyasar generasi muda dari kota sampai ke pelosok. Nah, ini bukan hal yang bisa kita anggap biasa. Korupsi bikin layanan publik tersendat, hak masyarakat jadi berkurang. Sementara, narkoba pelan-pelan bisa menghancurkan masa depan anak-anak muda kita. Karena itu, hukum harus tetap tegas tanpa pandang bulu. Tapi, yang paling penting, kita juga ikut ambil bagian, minimal berani bilang tidak, berani ingatkan, dan kalau perlu, berani melapor.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Bersama saya Dea menemani pendengar semuanya di Maluku sore hingga malam hari dengan acara-acara yang kami siapkan untuk pendengar berupa hiburan dan informasi. Menemani Anda semua di kesempatan saat ini. Dan saudara, untuk Anda yang sudah stay tune bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini, terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di kesempatan sore ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan untuk Anda, beduk azan maghrib untuk hari ini jatuh pada pukul 18 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Beduk azan maghrib jatuh pada pukul 18 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimati manapun Anda berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Anda. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang masih tetap stay tune bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, musik informasi kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Menemani Anda semuanya di waktu istirahat malam ini bersama keluarga setelah masing-masing disibukkan dengan aktivitas dari pagi hingga sore.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya. Di kesempatan malam ini, saudara, musik informasi kami hadirkan untuk Anda. Dan informasi untuk diketahui pendengar bahwa kabut duka yang menyelimuti negeri Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian barat, di balik pepohonan rimbun dusun Sapalatu, tempat jenazah Vikram Helut ditemukan tergantung penuh luka, kini langkah pencarian kebenaran dimulai. Umar Lebe Tuasikal bersama seluruh tim penasihat hukum turun langsung ke tempat kejadian perkara TKP, menyisir jejak yang mungkin mengungkap apa yang sesungguhnya terjadi. Saudara, peninjauan ini bukan sekadar pemeriksaan biasa. Langkah ini adalah jawab atas gelombang kejanggalan yang menggelayut sejak jenazah Vikram ditemukan. Bukan dalam keadaan tenang, melainkan dengan sejumlah luka di tubuh, memicu kecurigaan kuat kematiannya jauh dari sekadar dugaan bunuh diri. Dan peninjauan TKP hanyalah awal dari perjalanan panjang mengawal pencarian fakta untuk mengembalikan martabat almarhum dan menyuarakan keadilan yang dinanti keluarga serta warga negeri Luhu. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Selamat malam untuk Anda pendengar yang terus bersama kami di saat ini menemani Anda semuanya di waktu istirahat Anda bersama keluarga. Dan pendengar, informasi untuk diketahui bahwa sejauh mana status Ambon sebagai City of Music atau Kota Musik Dunia mampu menyejahterakan para musisi lokal, khususnya mereka yang menggeluti musik tradisional. Pertanyaan ini menjadi sorotan dalam pengembangan ekosistem kreatif di Ibu Kota Provinsi Maluku. Direktur Ambon Music Office Saroni Lopis mengakui bahwa upaya mengantar para musisi hingga benar-benar hidup secara mandiri dari sisi ekonomi masih membutuhkan waktu dan proses yang berkelanjutan. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan di lapangan sudah mulai menunjukkan hasil nyata. Pergerakan ekosistem musik di Ambon kini terus berjalan. Tantangan ke depan bukan hanya soal melestarikan warisan budaya, tetapi juga memastikan kehadiran Ambon City of Music mampu memperkuat ekonomi para pelakunya secara nyata. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam untuk Anda pendengar di manapun Anda berada, saudara, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semua di kesempatan malam ini. Dan terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
0: FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mimbar Agama, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar di manapun Anda berada, saudara, di kesempatan malam ini Mimbar Agama Hindu kami hadirkan untuk Anda yang dibawakan oleh Agung Kartono dengan judul Makna di Balik Mantra. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
3: Om Aignamastu Nam Sidam. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Rasa syukur kita panjatkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas anugerahnya lah kita masih diberikan kesehatan untuk menjalani hari. Pendengar yang berbahagia, pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kehidupan kita sebagai umat Hindu tidak pernah lepas dari yang namanya kata-kata suci? Sejak kita membuka mata di pagi hari, hendak makan, memulai pekerjaan, melakukan persembahyangan, hingga kita hendak memejamkan mata di malam hari, selalu ada rangkaian kata yang kita ucapkan. Namun, di tengah rutinitas pengucapan yang kerap menjadi kebiasaan, refleks tersebut, mari kita bertanya pada diri sendiri dengan jujur. Apakah kita benar-benar memahami apa yang sedang kita ucapkan? Mengapa susunan kata dalam mantra memiliki kekuatan magis yang mampu menenangkan jiwa yang resah? Dan bagaimana sebuah suara fana bisa menghubungkan kesadaran kita yang terbatas dengan kesadaran yang agung? Oleh karena itu, pada kali ini kita akan membahas sebuah topik yang bertajuk Makna di Balik Mantra.

Pendengar yang berbahagia, mari kita mulai dari pemahaman yang paling mendasar. Apa sebenarnya makna dari kata mantram itu sendiri? Secara etimologi dalam bahasa Sanskerta, kata mantram terbentuk dari dua suku kata, yaitu man dan tra. Man yang berakar dari kata manas yang berarti pikiran atau daya pikir manusia. Sedangkan tra berasal dari kata trayate yang berarti membebaskan, melindungi atau menyelamatkan. Sehingga secara harfiah, mantram berarti adalah instrumen atau alat yang untuk membebaskan dan melindungi pikiran kita. Pertanyaannya, membebaskan itu dari apa? Membebaskan pikiran dari cengkeraman, kecemasan, ketakutan, ikatan, serta ilusi duniawi atau maya. Mantram hadir sebagai benteng spiritual yang memagar jiwa agar tidak gampang goyah saat dihantam oleh gelombang suka dan duka kehidupan ini. Di dalam tradisi filosofi Veda, alam semesta ini tidak tercipta dari benda padat terlebih dahulu. Alam semesta diawali oleh getaran, sebuah suara kosmik. Kosmologi Hindu menyebutkan sebagai Sabda Brahman atau Tuhan dalam wujud suara atau getaran suci. Para maharsi dahulu tidak pernah merancang atau merangkai mantram seperti seorang penyair menulis puisi di atas kertas. Mantram bukanlah hasil karya akal biasa. Para resi menerima mantram dalam keadaan meditasi yang sangat mendalam atau samadhi. Dalam kondisi tanpa ego tersebut, pendengaran rohani mereka menangkap getaran-getaran kosmik yang sudah ada di alam semesta. Inilah mengapa kitab suci kita disebut Sruti, yang beberapa atau yang berarti apa yang didengar. Mantram adalah cetak biru getaran alam semesta yang dialihwasakan ke dalam aksara suci Sanskerta. Oleh karena itu, ketika kita menyuarakan mantram, kita sebenarnya sedang menyelaraskan frekuensi pikiran kita yang penuh dengan gelombang kecemasan, ketakutan, agar kembali selaras dengan frekuensi harmoni alam semesta. Dalam kitab Sarasasmus Cahaya, Sloka 258 dijelaskan, apa yang dipikirkan dalam pikiran, itulah yang diucapkan oleh kata-kata. Apa yang diucapkan oleh kata-kata, itulah yang dilakukan dengan perbuatan. Oleh karena itu, berpikirlah dan pilihlah kata-kata yang suci, terlebih dahulu sebelum engkau bertindak. Sloka ini mengajarkan kepada kita betapa kata-kata yang lahir dari pikiran memiliki daya cipta. Dan mantram adalah puncak dari penyucian pikiran dari kata-kata tersebut. Pendengar yang berbahagia, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana sebuah mantram bekerja mempengaruhi jiwa dan badan kita? Dalam sains modern, kita mengenal konsep bahwa segalanya adalah energi dan getaran. Dalam metafisika Hindu, prinsip ini telah dipahami ribuan tahun lalu. Mantram bekerja melalui tiga aspek utama yang sangat berkaitan. Yang pertama adalah tatwa atau hakikat kebenaran, suara, intonasi atau getaran. Yang ketiga adalah bawa, yaitu ketulusan dan rasa bakti. Pengucapan mantram tanpa memahami makna tetap memiliki getaran positif. Namun, pengucapan mantram yang disertai pemahaman makna atau tatwa dan penghayatan rasa akan memberikan dampak transformasi spiritual puluhan kali lipat lebih kuat. Mengapa demikian? Karena manas atau pikiran kita dan rasa atau bawa kita menyatu dengan getaran suara. Mengenai kekuatan suara suci, di dalam kitab Bhagavad Gita Adiyaya 10, Sloka 25 dijelaskan. Di antara para maharsi, aku adalah birgu. Di antara ucapan-ucapan, aku adalah muka suara tunggal, yaitu Pranava Om. Di antara kurban-kurban, aku adalah yatnya. Aku adalah japa yatnya, pengulangan mantra suci. Dan di antara benda-benda yang tidak bergerak, aku adalah gunung Himalaya.
Sloka ini menjelaskan atau menegaskan bahwa di antara seluruh bentuk kurban atau ibadah atau yatnya, japa yatnya yaitu pengulangan nama suci atau mantra Tuhan adalah wujud kurban yang paling tinggi dan paling murni. Kenapa japa yatnya begitu utama? Karena japa yatnya bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, tanpa terikat oleh kekayaan, maupun kasta, maupun kerumitan ritual fisik. Japa yatnya adalah persembahan langsung dari renungan hati yang paling dalam. Dalam ilmu mantram, ada yang disebut dengan pranawa mantram, yaitu sukma dari segala suara atau aksara suci Om, yaitu AUM. A mewakili kesadaran jagat raya saat terjaga atau jagrat, yaitu energi penciptaan atau bisa kita sebut dengan Brahman atau Brahma. Kemudian U mewakili kesadaran dalam mimpi, swapna yang energi sucinya atau pemelihara, yaitu Dewa Wisnu. Dan kemudian adalah M, mewakili kesadaran dalam tidur nyenyak tanpa mimpi, atau Susupati, yaitu energi peleburan Shiva. Dan hening di antara pengucapan Om, mewakili kesadaran tertinggi, Turiya Brahman yang tak terbatas. Ketika kita menggenggam Om, kita sedang menyelaraskan seluruh tahap kesadaran kita kembali ke muala asal alam semesta. Mari kita mulai dengan Gayatri Mantram. Mantram ini dianggap sebagai ibu dari segala mantram. Mantra ini bersumber dari Rigveda. Mari kita dengarkan. Om Bhur Bhuvah Dwasawitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Diyoyona Prachodayat. Banyak dari kita yang menghafal mantra ini sejak sekolah dasar. Namun, apakah makna yang terkandung di dalamnya? Om Bhur Bhuvah Svah, yang berarti mengagungkan Tuhan yang menguasai tiga dunia. Kemudian Tat Savitur Varenyam, kita memuja keberadaan yang maha suci, cahaya sumber kehidupan. Kemudian Bargo Dewa Asya Dimahi, yaitu kita bermeditasi pada cahaya kemuliaan Tuhan yang menghancurkan segala kegelapan kebodohan. Kemudian Diyoyona Prachodayat, yaitu bermohonlah agar Tuhan menerangi atau menggerakkan dan membimbing akal budi kita serta kecerdasan kita ke jalan kebenaran. Jadi Gayatri Mantram bukanlah doa untuk memohon harta benda, bukan doa meminta kekayaan materi. Gayatri Mantram adalah permohonan agar kesadaran spiritual kita dianugerahi oleh pencerahan. Sebab jika pikiran dan kecerdasan kita terang, maka seluruh keputusan kita akan membawa kedamaian dan keselamatan.

Selanjutnya mari kita beralih pada Maha Mrityunjaya, yaitu doa penakluk ketakutan yang terdapat dalam Rigveda, yang berbunyi Om Truayam Bakam Yajamahi Sugandim Pusti Wardanam Urvarukam Yubandana Mrityurmuksiyam Amratat. Mantra ini ditujukan kepada Begawan Siwa dalam wujud Trayambakam, yaitu bermata tiga yang dapat melihat segala kesadaran. Metafora dalam mantra ini sesungguhnya Urwarukam Iwo Bandanam, yang berarti bagaikan buah mentimun yang telah matang lepas dari tangkainya secara alami. Kita memohon kepada Tuhan bukan agar badan jasmani ini tidak bisa mati, sebab kematian fisik adalah hukum alam ayat Torata. Namun kita memohon agar jiwa kita terbebas dari ikatan ketakutan akan kematian, terlepas dari keterikatan duniawi yang mengikat bagaikan tangkai mentimun, sehingga kita mendapat keabadian atau amrtam atau kesadaran sejati. Kedalaman makna ini mengajarkan kita tentang ketabahan, keberanian, dan kesadaran akan kedamaian abadi di tengah perubahan dunia, sebagaimana ditegaskan dalam Brihadaranyaka Upanishad, yaitu Om Asato Masyat Gamaya Tamasyo Majyotir Gamaya Mrityor Ma Amredam Gamaya, yang berarti tuntunlah kami dari ketidakbenaran menuju kebenaran, tuntunlah kami dari kegelapan menuju cahaya pencerahan, tuntunlah kami dari kematian atau kegelapan jiwa menuju keabadian. Pendengar yang berbahagia, di era modern yang serba cepat ini, tuntutan hidup, tekanan pekerjaan, serta riuk pikuk media sosial kerap membuat mental manusia mudah mengalami stres, kecemasan, dan rasa hampa. Disinilah relevansi mantram menjadi sangat nyata. Mantram bukan sekedar ritual kuno yang terpisah dari dunia nyata. Mantram adalah sadhana atau latihan spiritual praktis yang sangat efektif untuk kesehatan mental. Secara ilmiah atau psikologi, ketika seseorang mengulang mantram secara teratur atau japa, dia akan memperoleh 1. Fokus pikiran terpusat, di mana gelombang otak yang tadinya terindikasi perlahan menurun menjadi gelombang relaksasi. Kemudian yang kedua, memori negatif trauma dan kecenderungan buruk dalam pikiran bawah sadar perlahan terkikis oleh getaran positif kata suci. Yang ketiga adalah menumbuhkan kepasrahan, yaitu mengucapkan mantram menyadarkan kita bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur alam semesta, sehingga beban egosentris kita akan meluruh. Dalam kitab Yoga Sutra Patanjali juga disebutkan bahwa melalui swadhyaya atau penyelidikan diri dan pengucapan mantra-mantra suci secara teratur, seseorang akan terhubung langsung dengan dewata melalui pujanya. Bayangkan, hubungan spiritual atau samprayoga itu tidak membutuhkan perantara yang rumit. Hanya dengan konsisten abiasa mengucapkan mantram dengan ketulusan hati, kita sedang membangun jembatan komunikasi pribadi dengan Tuhan. Bagaimana cara kita mempraktikkan japa mantra ini dalam keseharian? Yang pertama, mulailah dari hal-hal kecil. Luangkan waktu 5 hingga 10 menit setiap pagi setelah bangun tidur atau sebelum melakukan aktivitas. Kemudian yang kedua adalah gunakan japa mala yang berjumlah 108 butir, dapat membantu menjaga fokus jari dan pikiran kita. Kemudian gunakan 3 metode pengucapan waik hari, yaitu diucapkan nyaring. Kemudian umpam su, bisikan, hanya bibir yang bergerak. Kemudian yang ketiga ada manasika, pengucapan murni dalam hati. Pendengar yang berbahagia, semoga getaran suci mantram yang kita bahas hari ini mampu melimpahkan kedamaian, kesehatan, dan pencerahan bagi kita semua.
Mari kita tutup siaran ini dengan sama-sama kita melantunkan doa kedamaian, yaitu mari kita berdoa. Om Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Shantu Nirapmaya, Sarve Badrani Pasyantu, Makasce Duka Bhakpave. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan dan penyakit. Semoga semua makhluk melihat kebenaran dan kebaikan. Dan semoga tiada seorang pun yang menerima penderitaan. Sekian siaran kita pada hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om, terima kasih.

0: kasih Anda telah mengikuti mimbar agama malam ini.
1: FM Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam untuk Anda pendengar yang bersama kami di saat ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saudara, saatnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio persembahan dari RRI Pontianak dengan judul Rumput Tetangga Lebih Hijau.
3: Sumpah, capek buka IG mulu. Isinya kalau nggak orang wisuda, lanjut S2, nikah, pamer magang di tempat bagus, malah ada yang pamer mobil baru lagi. Kesel aku.
4: Ih, apa sih kamu nih ngomel sendiri? Ganggu orang lagi main game aja. Woi, kiri-kiri, lihat map lah. Ih, kesel bener main game ini.
5: Is, berisik. Nggak lihat apa aku lagi TikTokan. Memangnya ngapa sih, Mir?
3: Aku dari tadi scroll Instagram, isi semuanya teman-teman aku pamer pencapaian. Ada yang buka usaha baru, dapat kerjaan baru. Kelihatannya bahagia semua. Nih, lihat sel.
5: Ya namanya juga media sosial, Mir. Semua orang pada pengen nunjukin sisi baiknya lah.
3: Mereka seusiaku udah pada sukses, sedangkan aku masih gini-gini aja. Aku ngerasa gagal jadi manusia.
4: Mir, dramatis sekali hidup kamu nih. Aku setuju sama Selin. Namanya juga media sosial, orang-orang kan pasti pengen nunjukin pencapaiannya. Tapi kita kan gak tahu perjuangan dibaliknya.
3: Bukannya dramatis, Ben. Lihatlah hidupku. Aku masih belum dapat pekerjaan tetap. Masih belum bisa beli apa-apa. Belum bisa banggain orang tua. Sedih kalau lihat diri sendiri.
5: Udahlah, Mir. Yang kita lihat di media sosial kan cuma pencitraan baiknya aja. Mereka juga pasti pernah ada di fase yang kamu rasakan sekarang ini. Cuma balik lagi ke kamu. Mau berjuang atau enggak buat mencapai hidup yang kamu mau.
3: Tapi Sel, teman seusiaku bahkan ada yang lebih muda dari aku. Mereka udah sukses. Aku merasa benar-benar gagal dan tertinggal dari mereka. Sekarang aku cuma bisa nongkrong sambil merenungi hidup. Benny sibuk sama gamenya terus. Kamu Sel? Sibuk joget di TikTok kan dari tadi. Gak ada yang peduli sama hidup aku.
4: Yaudah, kamu mau cerita apa?
5: Iya, kamu mau cerita gimana, Mir?
3: Gimana ya caranya biar sukses? Tiap lihat kiri kanan, orang-orang kayaknya keren semua. Kamu Ben, bisnis kopi kamu sukses besar, makanya tinggal main game aja. Selin, kamu bikin video TikTok, duitnya bisa ngalir dari endorse. Aku juga pengen sukses kayak kalian.
5: Mir, kamu taunya aku cuma bikin video TikTok, terus dapat duit. Tapi, apa kamu tahu kalau aku dulu berusaha mati-matian bikin video, yang gak selalu FYP. Aku terus belajar sampai akhirnya udah nemu caranya. Tapi, aku gak pernah tuh share di media sosial proses jatuh bangunnya.
3: Aku juga berusaha, Sel. Tapi gak sukses juga.
4: Mir, aku nih pun juga pernah bangkrut. Yang kamu lihat sekarang, memang usahaku lagi bagus-bagusnya. Dan aku masih terus belajar. Biar bisa bertahan di era yang makin susah ini.
3: Tapi kan...
5: Itu kamu kebanyakan lihat rumput tetangga, Mir. Kebanyakan scrolling media sosial.
4: Daripada kamu ngabisin waktu buat scroll medsos... Muncul rasa iri dengki. Mending kamu improve diri kamu. Berusaha, berjuang lebih baik lagi.
3: Jadi, menurut kamu, aku ini gak berjuang?
5: Bukan itu maksud Benny, Mir.
3: Ah, udahlah. Emang salah curhat ke orang yang hidupnya enak?

0: Kenapa Mir? Muka kok ditekuk lecek kayak gitu. Kayak baju gak disetrika aja.
1: Shh. Abang nih, baru pulang malah ganggu orang yang lagi kesel.
0: Sorry. Lagi ada masalah apa Mir?
2: Aku lagi kesel sama hidupku sendiri bang.
0: Lucu, kok kesel sama diri sendiri? Lagi capek kerja ya?
2: Iya, aku nih capek kerja, tapi gak sukses. Lihat Instagram, isinya teman-teman aku udah pada sukses. Udah pada keren, sedangkan aku masih kayak gini aja. Wajar kan aku ngerasa gagal, Bang?
3: Itu sih karena kamu sibuk membandingkan diri kamu sama orang lain, Mir.
0: Mir, abang dulu juga pernah ngerasa kayak kamu. Lihat kanan-kiri, orang hidupnya pada enak. Sedangkan abang ini perintis, bukan pewaris. Kalau lihat ke atas, hidup orang banyak yang lebih enak daripada kita. Tapi, sampai kapan mau membandingkan?
3: Apa aku bilang? Nggak percaya dia, bang.
1: Udahlah, Ben. Jangan bikin keruh lah.
0: Hahaha, Benny. Mir, setiap orang tuh pasti akan sukses pada waktunya masing-masing. Jangan sibuk bandingin diri kita sama pencapaian orang lain. Garis startnya beda, garis finishnya pun beda, Mir.
2: Tapi, sampai kapan bang kayak gini terus? Bagusnya aku bandingin diri dengan siapa?
0: Hei, jangan bandingin diri kamu sama orang lain. Bandingkan saja diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang dulu. Kamu sekarang kan udah bekerja, beda dengan dulu yang masih pengangguran. Itu tuh suatu pencapaian, Mir.
1: Setuju, bang. Menurutku, hidup ini bukan perlombaan cepat-cepatan sukses. Karena setiap orang punya timelinenya masing-masing. Ya nggak, Ben?
3: Yo, Isel.
0: Coba kamu stop scroll media sosial dulu, Mir. Puasa medsos, biar kamu tenang. Nggak membandingkan diri kamu sama pencapaian orang lain. Pasti hidup kamu jauh lebih tenang.
2: Bener juga ya. Ternyata selama ini yang bikin aku gak maju-maju karena aku sibuk membandingkan diri sama orang lain.
1: Nah, kalau gini kan enak.
2: Makasih ya, Sel, Ben, Bang Don, udah buat aku sadar sama kesalahan aku.
3: Santai ya, Pak.
0: Sekarang mukamu udah kayak baju disetrika. Udah pada makan belum?
4: Belum, Bang.
0: Ya udah, abang yang traktir. Ayo kita cari makan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, saya Dea masih tetap bersama Anda hingga nanti di pukul 24. Dan saudara, saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti acara Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas untuk edisi malam ini.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi saudara di kesempatan malam ini di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam ini saudara di Studio Pro 1 sudah hadir komunitas Patimura Art and Culture. Dan malam ini kita akan membahas terkait dengan menjaga budaya, menggerakkan generasi. Dan saudara, kami informasikan juga bahwa pada tanggal 25 September 2026 nanti akan diadakan Lomba Orlapei Saurekareka, Tari Sambra dan juga Katreji yang merupakan salah satu kegiatan dari Patimura Art and Culture ini. Dan di studio saudara sudah hadir narasumber kami. Yang pertama saya sapa Profesor Dr. Abidin Wakano MAG. Beliau adalah Rektor Universitas Islam Negeri AM Sangaji Ambon dan juga sebagai pembina Patimura Art and Culture Project. Langsung saja saya sapa, assalamualaikum, selamat malam Pak Abidin.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Iya. Iya, apa kabar nih malam ini Pak?
2: Baik, alhamdulillah puji Tuhan baik.
0: Iya, terima kasih kehadirannya di malam ini ya Pak Abidin. Kemudian ada Ketua Panitia Lomba Orlapei Saurekareka, Tari Sambra dan Katreji, Bung Ais Gomez. Selamat malam Bung Ais.
3: Selamat malam dia.
0: Iya, apa kabar?
3: Baik.
0: Baik. Dan juga pendengar ada Sekretaris Panitia yaitu Insinyur Polce Lopulalan. Selamat malam Bung Polce.
4: Selamat malam Musidea.
0: Iya, kabar baik ya.
4: Baik sih.
0: Iya. Baik, pendengar, kita berbicara terkait dengan menjaga budaya dan menggerakkan generasi. Saya ke pembina Patimura Art and Culture Project, ada Pak Abidin Wakano, Prof. Abidin. Ya, Pak Prof. bisa diceritakan sebagai seorang pembina ya, pembina Patimura Art and Culture Project ini. Bagaimana tentang Patimura Art and Culture ini dan kapan komunitas ini berdiri dan melatar belakangi apa?
2: Iya, pertama-tama saya mengapresiasi teman-teman Patimura Art and Culture Project. Ini sebuah komunitas yang tumbuh dari sebuah kesadaran pentingnya melestarikan modal sosial kultural masyarakat Maluku, terutama di bidang seni, khususnya nanti dalam kegiatan festival Orlapei Saurekareka, Katreji, kemudian Samrah yang akan diadakan Ini belum setahun ya ini terbentuk ini dan melibatkan semua unsur atau semua komunitas yang memiliki latar belakang agama, suku dan subsuku yang berbeda-beda. Satu spirit bersama yaitu ingin merevitalisasi yang saya sebut dengan modal sosial kultural masyarakat Maluku, yang di dalamnya ada local wisdom dalam bentuk seni. Saya kira ini karena kebudayaan itu tidak akan tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa seni merupakan bagian dari kebudayaan, dan kebudayaan yang dibangun atau kemudian menjelma menjadi peradaban itu tidak akan tumbuh dengan baik tanpa adanya nilai-nilai seni dan budaya seperti itu.
0: Baik, Pak Prof, kalau boleh tahu apa tantangan terbesar dalam menjaga seni dan budaya lokal di tengah perkembangan zaman dan budaya modern saat ini, Pak Prof?
2: Ya, tantangan terbesar kita ada yang disebut dengan menguatnya gerakan transnasional. Transnasional ini meliputi semua aspek, salah satunya di bidang sosial kebudayaan. Jadi ada di bidang agama, di bidang ekonomi, ideologi, tapi juga di bidang kebudayaan. Nah, ini bisa membuat kita tercerabut dari akar-akar budaya kita. Nah, jadi misalnya kita sebagai masyarakat yang punya identitas ya, masyarakat berbudaya dalam konteks Maluku ya, ada masyarakat hukum adat ya yang punya nilai-nilai, itu satu lapisan. Tapi lapisan yang lain adalah kita adalah sebagai entitas dari masyarakat Indonesia, kita punya kebudayaan Indonesia juga ada. Tapi kebudayaan Indonesia tanpa kebudayaan lokal juga tidak bisa. Tapi pada saat yang sama kita adalah merupakan bagian dari masyarakat dunia. Dan kita lihat gerakan transnasional di bidang seni dan budaya ini begitu kuat. Begitu menguatnya misalnya seni Korea atau Amerika atau juga dari Timur Tengah dan lain-lain sebagainya, itu semua bagus. Tapi kan kita juga tidak bisa tercerabut dari akar budaya kita seperti itu. Itu tantangan. Yang tantangan yang lain adalah budaya kekerasan yang tumbuh. Itu kalau dalam pendekatan orang orang budaya ya, kekerasan yang muncul itu merupakan bagian dari ciri dari masyarakat yang kehilangan atau tercerabut nilai-nilai kebudayaan yang mendasarinya seperti itu. Jadi karena orang-orang yang biasa kurang sensitif, orang-orang yang kasar, yang suka pada kekerasan, itu adalah ciri orang yang tidak berkebudayaan. Jadi orang yang berbudaya itu adalah orang yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan dan seterusnya. Jadi yang hidup dengan masyarakat berbudaya itu adalah masyarakat yang melimpah dengan nilai-nilai kearifan dan kebijaksanaan. Dan seni itu adalah bagian terdalam dari atau saya sebut dengan saripati dari kebudayaan itu juga adalah seni seperti itu.
0: Iya, menurut Pak Prof sendiri seberapa penting peran generasi muda saat ini dalam menjaga keberlangsungan seni dan budaya di Maluku ini?
2: Seberapa pentingnya? Saya kira ini pentingnya. Jadi generasi muda perlu mengenal identitas lokal mereka. Jadi kita ini kan ada yang disebut dengan cross-cutting identity. Identitas kita yang saya bisa sebut yang pertama, kita adalah orang Maluku. Misalnya lebih spesifik lagi, misalnya saya orang Latu. Orang Latu yang ada di Seram, identitas saya sebagai orang Latu. Identitas saya yang lain adalah orang Seram. Identitas saya yang lain adalah semua orang Maluku disebut orang Ambon atau orang Maluku dan kemudian Indonesia, saya Muslim, Muslimnya NU, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita punya lapisan-lapisan identitas. Nah, generasi muda itu harus memahami bahwa dirinya ini bukan manusia tanpa identitas. Dan saya kira ini peran generasi muda ini harus ditumbuhkan. Mereka tidak bisa tumbuh dengan begitu saja, tapi peran dunia pendidikan.
0: Ya.
2: Jadi misalnya di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar, itu harus mengenalkan mereka tentang identitas mereka. Salah satunya adalah terkait dengan budaya seni yang ada seperti itu. Kemudian ya perlu kita topang juga generasi muda dalam komunitas-komunitas yang berjejaring gitu ya. Kalau dulu pasca konflik itu ada kita sebut dengan Art for Peace, ada komunitas pemuda lintas agama dan suku yang berkolaborasi dalam bidang seni dan budaya. Saya ingat di tahun 2005 itu adalah kolaborasi pertama kolaborasi pertama antara Sawat dan Toto Buang dan sebuah festival internasional, dan itu kegiatan internasional pertama pasca konflik, dan itu sebuah harmoni yang luar biasa. Dan itu dari mana? Itu dari komunitas anak-anak muda.
0: Betul.
2: Dan ketong orang Maluku ini apa? Saat konflik misalnya, saya katakan tadi ya, saat konflik itu di sini orang berkonflik, tapi ketika sudah ada di luar Maluku, menyanyi lagu gandong, lagu pela, itu semua menangis dan berpelukan. Jadi seni itu menyatukan gitu. Jadi kalau ditanyakan bagaimana peran seni itu, saya bilang peran seni itu luar biasa, menjadi kekuatan reintegrasi sosial dan kekuatan perdamaian. Dan juga orang-orang berseni ini kita bisa mengkritik kebijakan-kebijakan yang tidak berkeadilan.

0: Bagaimana awal dari kegiatan ini digagas?
1: Ya, terima kasih Uda. Memang awal kegiatan ini tergagas ya, namanya juga kata seperti yang dijelaskan oleh Prof tadi. Memang awalnya kita kumpul-kumpul anak muda, lalu mulai menggagas itu sejak berpikir tentang ya anak muda sekarang ini banyak terfokus di handphone dan perkembangan-perkembangan sekarang. Akhirnya kita coba untuk kembali ini mengajak baku panggil lalu ajak teman-teman bagaimana ketong coba balik kembangkan tarian-tarian daerah ini. Sepertinya kreasi-kreasi baru semua menguasai di sekarang ini. Jadi coba ketong lestarikan
0: ketong kembali ya, budaya.
1: Sebab kalau bukan dari generasi muda ya repot juga. Itu mungkin maka itu lalu mulai melangkah selangkah demi langkah untuk merancang kegiatan ini.
0: Iya, sebagai ketua panitia, bagaimana Bung Ais melihat potensi anak muda di Ambon, terutama dalam bidang seni tari ini?
1: Ya, memang awalnya sih memang agak ragu juga. Ternyata potensinya memang cukup tinggi. Yang jadi soal adalah sarananya saja yang disediakan. Jadi memang melalui kegiatan ini, paling kurang utamanya itu kita siapkan sarana untuk ada para pemuda ini bisa salurkan punya bakat itu ya. Sebab kalau sih ada sarana ini walaupun dong punya seninya tinggi dong punya, tapi kalau yang tersalur sih bisa lihat, bisa diukur. Jadi mesti ada sarana yang bisa menyalurkan itu.
0: Iya. Tapi kalau kita lihat di sekolah-sekolah kan sekarang pelajaran ekstrakurikuler itu kan salah satunya adalah seni tari dan di sekolah itu kan juga ada berbagai seni tari yang mereka ajarkan di sekolah. Mungkin ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa bekerja sama juga dengan sekolah-sekolah gitu ya, Bu Ais ya.
1: Memang paling kurang juga sangat membantu dong. Cuma ya juga tergantung dari sekolah juga. Ada sekolah, kalau sekolah yang gurunya mau anaknya berkembang, dia partisipasi, tapi yang sama sekolah sama. Tapi ya diharapkan sama sekolah bisa sama-sama ketemu bantu untuk lestarikan seni budaya.
0: Sekretaris Panitia Insinyur Polce Lopulalan. Ya, Bung Polce, apa yang menjadi pertimbangan panitia dalam menentukan konsep dan kategori lomba ini?
2: Ya, terima kasih sudah ya. Memang dari awal seperti yang ketua panitia sampaikan bahwa Patimura Art and Culture ini katong menitik beratkan pada seni dan budaya, sehingga katong kembali flashback seni apa yang memang sudah lama hilang di budaya Maluku atau akar-akar budaya Maluku yang sampai hari ini mungkin dalam komunitas-komunitas tertentu masih ada, tapi tidak nampak secara umum. Makanya seni tari Orlapei, Saure Karika Berkreasi, Katreji, dan juga Sambra lewat komunikasi kita dengan pembina, prof, dan ada juga pembina-pembina yang lainnya. Katanya sengaja untuk mengangkat dia kembali, menghidupkan dia kembali, walaupun memang dalam komunitas-komunitas ataupun yang tadi sudah sampaikan, sekolah-sekolah tertentu juga ada punya kelompok-kelompok yang membudayakan dia, tapi kan dia senampak. Makanya kami berpikir tiga seni ini pantas untuk kami angkat kembali dalam bentuk lomba. Mungkin demikian sudah.
0: Baik, dari sisi kepanitiaan sendiri, Bung Polce, bagaimana proses persiapan festival ini dari awal sampai pelaksanaannya nanti?
2: Ya sudah. Seperti yang tadi Prof sampaikan juga ke panitia sampaikan, Patimura Art and Culture ini kita terbentuknya itu baru di bulan Maret kemarin. Jadi kita belum satu tahun. Jadi memang dari bulan Maret kita di Patimura Art and Culture ini kita ada berdelapan orang dengan basic masing-masing. Kita coba meramu dia yang tadi sampaikan tadi apa yang ingin kita angkat. Ini kita menghubungi beberapa orang, nah ini Prof. Abidin, ada juga beberapa pembina yang lainnya. Lalu katanya coba meramu dia kegiatan apa yang katanya harus laksanakan. Terus lewat pembicaraan-pembicaraan itu secara langsung katanya

0: membina komunikasi dengan Pak Gubernur Maluku.
1: Oke.
0: Jadi kami menawarkan konsep kami kepada beliau dalam hal ini. Itu juga tercantum dalam sabta citanya beliau pada poin ke-7 yang berbicara soal budaya. Dan beliau welcome, beliau menyetujui kita membuat kegiatan dalam hal ini dengan tema seni dan budaya yang pialanya atas nama beliau. Sehingga di satu sisi program beliau terjawab, keinginan kami juga untuk melestarikan dan mewariskan budaya ini, dia ada dan berjalan gitu.
1: Ya, Bung Porce, jadi ini terbuka untuk umum ya, ya. Lomba festival ini?
0: Jadi kami punya beberapa kategori. Untuk Orla Pesa Hore Karya Berkreasi itu dia untuk kategori SD sederajat, SMP sederajat, sama SMA dan umum. Sedangkan okay. untuk Katreji dan Samra itu terbuka untuk umum.
1: Terbuka untuk umum. Iya. Oke. Okay. Ya, pendengar, Anda di kesempatan malam ini juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 3834921, juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886. Bung Polce, berarti komunitas ini baru beberapa bulan ya?
0: Iya, baru beberapa
1: dan
0: bulan.
1: Dan apakah ini juga merupakan event pertama yang iya, dilakukan?
0: Ini event pertama kami.
1: Oke. Okay. Baik, sebelumnya kita terima telepon dulu ya. Sudah ada pendengar? Ya, selamat malam.
2: Halo, malam.
1: Ya, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Ewin yang punya Y.
1: Ewin di Y. Oke, baik. Ewin, silakan. Ada Prof. Abidin, Ketua Panitia dan juga Sekretaris.
2: Ya, selamat malam. Ketiga narasumber.
3: Selamat malam.
2: Ya, Ewin juga ini disadar juga Bu dan Bapak. Memang Ewin tahu baru terbentuk panitia ini, kalau saya masalah dengar belum 1 tahun. Ewin doakan sebagai kawan disabel, dan Ewin mengusulkan semoga ada berkat Tuhan.
3: Amin.
2: Coba tahun depan lomba ini, coba jangan lomba tarian saja, tapi coba lomba main musik juga seperti keyboard begitu. Karena masyarakat Maluku ini punya hobi ini di musik juga seperti keyboard. Terkhususnya kawan disabel tunanetra itu paling suka itu main keyboard, Bapak dan Bu Dong. Itu saja yang kita usulkan, kita minta tanggapan dari Bapak dan Bu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ewin di UI. Kebetulan Prof, ini pendengar kita dia Fabel, ya. Ya, di Fabel. Ya, silakan mungkin Pak Prof atau panitia bisa menjawab.
0: Iya,
1: ya, silakan.
0: Oke, terima kasih dia. Terima kasih Bu Ewin atas sarannya. Mungkin memang kita untuk 1 bulan ke depan itu sekedar menginformasikan ada kegiatan sementara kita rancang, kalaupun Tuhan berkenan dia berjalan lewat koordinasi juga dengan Pak Wali Kota. Kita sementara menggagas kegiatan Festival Hawaiian.
1: Oke.
0: Okay. Kembali ke seni ya. Jadi untuk menjawab apa yang disampaikan Bu Ewin tadi juga, bahwa selain seni tari, kami juga ada dalam seni musik. Jadi itu sekedar informasi yang bisa kami sampaikan. Dan juga terima kasih atas sarannya. Mungkin juga kami akan pikirkan itu untuk yang ke depannya.
1: Bung Polci, jadi ini merupakan event pertama ya, yeah, dari Patimura Art and Culture ini.
0: Yes.
1: Oke. Okay. Ya. Apakah ada harapan tersendiri ketika dilaksanakannya festival ini?
0: Ya, sudah pasti kami punya harapan bahwa sesuai nama yang kami angkat, Patimura Art and Culture, dalam hal ini kita sama-sama mengenal sosok Patimura seperti apa. Lewat sosok itu kita ingin menyemangati anak-anak muda. Dalam hal ini lebih mewariskan ke sisi budaya, sisi seninya. Tapi juga bukan hanya segera mengenal, tapi ikut merawat dan meneruskan budaya itu, sehingga budaya yang kita miliki ini dia yang hilang, ataupun dia yang hanya ada di kelompok-kelompok tertentu, tapi dikenal luas oleh masyarakat Maluku maupun secara nasional. Itu baik, harapan kami sih.
1: Baik, ya, saya ke Pak Prof. Abidin. Pak Prof, menurut Pak Prof sendiri bagaimana nih cara membuat seni budaya menjadi sesuatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari anak muda?
3: Iya, yang pertama saya mau menyambung sedikit. Jadi kalau kita tidak menghidupkan kita punya seni budaya lokal, maka proses genosida budaya itu bisa berakibat fatal. Jadi genosida itu bukan saja genosida dalam bentuk pembunuhan manusia seperti itu, tapi juga ada disebut dengan genosida budaya itu melalui apa masuknya unsur-unsur budaya asing dan kita tanpa sadar tercerabut gitu. Maka di sini pentingnya anak-anak muda diperkenalkan karena kita ini adalah entitas masyarakat dunia, tapi dan kita adalah orang Indonesia, tapi satu hal yang kita harus sadar, kita juga adalah orang Maluku.
1: Betul.
3: Yang tidak boleh Tuhan menciptakan dalam keberagaman, dan kita punya keberagaman, dan di sini kita punya seni yang kita perlu hidupi gitu. Bahkan kita menghidupi seni budaya Maluku ini sendiri dalam perspektif saya sebagai orang yang juga mengikuti isu-isu tentang kebudayaan, tidak membuat kita kerdil gitu. Jangan kata bilang ketong mau kembangkan budaya Maluku lalu dianggap kampungan, tidak gitu. Bahkan saya sedikit menelusuri sejarah ya, misalnya tarian Uralapei, Katreji, termasuk Hawaiian itu sebenarnya alat musik, itu adalah akulturasi antara budaya lokal dan budaya barat gitu. Jadi sudah budaya apa, kita punya tarian dan musik itu sangat kosmopolit. Misalnya Samra, Samra itu kan pengaruh dari ada unsur lokalnya, tapi juga ada pengaruh Melayu dan pengaruh pengaruh India dan pengaruh dari Middle East, dari Timur Tengah. Jadi jangan bilang bahwa kata menghidupkan budaya lokal, seni budaya lokal itu membuat kampungan, tidak. Tapi mengukuhkan identitas bahwa kita orang Indonesia, tapi kita orang Maluku gitu. Artinya tidak ada kebudayaan Indonesia tanpa kebudayaan Maluku.
1: Betul.
3: Dan kita adalah warga dunia, tapi kita tetap orang Maluku. Kita orang Islam, tapi kita orang Maluku. Kita orang Kristen, tapi kita orang Maluku. Jadi ini kodrat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, jadi bangga sebagai orang Maluku. Dan ini penting gitu. Manusia hidup tanpa identitas itu bukan manusia gitu. Kita orang Maluku, dan ya seni itu adalah bagian dari urat nadi dan kebutuhan kita. Jadi disinilah pentingnya anak muda perlu menghidupi seni. Dan orang yang berseni itu adalah orang yang sensitivitasnya tinggi. Orang yang anti seni itu sensitivitasnya rendah.
1: Betul. Baik.
3: Jadi kalau mencari pacar, mencari calon suami istri itu adalah orang yang pencinta seni lah.
1: Iya. Oke. Iya. Saya ke panitia festival nanti nih. Apakah ada kendala yang dihadapi Bung Ais juga Bung Polce dalam persiapan festival Uralapei ini?
4: Ya kalau kendala ya ada. Kendala ada itu yang pertama, itu yang paling utama, peserta ini dong, pengunjung-pengunjung baru dong mendaftar.
1: Oh gitu. Nah,
4: bagusnya kalau dong daftar tempo-tempo, terus mereka tuh bisa manage acara ini, kegiatan ini secara baik, terdesak-desak. Nah, ini pengunjung-pengunjung baru mereka daftar, itu yang memang salah satu kendala. Memang kendala yang paling berat itu ya dari pihak sponsor yang agak-agak karena ini ada kaitan dengan apa anak-anak. Jadi sponsor katakan biasa kalau dia rokok, itu rokok itu kan sudah paling utama itu kan 18+, itu sudah agak red. Dan sekarang juga lagi ini memang kendala di pihak sponsor. Tapi syukurlah dukungan pemerintah agak bagus, bisa kegiatan ini bisa terlaksana.
1: Iya, Bung Polci, ada yang mau ditambahkan terkait dengan kendala yang dihadapi menjelang event?
0: Pasti.
1: Oke. Menurut Bung Polci, bagaimana antusiasme peserta dan masyarakat terhadap festival ini?
0: Ya, mungkin seperti yang tadi Ketua Panitia sampaikan di awal sudah ya. Awal-awalnya sih memang katong agak pesimis. Lihat dari waktu pembukaan untuk pendaftarannya, memang kesannya kayak kurang diminati. Memang ya mungkin tarian tradisional dan sempunya gawaian yang mungkin setingkat nasional, sehingga agak kurang diminati di awalnya, tapi kebelakangannya seperti yang kita pernah sampaikan tadi, mendekati hari-hari penutupan itu pesertanya membludak.
1: Membludak.
0: Iya. Makanya kami berpikir ya mungkin di awalnya mungkin mereka proses-proses pelatihan sehingga terlalu fokus untuk pendaftaran, dan di akhirnya ya baru mereka mendaftar itu. Itu mungkin sejauh itu seperti itu sih.
1: Sampai hari ini sudah berapa peserta
0: total
1: yang ikut nih?
0: Total peserta kita yang akan ikut kegiatan 50 tim sih.
1: 50 tim itu ya, untuk Orlape Sorek-Reka semua.
0: Keseluruhan, iya.
1: Oke. Okay. Ya, tadi Bung Polce sempat bilang bahwa mungkin karena tarian daerah jadi kurang berminat ya. Karena memang kita lihat zaman terus berkembang nih dan lebih kebanyakan mereka kalau bilang dance dan sebagainya, iya itu tuh lebih berminat. Prof melihat ini seperti apa, Prof?
3: Ini yang disebut kalau dalam istilah kebudayaan disebut dengan culture shock, takajo gitu ya,
1: orang
3: takajo, kaget. Padahal ini generasi muda mengalami disorientasi. Ini juga kesalahan dari orang tua-tua, dunia pendidikan, pemerintah. Alhamdulillah ya pemerintah mendukung sesuatu yang luar biasa gitu. Padahal kalau kita belajar dunia hari ini yang disebut dengan era posmo, itu orang bilang back to east, orang mau belajar ke kearifan timur gitu. Orang-orang barat itu sekarang ya studi-studi mereka adalah studi-studi ketimuran.
1: Iya.
3: Dan senang sekali dengan sesuatu yang berbau timur itu dianggap eksotik gitu. Jadi kata punya anak-anak ini perlu disadarkan dunia berubah sekarang. Orang sekarang mau belajar kearifan ke timur gitu. Dan ini masa depan masa depan seni lokal ini punya masa depan yang cerah. Persoalannya tinggal kita karena itu komunitas ini menggunakan berkreasi. Karena seni juga kan tidak statis ya, dia terus mengalami, dia dinamis. Tentu ya kalau lihat misalnya Katrejian dulu gitu kan, Oralape dulu, dan sekarang kan sudah mulai ada apa inovasi ada ada kreasi-kreasi sama dengan Samra ya. Samra dulu itu kan orang tua hanya loncat biasa. Sekarang kan anak-anak sudah ini, dan ini sekiranya punya masa depan yang luar biasa. Ya masa ya ini kan persoalan bagaimana kita nanti mempublish dan proses marketingnya dan sosialisasinya. Kita lihat misalnya bagaimana India punya tarian itu kan mendunia, itu kan tarian-tarian lokal, itu kan tarian lokal. Jadi sekarang ini orang sudah berpikir, ada istilah think locally act globally, kita berpikir lokal dan bertindak global. Kita bisa membawa sesuatu yang bersifat lokal ke global, atau sebaliknya think globally act locally, berpikir global bertindak lokal gitu. Jadi saya rasa tidak akan ketinggalan zaman. Dan mari adik-adik para generasi muda, mari menyongsong masa depan. Globalisasi itu berarti bukan tanpa kita kehilangan identitas, bahkan identitas kita ini kita bisa jual menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan tadi saya bilang misalnya Oralape, tarian Katreji, musik Hawaiian, itu kan ada pengaruh Eropa. Ada pengaruh dari Belanda, ada pengaruh dari Portugis, dan lain-lain sebagainya. Jadi ada disebut etnotari Islam, etnotari Muslim Maluku, etnotari Kristen Maluku. Itu dia sangat terbuka, inklusif dan sangat kosmopolit. Jadi menarik sebenarnya. Orang banyak teman-teman saya mengatakan Maluku itu terlalu kaya untuk seni dan budaya, tapi katong punya mentalitas inlander, mentalitas terjajah, mentalitas kalah. Orang bilang katong kayak apa, sing pede begitu istilahnya. Padahal ini sesuatu yang sangat berharga dan sangat marketable sebenarnya.
1: Iya, Prof, berarti bagaimana cara membuat sehingga seni dan budaya itu menjadi sesuatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari anak muda?
3: Ya, saya kira melalui festival seperti ini adalah salah satunya. Ini adalah salah satu trigger dan jangan berhenti di sini. Seringlah trigger ini dilakukan terus, festival demi festival. Dan kerja seni budaya itu adalah kerja yang sunyi. Tapi syukur alhamdulillah ya pemerintah perlu mendukung. Jadi selain festival itu harus dilakukan terus dan harus sering ditampilkan di berbagai event-event kegiatan apapun, kita harus tampilkan kita punya ini gitu, punya tarian-tarian lokal. Kemudian juga tadi tantangan anggarannya misalnya. Karena seni budaya yang paling bersifat lokal itu terkadang sponsor itu melihat ini tidak terlalu menjanjikan.
1: Betul.
3: Saya kira ini juga kita harus sadarkan gitu bahwa kerja seni budaya itu adalah kerja sunyi tapi ini investasi besar untuk masa depan. Nah, betul sering bilang dunia bisnis tidak akan bisa maju tanpa kebudayaan yang kuat.
1: Yes, setuju.
3: Kebudayaan yang kuat itu bisa menyangga kehidupan ekonomi, politik dan seterusnya. Katanya belajar di mana saja, dunia yang maju itu adalah dunia yang di meletakkan dasar-dasar kebudayaan yang kuat. Dan itu adalah seni adalah bagian dari nilai dasar, nilai atau saripati kebudayaan yang harus dilestarikan. Dan mudah-mudahan dari event-event ini juga bisa menstimulasi para donatur, juga para dermawan untuk mari berderma untuk kegiatan-kegiatan seni dan budaya. Ini sangat sangat baik untuk masa depan.
1: Ya, saya kembali ke panitia, ketua dan sekretaris. Dalam event ini bagaimana perhatian pemerintah kota maupun provinsi?
4: Ya, baik sekali perhatian untuk ini, baik sekali yang untuk kali ini ya. Syukur alhamdulillah seperti yang Prof ngomong tadi, perhatian pemerintah cukup baik. Mungkin ya pemerintah sudah berpikir seperti, mungkin pemerintah sudah berpikir seperti yang Pak Prof sampaikan tadi. Jadi syukur bahwa begitu disampaikan langsung ditanggapi secara baik dan langsung itu dibuktikan.
1: Iya, Bung Polce, menurut Bung Polce, apa hal yang mungkin tidak terlihat oleh penonton misalnya ya, tetapi sebenarnya membutuhkan banyak persiapan dari panitia?
0: Ya, mungkin kami lebih kepada yang kita sampaikan tadi soal pembiayaan sih. Memang kalau soal teknis pelaksanaannya ya kami sudah mengkonsepkan itu dengan cukup baik. Memang yang kembali lagi untuk sisi penganggarannya itu, pembiayaan kegiatannya itu ya memang kami terbata-bata. Tapi puji Tuhan sampai hari ini ada beberapa dalam hal ini juga yang tadi sampaikan, pemerintah provinsi maupun pemerintah kota welcome terhadap kami, ikut membantu membiayai kegiatan ini sehingga kami juga tertolong dengan itu. Tapi memang hal ini menjadi dasar bagi kami sehingga kedepannya lagi bagaimana kami memanage setiap festival yang kami laksanakan itu, seperti yang tadi Prof juga sampaikan bahwa manajemennya harus kami perbaiki untuk bagaimana mempromosikan setiap kegiatan yang kami laksanakan agar menjadi minat bagi para dermawan ataupun orang yang ingin terlibat di dalamnya. Mungkin itu demikian.
1: Iya. Apakah festival ini dari panitia misalnya bekerja sama dengan sekolah-sekolah gitu untuk mereka juga turut mengikuti lomba gitu?
0: Iya. Untuk festival ini 90% pesertanya itu dari tingkatan sekolah. Jadi ada campur tangan dalam hal ini pemerintah provinsi, dalam hal ini Pak Gubernur maupun pemerintah kota, poli kota, lewat surat anjuran yang kami minta dari mereka untuk disampaikan ke tingkatan sekolah. Jadi yang kita sampaikan tadi 90% pesertanya lebih banyak dari tingkatan sekolah. Memang ada campur tangan itu.
1: Oke, okay. Ya, ya. Berarti ini lebih banyak juga anak sekolah yang ikut sekolah, kecuali untuk tarian Katreji sama Sambra itu dibuka untuk umum. Ya, oke, okay. Ya, berarti persiapan panitia kalau mau dibilang sudah berapa persen ini, Bung Polce?
0: Per hari ini ya, karena memang tinggal 2 hari lagi kegiatan ya 90% persiapan. Tinggal teknis di lapangannya saja nanti yang perlu disiapkan lagi lebih matang.
1: Itu nanti hari Jumat acaranya dimulai pada jam berapa nanti?
0: Nanti di hari Jumat pada mulainya pada pukul 2.
1: 14 jadi, ya.
0: Ya, 14.00 yang rangkaiannya itu dimulai dengan Orla Pisau Reka-Reka dari tingkat dari kategori SD sampai SMA umum. Terus dilanjutkan dengan Samrah dan yang terakhir Katregi.
1: Itu berarti hadiahnya per kategori itu ya?
0: Per kategori.
1: Kategori lomba.
0: Iya.
1: Oke. Kalau masyarakat yang ingin menyaksikan, menonton, apakah ada tiket masuk begitu? Masuk bebas atau ada memang ada tiketnya gitu?
0: Iya. Untuk masyarakat yang ingin menonton, memang kita ada patok tiket. Itu besaran tiketnya 25.000 per orang. Memang kami pikir juga ya, kegiatan awal ini sebagai investasi kita juga untuk kegiatan berikutnya.
1: Iya, Bung Polci dan Bung Ais, ini tadi kan ada seperti masukan dari pendengar kita tadi, Bung Ewin, bahwa kedepannya itu ada lomba misalnya alat musik tadi sempat dibilang Hawaiian dan sebagainya. Apakah ada punya pemikiran untuk hal seperti begitu?
0: Ya, memang kita dari awalnya itu tidak terfokus pada satu sisi. Misalnya di tahun ini kita buat tari Orla Pisau Reka-Reka, Katreji dan Samra, mungkin di tahun muka melakukan hal yang sama, tidak. Jadi kita mencoba dari berbagai sisi, hal ini seni maupun budaya, untuk kita angkat kembali. Jadi perencanaan kami di awal ini kita Orla Pisau Reka-Reka berkreasi, Katreji dan Samra. Dan yang kita sampaikan tadi ada juga untuk seni musik yang kalau nantinya jadi di akhir Oktober ini kita akan jalan. Dan juga dalam perencanaan kami pula di awal tahunnya nanti dalam keterlibatannya juga ada yang beberapa pembina ada seni berbahasa bertutur bahasa Melayu Ambon itu yang nanti akan kita drive untuk perencanaan tahun depan.
1: Oke, okay. Ya, ini waktu kita tinggal beberapa menit lagi ya, saya ke Pak Prof, apa harapan terbesar untuk Patimura Art and Culture kedepannya nanti?
3: Ya, harapan saya mudah-mudahan kegiatan perdana ini menjadi starting point yang baik dan tidak berhenti di sini, terus berkreasi hari ini terkait dengan etno tari Maluku yang Muslim maupun yang Kristen, dan selanjutnya bisa berkreasi juga untuk untuk seni yang lain, mungkin seni musik dan mungkin juga bisa bertutur yang disebut dengan kapata-kapata. Ya, kapata itu kan juga bagian dari seni ya, yang tentang kesejatian diri kita sebagai orang negeri Maluku, juga terkait dengan cerita-cerita rakyat, cerita batu badaung dan lain-lain sebagainya, tapi juga tuturan-tuturan Melayu Ambon yang sangat khas yang juga perlu dihidupkan. Saya kira ini mudah-mudahan itu harapannya, dan kerja kebudayaan adalah kerja-kerja yang sunyi, tapi ini investasi yang luar biasa. Ini dianggap sederhana tapi sangat berbekas dan punya menjadi pondasi buat transformasi pembangunan masa depan. Jadi teman-teman jangan pernah merasa kerja yang sunyi ini tidak terlalu populer seperti kerja-kerja yang lain, iya, gitu kan. Ini adalah kerja-kerja yang luar biasa. Yakin sajalah akan Tuhan akan selalu memberkati, dan
1: amin.
3: Harapannya juga mudah-mudahan kegiatan ini juga bisa menstimulasi para donatur-donatur, mm-hmm. para sponsor-sponsor, ayo mari berkontribusi, berinvestasi di bidang kebudayaan, karena kebudayaan merupakan fondasi bagi transformasi pembangunan di masa depan. Baik. Itu harapan saya.
1: Baik. Untuk Ketua Panitia dan Sekretaris, silakan dari Ketua.
4: Memang kegiatan ini seperti awal-awal juga Pak Prof sampaikan itu, jadi kegiatan ini kita coba kemas dalam bentuk kreasinya, ada tambahan kreasi. Mm-hmm. Tetapi dasar tariannya tidak hilang. Mm-hmm. Jadi biar penontonnya tidak bosan, mm-hmm. biar ada kreasinya. Mm-hmm. Ya paling kurang itu bagian daripada pikiran panitia untuk pancing anak-anak muda, mm-hmm. untuk bisa perhatian untuk seni budaya tari ini. Mm-hmm. Ya.
1: Baik.
4: Dan ya kalau Tuhan berkenan, yang rancangan kami yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Sek itu, mm-hmm. semoga bisa terlaksana. Dan pikiran-pikiran dari Prof ini memang luar biasa, semoga bisa ya, mm-hmm. mungkin yeah. itu
1: yeah, harapannya. Ya dari Bung Polci sendiri harapannya untuk event tanggal 25 nanti.
0: Ya mungkin dari beta pribadi, mungkin seperti yang sampaikan oleh Prof maupun Ketua Panitia, bahwa event yang kami laksanakan ini bisa berjalan dengan baik dan juga memacu kaum muda, dalam hal ini dari tingkatan anak tingkatan dini dari SD sampai ke SMA, untuk bagaimana kita menghidupkan kembali budaya-budaya kita yang kenampakannya mm-hmm. sudah mulai memudar. Seperti kata slogan di Patimura Art and Culture, Kalesang Negeri Jaga Budaya Parmaluku Pembai.
1: Oke, luar biasa. Baik, terima kasih sekali untuk Patimura Art and Culture yang sudah hadir di Studio Pro 1 dalam acara Ngobras malam hari ini. Untuk Profesor Dr. Abidin Wakano MAG, terima kasih sekali Pak Prof sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk hadir bersama dengan kami. Kemudian Bung Ais Gomis sebagai Ketua Panitia dan juga Insinyur Paul Celopulalan sebagai Sekretaris Panitia yang sudah hadir di acara kita malam hari ini. Kami berharap semoga event tanggal 25 nanti sukses dan event-event selanjutnya menanti. Dan pendengar di manapun Anda berada, akhirnya sampai di sini sudah acara Ngobras yang kami hadirkan untuk Anda di edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Dia bersama Christine mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.
5: Thank you, Mbak. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: ...105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon maaf. Hubungan kami dengan Pro3 Jakarta untuk menyiarkan secara langsung warta berita pukul 21 mengalami gangguan teknis sehingga informasi tidak bisa kami langsung dari Pro3 Jakarta tidak bisa kami sampaikan untuk Anda. Dan Anda masih tetap bersama kami Pro1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara saya Dea masih terus bersama pendengar. Dan di kesempatan malam ini, saudara, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
2: Apa ya? Kenapa sayang? Iya, iya. Happy lah, senang, happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya nggak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
2: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman aku nggak seneng loh, Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
2: Itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
2: Dari todong. Part 2 ada Mbak Ita dan
1: iya
2: aku tetap ada.
1: Dong, Rita Effendi. Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong.
0: Lagunya Rita Effendi kan enggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya enggak sih?
1: Iya. Hitsnya banyak banget nih Teteh nih.
0: tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
1: Gimana ceritanya sama Dokter Denny sama Teteh?
2: Iya. Pak Edi dulu sih yang duluan komunikasi Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Satu Denny sama workshop.
0: Tumba udah diajakin sama ke Batam. Ngomporin.
2: Jadi mau ikut ah.
1: Ajak-ajak
2: gitu jadi ya, jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu ya, terus
1: bermula dari situ
2: beberapa
1: ya,
2: kali
1: saya
2: juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin musik, Kak Denny sama Kak Rita ini match nggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini dok? Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi bisa, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
0: Baik Mbah Kulanda.
3: Bisa Gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
0: Oh iya, pokoknya terserah lah ya. Terserah. Gen-gennya kan. Iya udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu tadi yang saya bilang. Judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh Mbak Rita.
2: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada gitu satu
2: yang
1: lagi
2: yang merangkainya pinter.
1: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
2: Iya.
1: Judulnya
2: dong.
1: Apa teh yang menang di Filipina? Festival di Filipina.
2: Biarlah ku simpan dalam hati.
1: Dalam hati itu.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
2: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik
1: konser.
0: Enggak sendirian.
1: Memories of the Soul.
2: Pokoknya harus datang sih Mas Cute.
0: Oh iya dong.
1: Catat tanggalnya ya.
2: Harus pada beli tiket ya, karena insyaallah enggak akan menyesal.
1: Karena bintang-bintangnya pun juga luar biasa dari Rita Effendi.
2: Iya itu.
1: Ada Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa, dan Betaria Sonata. Siap-siap nostalgia di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
0: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya next-nya.
3: Awalnya penonton Baik dulu nanti lama-lama.
1: Iya dong, kan support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
2: Mbak Ita harus ada, Mas Dedi harus ada.
0: Mas Dedi takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Kendi.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap Bang Kendi.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya Bang Kendi.
0: Ini ada
4: kabarnya.
0: Alhamdulillah baik. Ada Teh Rita Effendi dan Mas Denny Kaisaria.
4: Oke, makasih. Dari Teh Effendi, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Barita salam kenal katanya.
2: Salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, okay, ya, Bang Kendi ada yang mau disampaikan.
4: Saya mau tanya sama Barita, itu nyanyinya sejak usia berapa,
0: okay,
4: dan bayaran awalnya berapa? terus kedua, ada enggak penerusnya, artinya penerusnya anaknya?
0: Nanti disampaikan
1: Teh. Nanti akan disampaikan Teh.
4: Anaknya atau cucunya?
1: Ya, putra-putrinya.
0: Okay.
4: Itu aja, Yudis Maisan kan ya.
0: Silakan tiga.
1: Boleh silakan Bang Endi.
4: Ya, okay. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas Gerer, Toli, Seriwati, dan Manampa,
0: okay.
4: Dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam, Bang Kendi.
0: Bang Kendi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke bau-bau ada Bang Albert.
1: Dari Tony Toli kita ke bau-bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam, Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
1: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
0: Oh iya, betul.
5: Iya, iya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Oh, oh tanggal dan tahunnya ya.
1: Dirisnya, Mas.
0: Maksudnya. Oh, siap.
5: Ada lagi? Oh, waktu pemisahan diri kan dari NKRI. Apa itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Pemisahan NKRI.
0: Oh, iya, iya, iya, iya, iya. Ya. Siap, siap, ya, siap, siap. Ya, karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
5: Ya, ya.
1: Oke Bang Albert.
0: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya nggak pakai salam. Tidak usah tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
0: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam yuk.
6: Selamat malam Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
6: Halo sama Teteh Rita. Teteh Rita.
0: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
6: Halo.
0: Iya.
6: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
1: Sehat.
0: Oh sehat.
6: Keluarga Teteh Ritanya.
0: Oke.
6: Okay. Ya, saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya diputar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
0: Januari di Kota Dili ya.
6: Ya apakah Teteh Rita sudah ke Dili gitu ya, karena memang Dili itu kota yang sangat indah gitu.
0: Oke.
6: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya. Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa tuh yang di studio Bang Yudi?
1: Dr. Denny.
0: Denny Kaisaria.
6: Ya, dengan Dr. Denny juga. Happy banget ya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
1: Oh, ya boleh nanti akan dijawab.
6: Juga kita memang bisa apa namanya bernyanyi juga gitu kan.
0: Siap. Pastinya. Gitu. Pastinya.
6: Sakit gitu ya.
0: Terima kasih.
6: Memang itu lain dari dokternya seperti itu ya. Jadi apa namanya figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mungkin bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
0: Amin. Mudah-mudahan.
6: Iya dan saya menyapa Mbak Ita.
0: Boleh silakan.
6: Pak Benicio dari Manado.
0: Oke. Okay.
6: Ada juga Ibu Merida, Pak Widi Rikeke dan semua saya rangkul salahnya tanpa terkecuali. Dari sama saya Merauke dan buat Mbak Ita bersama ini terima kasih.
1: Oke okay, Ayu.
6: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah kita kembali ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti.
1: Selamat malam Mbak Haryanti. Ya,
7: selamat malam.
0: Malam. Silakan dengan Teh Rita.
7: Yudia.
0: Iya. Iya.
7: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
0: Amin, alhamdulillah
7: Mbak
0: baik.
7: Juga pripot kabare,
1: iya,
7: Mbak
1: alhamdulillah, Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
7: Maaf, ruang rindu, ruang berbagi rindu memang lewat baju.
0: Siap, terima kasih.
7: Teteh
1: Rita Effendi.
0: Teh Rita Effendi. Ya. Ya.
7: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengernya wah, itu awet.
0: Awet ya.
7: Cantiknya juga awet.
0: Siap.
7: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini. Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
0: Okay.
7: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
0: Oke. Okay.
1: Nanti dijawab ya Mbak Yanti ya.
7: Dokter dokter.
0: Ini
7: juga ya.
0: Siap, Dr. Denny ya, salam siap. Katanya.
8: Ya, salam kembali, salam kenal.
7: Wah, luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Saya semangat untuk semuanya dan salam untuk semua penggemar, pendengar dan semua kru RRI Girong Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
9: Selamat malam Mas Yudi. Selamat malam Mbak Ita. Penama dari Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
8: Semangat banget ya saya.
0: Silakan Pak Ahmad.
9: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Halo, Teh Teterita.
0: Halo Teterita.
9: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.

0: bertugas.
1: Okay.
0: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
2: Salam Indonesia.
1: Terima kasih. Terima kasih banget. Oke, Teteh, kita jawab satu-satu ya. Teteh. Nah, ini oke, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa? silakan Teh.
3: Yang nyanyi dibayar. Cihila. Itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak, pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
1: Oh, oke. Okay.
3: Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya? 75.000 apa 150.000?
1: Eh, berarti pas rekaman kan Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
2: Gadis itu kecil. Tahun berapa,
1: Mbak? Gadis kecil.
3: Gadis kecil itu masih SMP.
1: SMP apa SD tuh, Teh? SMP ya udah.
3: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Remaja.
1: Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi. Oh. Ikut lombanya.
2: Ikut lomba ya,
1: Marita.
3: Lomba di Bandung, terus juara 1, terus dari situ ya ikutan terus jadinya.
1: Oh, siap.
2: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
1: Macan Festival. Loreng enggak macannya? Teh.
2: Enggak dong, Mbak Rita.
1: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya enggak sih Rita ya, Effendi
2: putra,
1: ini? Ya,
2: putra-putri. Gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
3: Cuman satu, solo karir putri.
2: Ikutan tapi jadi dia penyanyi.
3: Dia suka nyanyi, dia suka banget, tapi kayaknya enggak deh, dia
2: mungkin sebagai hobi aja.
3: Dia lebih ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah, jadi dia emang fokus ke sekolah.
2: Betul. Ah,
1: okay.
2: Siap, sama kayak anakku, Mas.
1: Oh ya.
3: Iya.
1: Ada Albert.
3: Iya tuh anaknya Mbak Ita juga ya, sama.
2: Iya sama,
1: gak cuma mau nyanyi.
2: Iya, enggak mau jadi musisi.
1: Gitu ya.
2: Maunya ya karir sendiri.
1: Karir sendiri. Oke. Okay.
2: Tuh.
1: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat enggak sih, Teh?
3: Aduh.
2: Tahun berapa?
3: 96 ya kan, kalau enggak salah.
1: 96.
3: Oh, tanggalnya enggak tahu, lupa.
2: Ya pasti lupa lah.
1: Iyalah.
2: Yang pasti 96 ya, oke. Okay.
3: 96.
1: Oke. Okay. Nah, ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
2: Bisa terjun.
1: Karena memang orang lawas kayaknya.
2: Dunia seni ini.
3: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den.
1: Jawab Mas Den.
4: Ini mau jawab jujur ya, Teh?
2: Iya gimana? Dong, jujur.
1: Jujurlah padaku.
4: Bila
2: lagi cinta.
4: Oke, okay, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya, kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih pan enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi itu, kalau untuk lagu-lagu Teh Rita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
1: Oke. Okay.
4: Nah, saya waktu TK PSD tuh ya, waktu itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan.
3: Oh, jadi maksudnya gue tua banget.
4: Enggak gitu, Mbak.
1: Halo.
4: Kalau nggak salah Teh Rita tuh 90-an ya, Teh ya.
2: Teh Rita 90.
4: 90-an itu saya tuh kalau nggak salah udah SMP. Jadi SMP apa ya?
3: Iya, artinya
4: SMP
3: ya itu tetap tadi sama gue tua.
2: Nggak terima.
3: Kabur.
2: Terus
4: kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
2: Iya, betul.
4: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Nah, itu tuh paling
2: selamat jalan banget ya, selamat jalan ya. Kekasih.
4: Nah, selamat jalan kekasih.
3: Selamat jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
4: Yang baru.
2: Yang
4: ketuker itu yang
2: baru. Yang ketuker, Dok.
4: Selamat jalan kekasih. Nah, itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
1: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya, Teh.
4: Udahlah. Iya gitu. Kalau misalnya untuk musik, saya dari dulu memang senang musik.
2: Senang ya.
1: Senang musik ya.
4: Jadi dari kecil dulu memang udah di

0: apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan, dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu. Awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman dulu. Kemudian karena papa waktu itu udah papa waktu itu pada saat mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan.
1: Oke.
0: Tanpa not balok, tanpa apa gitu kan. Iya. Kok bisa gitu. Nah, akhirnya saya dulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan lain. Pokoknya enggak jauh-jauh dari musik.
1: Oh, baik, siap.
0: Tahu nih nyasarnya kok bisa ke dokteran.
1: Oh, iya dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
2: Silakan dijawab, Teteh.
3: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
2: masih bukan konflik perang, ya itu
3: konflik ya,
2: konflik betul.
3: Jadi daerah konflik itu kesana ngecek dulu, oh boleh karena mau bikin video klip boleh, tapi jangan perempuan ya, jangan dua perempuan, nah gimana penyanyinya perempuan gitu kan. Jadi akhirnya nggak jadi gitu.
2: Itu nah, syutingnya di mana Teh?
3: Akhirnya di Anyer.
2: Di Anyer ya, tapi nuansanya gitu ya, demikian rupa seperti soalnya.
3: Tadinya emang mau ke Dili itu, makanya kesana dulu kan tim yang apa bikin video klipnya kesana dulu, ternyata nggak boleh bawa perempuan, tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu. Jadi aku belum ke Dili akhirnya.
1: Tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
3: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
2: Emang.
3: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah, dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita, jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet, jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
1: Oke.
3: Nah, jadi dari situ sih triggernya ya,
1: dari kelas 3 SD itu ya.
3: Guys, dulu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah.
2: Waduh, asik juga, enak terus juga ya jadi penyanyi ya, Teteh ya.
1: Masa sih? Sampai penyanyi ta?
3: Enaknya Teteh ya. Wah, nyanyi kerja berapa Mbak Ita?
2: Iya, Teteh.
1: Oke. Nah, pertanyaan lain, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak
2: kolaborasi Teteh?
1: Kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
2: Genzi atau yang lain?
3: Siapa ya? Belum kepikiran. Makanya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama Nita tadi yang berempat.
2: Oh iya, Nita tadi ya.
1: Nita tadi.
3: Iya.
1: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
2: Orang tuanya, mungkin dari orang tua
1: dari kakeknya
2: Rita,
1: atau nenek atau orang papa mamanya.
3: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya, papa tuh dulu punya grup keroncong. Tapi papa nggak main, papa cuman punya grupnya, papa punya grupnya, jadi papa yang ngebiayain waktu itu, jadi papanya sendiri sih nggak main gitu. Emang kita semua nyanyi itu seneng, emang seneng nyanyi semuanya gitu.
1: Oh siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
3: Selamat jalan Kosasi.
1: Kosasi.
2: Itu yang benar ya itu. Jalan Kosasi. Yang merasa punya nama Kosasi.
3: Iya, ayo ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini.
1: Ada kayak yang namanya Kosasi. Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini apa namanya? Brahma Kumbara, Satria. Brahma Kumbara. Iya wes, Teteh oh, nanti kita
3: guys,
1: apa?
2: Tanggal 31
1: ya guys. Tanggal
2: 31
1: nanti akan ya, Rita Effendi nyanyi ya.
2: Nanti akan diomongkan lagi.
1: Siap. Okay. Ini Teteh. Para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499. Oke, Teh, nanti kita lanjutin, kita break, dengerin lagu Saling ini. Setia berikut ini ya. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989. Wow. Rita Effendi ada di sini, lagu bernyanyi dia. Oke, okay. Sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dr. Denny,
1: kita sapa-sapa dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu, Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi, Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Somlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikana, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke, lagu-lagu hits dari Rita Effendi kan banyak banget, ya iyalah dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya nggak hanya Tarita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
1: Yana, Yuli,
0: Yana, siapa lagi, udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah,
1: di konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah, lumayan. Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, pastinya.
2: Pakai emang enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow
1: kah? Ya pastinya yang hitsnya. Yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada
1: juga.
2: Ada single baru aku juga.
1: Selamat Tinggal Kekasih.
2: Selamat Tinggal, gak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, Selamat Kekasih ya?
0: Selamat Tinggal.
1: Selamat Kekasih. Oh, gak pakai Kekasih?
0: Enggak. Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong, Mas.
0: Insya Allah.
2: Puter dong.
0: Siap.
1: Oke,
0: ini. Iya.
1: Mbak Ita mau diputer? Mau diputer lagu single barunya?
2: Iya dong, mau dong.
1: Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh, ini ada teteh-teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat
0: ada
1: malam.
0: Ada teteh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam kembali Mbak Ita Purnawasari, jadi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
3: Teh Rita Effendi.
0: Teh Rita Effendi katanya dipanggil. Ya enggak apa-apa Teh Rita enggak dengar.
3: Enggak denger ya.
1: Enggak apa-apa nanti disampaikan
0: Teh Dinda. Nanti disampaikan Teh Dinda. Iya.
3: Damang ya Teh Rita ya.
0: Damang ya Teh Rita.
2: Damang.
0: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam. Dokter Denny.
4: Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
3: Iya. Salam kenal kembali ya, Dok. Juga Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
3: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu apa Januari di Kekadili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa karya gitu ya? Siapa? Oke, okay, ditunggu ya.
3: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu termasuk yang Januari itu Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan untuk Teh Rita.
0: Oke, okay, ya, ya. Siap.
3: Nah, untuk Dokter Denny pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita dok yang Dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Oke, okay, siap.
3: Itu nanti. Semoga nanti di 31 Oktober Dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong, nggak boleh ke situ.
0: Ini nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Nanti lu. Oke oke oke.
1: Oke Teteh siap.
0: Siap. Jangan lupa nonton ya Teteh.
3: Teteh mau ini maunya apa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya Teh.
3: Yang pertama, nah, ya, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu.
0: Mm-mm.
3: Dan terus ada Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, selamat malam ya Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huta Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Iya betul, ya musisi dia juga.
0: Oke, okay, siap.
3: Oke, kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Yuta. Siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama.
1: Hatur nuhun
0: juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Teteh Rita ya. Teteh kumaha damang, Teteh?
0: Teteh kumaha damang, Teteh? Katanya. Ya, silakan.
5: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama bagaimana Teteh menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Teteh menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Teteh di-cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Teteh dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Teteh itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dokter Denny ini pertanyaannya buat Dokter Denny. Tentunya Dokter Denny ini kan profesinya sebagai dokter, kok tertarik sebagai penggiat musik? Itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
1: Siap, Bang. Okay, nanti dijawab.
5: Oke, kita mau menyapa dulu Mas Yudi ya.
1: Oke, Bung Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasono Mamuaya, semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Untuk Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke. Okay.
5: Bung Kendi Toli, itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita menuju Samarinda, ada Ori.
1: Bang Ori.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ika Ponamasari.
0: Betul.
6: Bersama Bang Sandy dan Bang Denny.
0: Oh iya, benar banget. Silakan, silakan, apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
1: Iya, oh, silakan langsung, Bang.
6: Bagaimana Rita Fendi dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa?
6: Ya?
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa, Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Fendi dan
1: Bung Deni, Mas Deni.
6: Bang Deni. Mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini.
7: Sambil
6: menunggu menggelarkan konsernya.
7: Iya. Dimengerti dan dicatat.
6: Boleh kirim salam.
7: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
7: Siap. Oke.
6: Terima kasih banyak.
7: Sama-sama.
6: Beserta Bang Denny dan Pak Rendy.
7: Oke.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
8: Halo, selamat malam Bang Yud, Mas Yudi, Mbak Ita.
7: Siap.
8: Ya, selamat malam Mas apa
1: namanya
8: nih? Denny. Baca dulu. Baca Bang Mas Denny.
7: Iya, betul. Ya. Sama Teh Rita Effendi.
8: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
7: Oke.
8: Okay. Wajahnya.
7: Siap.
8: Bang Yudi. Langsung kena Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
7: Ada gaji atau cuannya ya.
8: Sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Saja Mas Yudi.
7: Oke, siap ditunggu ya.
8: Iya, salam Yudi.
1: Siap.
8: Untuk Bung Belijo, selamat malam.
7: Siap.
8: Bersama Gendan Bunwoso. Mbak Fatmawati di Manado.
7: Oke.
8: Okay. Dan yang ada di Lapung, Kota Agung, Semaka, Kota Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
7: Oh, siap.
8: Terima kasih, okay. Selamat malam.
7: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita. Teh Rita.
1: Teh Rita.
9: Iya.
7: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya. Lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana?
9: Buat aku.
7: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
7: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
9: Mas Doti Nugroho, liriknya Karayu Asmara.
7: Oke, baik kalau begitu. Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
9: Kan waktu itu masih di Aquarius aku, jadi yang nyari lagu itu memang nyerik Aquariusnya.
7: Oke.
9: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok nggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
7: Gitu ya.
1: Okay, siap.
7: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
9: Masya Allah.
1: Enak, udah hits enak pula.
7: Iya ya, iya sih. Emang hits ada yang hits udah enak.
1: Iya kan, selera tuh.
7: Selera ya, oke siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
7: Pertanyaan ada buat Dr. Denny. Biasa. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
10: Iya. Lagu yang terbaru itu suka
1: ya, pernah dengar Marinda
10: kasih Selamat Tinggal.
7: Oke. Okay.
10: Yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat
10: jalan kekasih. Ya, terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
10: Itu yang agak ngebeat ya.
1: Iya iya iya. Nah,
7: siap.
10: Ya, itu favoritnya.
7: Favoritnya siap. Ya. Oke.
1: Okay. Tanyanya sudah habis.
7: Masih banyak.
10: Oh, kira udah habis.
7: Ada Bung Benijo. Oke, okay. Tanggapan dari Rita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Teh Rita.
1: Monggo Teh.
9: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus ya anak-anak sekarang ya.
1: Iya, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
9: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Mm-hmm. Nggak tahu.
1: Ya, memang kan, beda dengan generasi kita dulu.
9: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
9: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih.
1: Oh, jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
9: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
9: Sampai darah penghabisan.
1: Betul, perjuangan kita nggak main-main ya, Teh ya.
7: Iya.
9: Iya betul.
7: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
9: Silakan Mas Denny.
1: Monggo Mas.
10: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
7: Seriusan nggak sengaja?
10: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
7: Oh, oke.
10: Okay. Kemudian kita bikin apa lagi ya, maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana, oh iya bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan, bulan Juni waktu itu.
7: Oh, oke.
10: Okay. Nah, gitu kan, jadi ngobrol-ngobrol gitu terus gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
7: Awal, oh oke. Okay.
1: Awalnya dari situ.
10: Ya, habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Nah, kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam, ya udah itu berlanjut akhirnya berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan, mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain, jadilah konser ini
1: Memories of the Soul.
7: Siap the
1: Soul. Foil gitu. Pertama
10: jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
7: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
7: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
7: Kalau nggak ada ya, nanti kita ya kasih tuh.
10: Boleh boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
10: Ya, adalah rezeki.
1: Iya pasti ada.
10: Ya, pasti ada. Uh-huh. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
7: Alhamdulillah.
10: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
7: Disyukuri. Ya, oke. Okay. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
1: Rita.
7: Melukis barangkali ya Teh?
9: Tidur.
7: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak. Mbak Rita, aku setuju tidur.
7: Itu mah, ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
1: Ngurus anak ya.
9: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa, sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
9: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
7: Iya, mulia. Iya sih. Siapa yang bilang enggak mulia lo?
9: Iya, mulia dong.
7: Betul. Oke, kita ke Palembang, ada Oma Ana di sana.
1: Selamat malam Oma Ana.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma Ana.
11: Ismail alias Koko.
7: Ngomong-ngomong, iya.
1: Ganti
7: lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
11: Sehat.
7: Alhamdulillah Oma, sehat, Oma.
1: Sehat semua, Oma.
11: Barita sehat.
7: Barita sehat.
1: Ya. Oma, silakan juga mau disampaikan.
7: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
11: Terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya, ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
7: Iya,
11: ya,
7: betul.
11: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
7: Wow.
1: Cintaku teret.
11: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di kesehatan gitu ya?
7: Oke, ditunggu ya.
11: Terus menurut Dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
7: Oke, okay, siap. Jadi
11: kita makan obat gitu ya.
7: Betul.
11: Nah, menurut dokter, benar apa tidak itu?
7: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
11: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawanya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
7: Siap.
11: Belum dong Mas Yudi.
7: Oh iya.
11: Tete.
7: Teh Rita, silakan ya. Disampaikan pertanyaannya.
11: Untuk Teteh Rita, assalamualaikum Teteh.
7: Waalaikumsalam.
11: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang gitu.
7: Siap.
11: Nah, itu aja pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya Teteh sampai sekarang?
1: Masih. Nah ini mau bikin konser, mau ada konser.
11: Semoga sukses ya Teteh ya.
1: Siap.
11: Untuk Teteh siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong, kesehatan rakyat ya dong.
7: Oke, siap.
11: Boleh dong kirim salam ya. Dong,
7: Mas silakan.
11: Oke, udah dikirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ita.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
12: Selamat malam Teteh Rita dulu, Dokter Denny dan hostnya Bang Ismail. Kita Purnama Sari, salam sehat.
1: Salam sehat juga Pak Ahmad.
12: Iya, alhamdulillah. Maunya Teteh itu konsernya di Ibu Kota Nusantara, di tempatku.
1: Oh, di situ. Nanti kan bakal ada part kedua. Ini kan bagian pertama. Iya, pasti dong.
12: Iya. Pastikan. Saya, Teh Rita.
7: Mm-hmm.
12: Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
7: Okay.
12: Berpisah.
7: Itu Selamat Jalan Kekasih.
1: Selamat Jalan Kekasih, Pak Ahmad.

0: Siap.
1: Ya itu yang terkenang. Iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi.
0: Oke, betul.
1: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dari
0: Oh iya, nanti di
2: terus, nanti
0: ya, direncanakan ya.
1: Iya,
2: buat promotornya
1: juga sama apa? Mbak Ita Purnama juga.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya, siap, ya. Salam sehat, maju terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab cerita kita break dulu ya.
2: Dengerin lagu
0: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telepon silakan teleponnya di line studio ya di
2: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nanti WhatsAppnya kita bacain satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita tadi, di mana
1: Nita tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana. Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Ya tadi namanya, Roni ini di depan tadi.
1: Namanya Nita tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips, wah.
0: Oke. Okay. Tete kita lanjutin ya, Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Okay. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Purnamasari.
0: Iya. Oke, okay. Mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oke, siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
1: ya Allah, itu udah lagi. Tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
0: Siap.
3: Itu masih itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling gila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya
3: jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Dede juga. Saya saking gila kedua dua-duanya saya favorit dan di hati tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Rita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Iya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Dede Rita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong. Ya,
3: jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Itu
3: produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya, Bung Dokter juga.
3: Kalau kita kan nggak boleh tidak adil. Kalau sayang semua kan gitu.
0: Iya. 1, 2, 3 sayang semua. Ya. Silakan
1: Pak Atong. Iya,
3: salamnya buat buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu warupannya
1: itu.
3: Jadi buat Hernandanya,
1: Hernanda.
3: buat Akang Dwiki Darmawan. Terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI Pekanbaru nih ada Dini Oftariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita ke Padang.
1: Kita ke Padang ada
0: Pak Hanafi, selamat malam.
1: Pak Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Tete, Rita dan ini Pak Ita, Ruang Berbagi Rindu Memo Lewat Lagu.
1: Iya, udah.
0: Silakan ya, udah pertanyaannya apa?
4: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adhika Fadzi nyanyi. Ternyata

0: ini nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa faktornya, maksudnya kayak gimana gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, ya terus mau nanya lagi, Rita Effendi ada hubungan silsilah telepon keluarga dengan Rahayu Effendi?
1: Oke, okay, siap.
2: Oke, ya, oke, okay, nanti akan dijawab.
0: Ya, salamnya 3
2: buat silakan.
0: Bang Yudi Magwa di Pol 1 RRI Padang, terus Jenny Tabing, Bu Nancy Petran, itu aja. Mbak kita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita, selamat malam.
1: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
2: yang bintang film?
1: Rahayu Effendi mamanya Yudi Yusuf. Enggak ada.
2: Enggak ada, sekedar sama namanya Effendi.
3: Ada, cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh Ciamis, katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya, istrinya pamannya aku gitu.
1: Oh.
3: Tapi aku sendiri kan nggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
2: Iya gitu. Iya saudara.
1: Oke oke.
3: Tantanya gitu, okay. Tapi bukan adiknya.
2: Oke Teteh.
1: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur, Teteh. Kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
2: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
1: Ya enggak kan, biar dijawab sama Tete dulu dong.
2: Oke oke.
3: Okay. Itu udah dijawab sama Mbak Ita.
1: Nah. Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
3: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
2: Iya kan, aku udah bilang tadi Mas Yud.
3: Tapi RE tetap ada.
1: RE tetap ada ya.
2: Ada, RE tetap harus ada.
1: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
2: Mas Denny.
4: Bikin kontraknya aja ya. Yeah.
2: Siap.
1: Sekaligus realisasi, itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Okay. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
4: Musik ya. Musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
1: Iya.
4: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
1: Oh begitu ya.
4: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
1: Siap.
4: Jadi
1: biasanya
4: ya seperti itu ya.
1: Terita Effendi.
2: Ya.
1: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Anjing. Kita di impresi.
2: Nah, kalau udah berada di sini,
1: kenapa? Iya, kalau berada di sini kenapa?
2: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya.
3: Lupa.
2: Akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat Teh.
1: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
2: Oke, okay, Mbak Rita siap ya.
1: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
3: Nanti dong di WA.
2: Nanti dong.
1: Di WA. Oke, okay. Berarti gambarnya aja kalau begitu ya Teh ya.
3: Iya.
1: Oke, siap.
2: Siap ya Teh.
1: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
2: Okay,
1: pertanyaan
2: Marita,
1: pertama.
2: Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
2: Apakah judul lagunya? Teteh.
1: Ayo.
3: Lupa.
1: Ya Allah. Masa sih?
2: Aku kasih satu kesempatan lagi sayang.
3: Iya, iya, iya.
1: Iya, silakan.
3: Iya,
1: lupa sama sekali.
2: Aduh.
1: Ya udahlah ya kan.
3: Lama sekali.
2: Jawabannya adalah
1: Naluri Cinta.
2: Ya udah, donat melayang. Oke, Teteh, pertanyaan kedua.

0: sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fatah.
1: 10 Suara Emas Remaja.
0: Membawakan lagu Sesuatu Yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu Yang Indah?
2: Itu lagi.
1: Ayo siapa Teteh?
0: Teh ayo dong Teh.
1: Masa enggak tahu
2: Mas
1: sih?
2: Mas Yudi tadi enggak ngasih bocoran dulu.
1: ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu Yang Indah.
2: Lupa.
1: Jangan Mas dilepaskan lupa. Sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
2: Lupa lagu gimana lupa.
1: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fatah ingat?
2: Ingat lah.
0: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
1: Nyerah.
0: Pas apa jawabannya? Iya.
1: Daddy the Kocan.
0: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
1: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
0: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
1: Jadi Sekar Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang...
0: Oh ini kenal baik.
1: Kenal baik sih.
0: Banget. Rita
1: lagunya asli. Apa ayo?
0: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
2: Album apa lah, album
1: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu, kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
2: Terima kasih mawarnya bukan sih?
1: Bukan.
0: Nah, kasih satu kesempatan lagi.
1: Satu kesempatan lagi.
2: Cintaku Kini bukan?
1: Enggak.
0: Donat melayang lagi yang ketiga.
2: Dari tadi udah melayang.
0: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yofi Widianto.
1: Ingat?
0: Nah.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
1: Masih kemarin.
2: Apa ya judulnya? Aduh Mbak Ita baru kemarin lihat.
0: Mangkanya.
2: Iya, aku lupa, enggak tahu
1: ah. Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
0: Loh, ya itu
1: Bersama Dalam Cinta. Tapi yang dibawakan
0: Teteh enggak, salah nangkep maksudnya
1: Teteh. Salah nangkep kayaknya ya.
0: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
1: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
2: Au alap.
1: Ya udah.
0: Ya udah.
1: Impian menyata.
0: Ya donatnya yang keempat melayang juga.
1: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
0: Bersama Nana Nur dan Ren Rani Nur, Rita Effendi pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau nggak tahu kebangetan Teh.
2: Nur Bersaudara.
1: Ya, masa Rani Nur Bersaudara.
2: Jangan aku diselipin.
0: Ayo cepetan Teh. Ini yang terakhir.
1: Yang terakhir.
0: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
2: Aku ingetnya Nur Bersaudara.
0: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
2: Ember.
1: Jadi Gerate. Nama trionya adalah Nes.
0: Nes.
1: Bener nggak sih?
2: Aduh, nggak tahu.
1: Ya udah.
2: Ini curang nih.
0: Curang ya. Marahin Teh.
1: Marahin.
2: Ini sengaja nih Mas Yudi.
0: Marahin.
1: Kok sengaja?
0: Supaya donatnya nggak diambil.
1: Supaya. Oke okay, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendi tidak berhasil memecahkan teka-teki.
2: Satupun terjawab.
0: Tidak ada satupun yang terjawab.
1: Siap.
0: Baiklah.
1: Ya udah, kita dengerin lagu Sesuatu Yang Indah ya. Flashback ke tahun 89 itu ya.
0: Rita Effendi dan Unang
1: Abdul Fatah.
0: Siap.
2: Okay.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Cerita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
1: yang sudah
0: ya.
1: Ini, Mas.
0: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Denny.
0: Boleh Mas Denny, boleh Rita.
2: Mas Denny.
3: Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa.
1: Nah,
3: ya kan?
1: Mungkin gini,
3: bener
1: Mas Denny. Benar. Mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
0: Siap. Itu dari Lara Purnamasari. Ada yang
1: asik, ada yang namanya sama.
0: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjalan
1: dari
0: Nasional.
1: Dari Sandra di Aceh.
0: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
1: Ini ada single terbarunya.
0: Tadi kita
2: selamat
0: putar.
2: Selamat tinggal baru, selamat tinggal.
1: Untuk Mbak Sandra di Aceh, ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
0: Untuk Dr. Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
0: Selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mbak Ita, Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa, salam-salam buat Bu Farida, Ayu Masoi Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi, suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
2: Asik.
0: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Banyak Kasih dan Janji Palsu.
1: Keren-keren dan cinta banget.
0: Betul.
1: Pokoknya.
0: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
1: Kak Venus.
0: Ini banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih.
1: Sambil nangis.
0: Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku.
1: Oke, oke, oke. Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
0: bisa
1: nih.
0: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
1: Makasih Kak Venus, sampai
0: kemudian
1: jumpa.
0: Kemudian apa nih, Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
1: Yap.
0: Ditungguin ya. Salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang dan Mbak Rita Ismail dia dari Pro 1 Padang serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Siap.
0: Pak Hanafi di Padang. Oh, tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
1: WhatsApp
0: call-nya kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang
1: voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
0: Malam Brandy.
4: Selamat malam Mas Yudi Ismail, nama Sari dan Teh Rita Effendi.
0: Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
0: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa, saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight, selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
0: Sangat
4: berkesan sekali saya dan istri.
0: Teh
4: Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Teh Rita Effendi sampai saat ini? Dan Teh Rita Effendi domisilinya di mana Teh Rita Effendi?
0: Siap.
4: Itu saja Teh Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Mbak Rita ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
1: Iya.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Bang Brandy di Bogor.
0: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendi.
1: Iya.
0: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
0: bisa luar kota. Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay. Kayaknya ada fans berat lagi, ya. Iya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendi malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
1: konser
0: Memory
1: of the Show, bisa di
0: volume 1 di mana akun media sosialnya?
1: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
0: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
1: Ya, informasi tentang tiket dan lain-lain.
0: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ, untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
0: Loket.com. Oke. Okay. Baiklah lagi, kalau begitu.
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendi, Dian, kemudian
0: Dian Piscesa,
1: Betaria Sonata, Raffi Purwasi dan Atik Sibi.
0: Oke,
2: datang.
1: Insya Allah siap mendukung kalian.
0: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya. Ada kayak kernet.
1: Sayang anak.
0: Terima kasih. Terita, sampai Berita, ketemu ya.
1: Terima kasih banyak,
3: Teh.
1: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi, ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
1: Oh iya, Nick.
0: Ah, terima kasih. Hai, Nick.
1: Terima kasih,
0: kapan ketemu kita, Nick?
1: Nick mau datang kan ke Jakarta?
0: Insya Allah.
1: Kita jumpa di darat.
2: Oke. Okay.
0: Kita jumpa ya.
1: Sayang.
2: I miss you.
1: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
0: Ya, gak apa-apa.
2: Mas Denny, makasih.
0: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
1: Iya.
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa.
1: Sudah di penghujung
0: kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Kami kembali akan menjumpai Anda pada esok hari pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Akhirnya kami yang bertugas mohon pamit. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 1 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran. Edisi siar hari ini, Kamis 24 September 2026, melalui frekuensi 105,1 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Pendengar yang berbahagia dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam acara Mutiara Pagi Kristen Protestan. Saudara, Mutiara Pagi ini diselenggarakan oleh Bidang Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku dengan judul Mengubah Kota dengan Doa, dibawakan oleh Margareta J. Rainuni, SSI. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di pagi ini yang terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Yeremia 29 ayatnya yang ke-7. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu setiap waktu bagi kami dalam menjalani setiap proses hidup kami sebagai umat-Mu. Betapa kami menyadari sungguh kami membutuhkan tuntunan-Mu setiap waktu, dan karena itu Tuhan, di saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu, tapi sebelumnya kami mohon biar kuasa Tuhan mengurapi kami, supaya ketika kami membaca dan mendengarkan firman ini, kami mengerti, bahkan kami dimampukan Tuhan untuk melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, beginilah bunyi firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.

Pendengar yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus, kondisi yang terjadi saat Nabi Yeremia menulis ayat ini, bangsa Israel sedang ada dalam pembuangan ke Babel yang tertulis di dalam ayatnya yang keempat. Namun, ada seruan dan dorongan untuk mensejahterakan kota di mana bangsa ini dibuang. Kota yang dimaksud di sini adalah kota Babel, kota sang penjajah. Sekalipun Babel adalah kota sang penjajah, tapi Tuhan menghendaki bangsa Israel berdoa bagi kesejahteraan kota itu. Israel harus sungguh-sungguh berdoa bagi kesejahteraan kota Babel, kota di mana mereka ada. Karena Israel akan lebih diperhatikan Tuhan dan dikembalikan ke Yerusalem setelah 70 tahun mendatang. Dan bangsa ini akan terus menjalani hidup di kota Babel sebaik-baiknya, sekalipun dalam masa penjajahan dan di daerah pembuangan. Ini merupakan tanggung jawab yang diberikan Tuhan bagi bangsa Israel untuk tetap mengupayakan kesejahteraan kota Babel dan mendoakannya. Alasannya jelas, yaitu jika kota Babel sejahtera, maka bangsa Israel yang tinggal di tempat itu juga akan menikmati kesejahteraan itu. Di sisi lain, bangsa ini harus dapat menerima kondisi mereka dalam pembuangan. Yang terpenting adalah mereka harus dapat hidup normal, membangun rumah tangga, menikah, dan mengusahakan kesejahteraan atau kemakmuran kota di mana Allah telah menempatkan mereka.

Pendengar yang berbahagia, berapa banyak di antara kita yang menyadari dengan sungguh bahwa Allah menempatkan kita di kota ini? Tak pandang kita sebagai warga asli kota ini atau sebagai pendatang. Untuk itu, ada dua hal yang menjadi titik utama tanggung jawab kita sebagai warga kota ini, yaitu pertama, mengusahakan kesejahteraan kota, dan kedua, berdoa bagi kesejahteraan kota dengan melihat pada tanggung jawab yang Tuhan berikan sebagai orang percaya yang tinggal atau menjadi warga kota ini. Yaitu, mengupayakan kesejahteraan kota ini berarti kita dapat menunjukkan karya dan kerja nyata kita untuk kesejahteraan kota ini, juga mendukung dan berpartisipasi penuh dalam setiap program-program yang ditetapkan pemerintah, serta taat atas setiap aturan-aturan yang ada dalam kota ini, yang bertujuan untuk ketertiban kota serta kemajuan kota. Tanggung jawab yang kedua yang dipercayakan Tuhan bagi kita adalah berdoa bagi kota. Sebagai orang percaya, harus kita yakini seperti firman-Nya, doa orang benar sangat besar kuasanya, sebab kuasa doa sanggup untuk melakukan perubahan dan transformasi suatu kota. Sebagai contoh nyata dalam Alkitab, suatu kejadian di mana bangsa Yahudi hendak dilenyapkan oleh Haman yang diceritakan dalam kitab Ester. Namun pada akhirnya, dengan doa, bangsa mereka mendapatkan keselamatan. Sebab itu penting sekali untuk kita mendoakan kota di mana kita ditempatkan Tuhan dalam setiap pergumulan kita, baik pribadi atau kelompok. Jangan pernah lupa untuk mendoakan kota ini. Sebab yakinlah, kita ada di kota ini bukan suatu kebetulan, tapi Allah menempatkan dengan suatu tujuan, yaitu untuk jadi berkat dengan mengupayakan kesejahteraan kota dan terus berdoa bagi kota. Ini menjadi bagian yang penting yang harus kita ambil, sebab sekalipun Ambon bukan kota seperti Babel, tapi tanggung jawab itu harus terus kita lakukan sekalipun kita telah melihat berbagai perubahan dan kemajuan yang telah Tuhan lakukan atas kota Ambon Manise. Di bulan September ini, kita selaku warga kota merayakan HUT Kota Ambon pada tanggal 7 September beberapa minggu yang lalu. Dan itu adalah HUT Kota Ambon yang ke-451. Itu berarti kota Ambon sudah 4 abad setengah. Usia kota Ambon itu merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa yang patut kita syukuri, sehingga kota Ambon masih kokoh sampai hari ini karena anugerah Tuhan, dan yakinlah itu juga karena kita turut ambil bagian dalam mensejahterakan kota dan mendoakan kota ini yang menjadi tugas kita. Dan yang pasti, kota Ambon akan tetap membutuhkan campur tangan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Sebab itu, pendengar yang berbahagia, siapapun kita, apapun profesi kita, usahakanlah yang terbaik bagi kota tempat kita ditempatkan. Sebab di kota ini tempat kita bekerja, tempat kita menuntut ilmu, tempat kita beranak cucu, dan lain sebagainya. Dan tetaplah berdoa bagi kota ini sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Dan percaya dengan doa kita dapat mengubah kota ini. Dan dengan berdoa kita akan melihat perubahan yang lebih baik untuk kota ini. Dan percayalah, doa orang benar sangat besar kuasanya, seperti yang terdapat dalam kitab Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Saudara, sudahkah kau berdoa untuk kesejahteraan kotamu? Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengar di pagi ini. Kami percaya bahwa Engkau sangat mengasihi kami dan rancangan-Mu itu indah bagi hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menguatkan kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah religi pagi Kristen Protestan di pagi ini. Dan sebelum kita berpisah, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.

Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingatlah bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita segala perkara, baik atau buruk, menyenangkan atau menyakitkan, kita dapat melaluinya bersama Tuhan.

Tuhan memegang tangan orang tersebut dan berkata, "Anakku, ketika engkau gembira, engkau melupakan aku. Kadang-kadang, aku mengizinkan engkau mengalami penderitaan agar engkau ingat kepadaku. Ingatlah, melalui penderitaan, aku membuatmu menjadi seorang pejuang. Semakin engkau menangis, semakin engkau terluka. Pada akhirnya, engkau akan menjadi semakin kuat." Seseorang itu tersenyum. Kemudian Tuhan menambahkan, "Ingatlah anakku, bahwa apapun yang terjadi, semuanya itu ada maksudnya. Aku selalu memberikan pelangi sehabis hujan."

0: itu kemarin kan sudah dibuka, kan ada persyaratan yang, tapi sanksinya tetap ya, sanksinya tetap, lindinya kita segel.
1: Ini kesempatan kita untuk bagaimana melakukan langkah-langkah mengantisipasi sebelum datangnya musim hujan. Karena kita di bulan ini, hujan itu kan kita punya langganan lah.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya edisi Kamis 24 September 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Kasus keracunan makanan yang berulang kali menimpa peserta pelatihan dasar atau latsar di lingkungan BPSDM Maluku mendapat sorotan tajam dari pengamat sosial Dr. M.Z. Latukonsina menilai buruknya manajemen penyediaan makanan catering telah mengancam keselamatan para peserta. Pemerintah Provinsi Maluku didesak untuk menyikapi masalah ini secara serius karena menyangkut nyawa pegawai dan sudah terjadi berulang kali. Latukonsina mendesak agar vendor bermasalah tersebut segera dimasukkan ke dalam daftar hitam atau blacklist. Menurutnya, kelalaian yang membahayakan nyawa tidak boleh ditoleransi. Selain sanksi administratif, pihak korban dan instansi berwenang didorong untuk membawa kasus ini ke jalur hukum kepolisian guna memproses sanksi pidananya. Lebih lanjut, Latukonsina mempertanyakan transparansi proses tender BPSDM Maluku yang dinilai bernilai ratusan juta rupiah namun tetap mempertahankan vendor bermasalah tersebut hingga bertahun-tahun. Ia juga mendesak pengusutan tuntas dugaan adanya kerjasama khusus antara vendor dan oknum instansi yang memanfaatkan fasilitas kantor sebagai dapur guna mencegah praktik yang merugikan publik terus berulang. Ke berita lain, DLHP Ambon siapkan sanksi bagi rumah makan dan SPPG yang abaikan pengelolaan sampah. Laporan Raudah Autana.
3: Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLHP Kota Ambon mulai memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha dan juga penyelenggara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG yang tidak mengelola sampah dan juga limbah sesuai ketentuan. Kepala DLHP Kota Ambon, Apris Gaspers mengatakan, langkah persuasif masih menjadi pendekatan utama. Namun sanksi tetap dapat diterapkan terhadap pihak yang terbukti melanggar ketentuan pengelolaan sampah maupun limbah. Menurut Apris, beberapa rumah makan di Kota Ambon telah diberikan surat peringatan atau SP1 karena pengelolaan sampahnya belum sesuai ketentuan. Dirinya menjelaskan, sanksi juga dapat diterapkan terhadap fasilitas pengelolaan limbah yang tidak memenuhi persyaratan. Salah satu bentuk tindakan yang dapat dilakukan di LHP adalah penyegelan fasilitas air limbah hingga pihak terkait memenuhi dan memperbaiki persyaratan yang ditetapkan. Sementara untuk SPPG, kata Kadis, pengelolaan sampah menjadi bagian yang harus diperhatikan. Bila pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik, maka pihak terkait dapat dikenakan sanksi hingga penghentian sementara atau suspensi sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Hari Sabtu kemarin kan sudah dibuka, kan ada persyaratan yang, tapi sanksinya tetap ya, sanksinya tetap, lindinya kita segel ya, jadi air limbahnya kita segel, fasilitas air limbah kita segel dan catatan diperbaiki, tapi limbahnya itu sementara ditampung dan didampingi oleh Bank Sampah Induk Bumi Lestari.
4: Ya. Apakah sanksi ini akan
0: hari ini ada beberapa rumah makan juga yang kita berikan SP1.
3: Dirinya mengatakan penerapan sanksi tersebut dilakukan seiring dengan upaya pemerintah Kota Ambon meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam menjaga kebersihan lingkungan. Di sisi lain, DLHP tetap mengedepankan pendekatan persuasif sebelum memberikan tindakan lebih lanjut. Pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah dan limbah berjalan sesuai ketentuan. Sementara itu terkait pelayanan persampahan, pemerintah Kota Ambon di tahun ini juga berencana menambah 9 unit mobil angkutan sampah berukuran kecil untuk menjangkau wilayah dengan akses sulit bagi kendaraan besar. Raudah Utana melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR mempercepat pembenahan infrastruktur jalan dan talut di sejumlah wilayah guna mendukung mobilitas warga serta mencegah erosi dan longsor. Kepala Dinas PUPR Kota Ambon, Melianus Latui Hamalo, menyatakan pengaspalan jalan di kawasan lain Yain Toisapu kini tengah berlangsung, sementara ruas Bentas, Jembatan Jodoh, dan Sanawiyah telah rampung. Selain itu, beberapa lokasi seperti Perumahan Katolik Ahuru, Pasar Rumah Tiga, Lorong Aster, serta akses perumahan Bang di Paso dijadwalkan masuk tahap lelang pekan depan. Terkait sorotan DPRD mengenai akses jalan Laha hingga Pegunungan Lei Timur Selatan, Dinas PUPR menjelaskan sejumlah usulan telah diajukan melalui program Inpres Jalan Daerah. Lokasi yang telah lolos dan masuk tahap realisasi tahun ini meliputi kawasan Nania, Waheru, Wayame, Laha Besar, dan Ai Putih. Adapun untuk akses Laha-Laha, pembenahan diawali dengan penguatan fondasi talut di kawasan Laha-Laha atas yang terkikis sebelum pengusulan pengaspalan diajukan pada tahun anggaran berikutnya. Selain perbaikan jalan, pembuatan talut juga diprioritaskan di kawasan rawan bencana untuk mencegah ketahanan badan jalan. Dinas PUPR memfokuskan pengerjaan 3 titik talut di wilayah Hatalai dan ruas Hatalai menuju Naku yang sempat tertimbun longsor saat banjir, serta pembenahan infrastruktur fondasi jalan dari kilang menuju mata air Ema. Pekerjaan talut di kawasan Hatalai ini ditargetkan selesai sebelum Desember mendatang agar akses transportasi masyarakat kembali aman dan normal. Pendengar, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman melakukan kunjungan kerja ke kantor Kecamatan Pulau Ternate guna memastikan pelaksanaan sejumlah program pemerintah sekaligus membahas berbagai persoalan pelayanan dasar masyarakat. Berikut laporan Sofian Togubu.
5: Ada beberapa diskusi terkait juga dengan masalah sampah, masalah penanganan jalan dan air bersih. Saya pikir itu menjadi problem Kota Ternate yang harus kita tuntaskan.
6: Dalam memastikan pelaksanaan sejumlah program, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman melakukan kunjungan kerja atau KUKER di Kecamatan Pulau Ternate. Kunjungan tersebut juga membahas berbagai persoalan pelayanan dasar masyarakat. Tauhid mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung progres sejumlah program yang telah dianggarkan tahun 2026 agar dapat terlaksana dengan baik di wilayah Kecamatan Pulau Ternate. Selain itu, juga membahas sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat, diantaranya pengelolaan sampah, penerangan jalan, dan ketersediaan air bersih.
5: Jadi kita selain mengecek terkait dengan berbagai program, karena tahun ini kan kita sudah berada pada posisi triwulan 3 akhir ya, mau masuk di triwulan keempat, jadi saya ingin mengecek dan memastikan agar semua kegiatan yang dianggarkan di 2026 itu bisa terlaksana dengan baik di wilayah Kecamatan Pulau Ternate. Kita juga tadi ada beberapa diskusi terkait juga dengan masalah sampah, masalah penanganan jalan dan air bersih. Saya pikir itu menjadi problem Kota Ternate yang harus kita tuntaskan.
6: Dia menambahkan persoalan kawasan yang masuk dalam wilayah kehutanan turut dibahas berkaitan dengan tata ruang. Menurutnya persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam penataan wilayah.
5: Kemudian permasalahan terkait dengan kawasan yang masuk di wilayah kehutanan tadi juga disampaikan, karena itu juga berkaitan dengan tata ruang kita. Tetapi itu menjadi catatan, notis bagi pemerintah daerah, kita tetap usulkan ke balai tata ruang supaya itu juga bisa diperhitungkan. Tapi sampai saat ini ruang tersebut masih seperti yang ada ini. Nah, kita tetap usulkan untuk ditinjau.
6: Tauhid berharap pihak kelurahan hingga kecamatan bersama-sama menuntaskan persoalan pelayanan dasar masyarakat di Kecamatan Pulau Ternate. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
2: DPRD Kota Ambon menyoroti tajam polemik pengelolaan PT Dream Sukses Airindo atau DSA di Karangpanjang, Kecamatan Sirimau. Selain pelayanan air bersih yang dinilai buruk dan mengganggu masyarakat di kawasan Batu Merah, Pandan Kasturi hingga Karangpanjang, sistem pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan perusahaan tersebut turut dipertanyakan. DPRD menilai terjadi ketimpangan abnormal karena koperasi jasa karyawan PT DSH yang hanya memegang 1% saham justru mendominasi kebijakan perusahaan. Sementara Pemkot Ambon melalui Perumdam Tirta Yapono memegang 99% saham. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Ambon, Luki Upulatu Nikiulu, menegaskan Pemkot Ambon harus bertindak tegas menghadapi situasi ini. Sepanjang Juni hingga Juli 2026, Perumdam Tirta Yapono sebenarnya telah 4 kali mengajukan permohonan RUPSLB untuk mengevaluasi kinerja, laporan keuangan, serta merombak jajaran direksi dan komisaris. Namun pihak PT DSA mengabaikan permohonan tersebut dan justru mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menghadang RUPSLB, sebuah langkah hukum yang dinilai janggal oleh pihak legislatif mengingat perusahaan tersebut beraktivitas menggunakan aset negara. Selain masalah kepemilikan dan RUPSLB, keabsahan keputusan internal perusahaan termasuk tindak pejabat pelaksana tugas yang disinyalir melampaui kewenangan juga menjadi perhatian serius. Untuk menyelesaikan carut-marut pengelolaan yang berdampak pada krisis air bersih warga ini, DPRD Kota Ambon melalui Komisi 2 berencana segera memanggil manajemen PT DSA. Seluruh fraksi di DPRD menyatakan siap membongkar dugaan pelanggaran pengelolaan di tubuh PT DSA demi menyelamatkan hak masyarakat atas akses air bersih.

0: Berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan pentingnya menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga guna mendukung agenda pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Maluku Sadalili saat menghadiri Bazar Murah HUT ke-81 TNI di Lapangan Merdeka Ambon. Menurut Gubernur, ketersediaan pangan yang cukup harus diimbangi dengan harga terjangkau dan distribusi yang lancar untuk memelihara stabilitas sosial. Pemprov Maluku berkomitmen memastikan seluruh masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pulau-pulau kecil dan daerah terpencil, memiliki akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga wajar. Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan apresiasi atas gelaran Bazar Murah oleh Kodam 15 Patimura sebagai langkah konkret meringankan beban ekonomi warga sekaligus menjaga pasokan bahan pokok di daerah. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dunia usaha, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk menjaga ketersediaan bahan pangan di provinsi kepulauan ini. Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, ketahanan pangan daerah dapat terus terjaga sehingga stabilitas harga kebutuhan pokok warga Maluku tetap terkendali. Pendengar, DPD KNPI Seramagian Timur mendesak pemerintah Kabupaten Seramagian Timur segera melakukan normalisasi sungai di musim kemarau ini guna mengantisipasi banjir saat musim hujan. Laporan Yasin Kelderak.
1: DPD KNPI Kabupaten Seramagian Timur Provinsi Maluku menyoroti kondisi sejumlah sungai saat musim kemarau. KNPI mendorong pemerintah daerah segera melakukan normalisasi sebelum musim hujan tiba. Ketua DPD KNPI Kabupaten Seramagian Timur Irwan Derlen mengatakan sejumlah aliran sungai mengalami penyempitan sedimentasi hingga penumpukan sampah rumah tangga. Kondisi tersebut ini nilai dapat menghambat aliran air dan meningkatkan risiko banjir saat curah hujan meningkat. Menurut Irwan, musim kemarau menjadi momentum bagi pemerintah kabupaten setempat untuk melakukan pengerukan dan normalisasi sungai. Kondisi sungai yang sedang surut dinilai memudahkan alat berat masuk ke lokasi. Irwan meminta Bupati Seramagian Timur Fahri Husni Al-Katiri memberikan perhatian serius terhadap program normalisasi sungai. Menurutnya, normalisasi perlu menjadi bagian dari langkah panjang dalam penanganan banjir nanti. Selain pengerukan dan normalisasi, KNPI juga mendorong pemerintah daerah menata kawasan bantaran sungai. Pemerintah diminta menertibkan bangunan yang berada di sepadan sungai serta meningkatkan sosialisasi dan penegakan aturan terkait pemanfaatan kawasan dimaksud.
2: Ini kesempatan kita untuk bagaimana melakukan langkah-langkah mengantisipasi sebelum datangnya musim hujan, karena kita di bulan ini hujan itu kan kita punya langganan lah banjir, langganan soal banjir, harus ada normalisasi kali.
1: Pemerintah melalui instansi terkait menyiapkan langkah penanganan titik rawan banjir di Kota Bula, Kabupaten Seramagian Timur dengan memprioritaskan normalisasi sungai Wai Ambause serta perkuatan tebing alur sungai. Pelaksana harian PLH Kepala Seksi Sungai Rawa dan Pantai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Seramagian Timur Muhammad Husen Alfian mengatakan salah satu kawasan yang rentan terdampak banjir berada di sekitar Sungai Kabur-Kabur. Menurut Husen, kondisi Sungai Kabur-Kabur saat musim hujan menyebabkan aliran air melimpas dan terkoneksi dengan Sungai Ambose. Kondisi tersebut kemudian berpotensi memicu luapan sungai yang berdampak terhadap masyarakat di kawasan Kampung Buton.
3: Jadi terkoneksi dengan Sungai Ambause. Nah, Sungai Ambause ini yang membuat masyarakat di Kampung Buton banjir.
1: Husen menjelaskan Sungai Ambuase menjadi salah satu bagian yang perlu mendapat perhatian karena luapan yang dapat mengancam permukiman warga di Kampung Buton. Penanganan Sungai Wai Ambuase berada dalam kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian yang membidangi pekerjaan umum. Karena itu, pelaksanaan pekerjaan teknis nantinya akan dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai atau BWS Maluku.
3: Itu masuk kewenangan pusat atau Kementerian PU dalam hal ini Balai Wilayah Sungai Maluku, yang nantinya BWS Maluku akan mengerjakan normalisasi dan perkuatan tebing alur sungai di Sungai Wai Ambuase.
1: Husen mengatakan di sepanjang alur sungai tersebut sudah terdapat sejumlah tanggul existing, namun masih terdapat beberapa titik yang belum mendapatkan penanganan, terutama hingga bagian hilir sungai. Dinas PUPR, kata Husen, akan terus mengawal perkembangan rencana penanganan tersebut agar upaya pengurangan risiko banjir di Kota Bula dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aliran sungai sekaligus memperkuat tebing di sejumlah titik yang dinilainya rawan, sehingga risiko luapan air yang berdampak pada permukiman masyarakat dapat diminimalkan.
0: Pendengar, Lapas Kelas 3 Dobo menggelar razia gabungan dan tes urine bersama Satres Narkoba Polres Kepulauan Aru dan Koramil 1503 Dobo. Kepala Lapas Kelas 3 Dobo, Peter Jan Lesi, menjelaskan kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Maluku guna deteksi dini pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban. Penggeledahan menyasar seluruh kamar hunian warga binaan secara teliti dan humanis, termasuk melibatkan peserta magang perempuan untuk penggeledahan di blok hunian wanita. Dari hasil razia tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang terlarang di dalam kamar hunian seperti sendok besi, botol kaca, paku, silet, hingga pemantik api. Selain menyisir barang berbahaya, tim gabungan juga menggelar tes urine secara acak terhadap 5 petugas lapas dan 10 warga binaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel yang diperiksa dinyatakan negatif dari penyalahgunaan narkotika. Kalapas Dobo, Peter Jan Lesi mengapresiasi sinergi TNI dan Polri dalam mendukung terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari barang terlarang. Melalui razia rutin dan tes urine ini, pihak lapas berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan terhadap serta menjaga kondusivitas, keamanan dan integritas di lingkungan lapas kelas 3 Dobo. Kita ke berita lain. Jajaran TNI bersama pemerintah Kota Tual menggelar pasar murah dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81. Laporan Resti Febrianti.
4: Tentara Negara Indonesia menggelar pasar murah memperingati HUT TNI ke-81 di Pantai Kiom, Kota Tual. Kegiatan ini melibatkan 3 matra TNI, yakni Lanud, Lanal, dan Kodim, serta Batalion TP dan Nawasena. Komandan Lanud Dominikus Dumatubun, Letkol Pasfirasat Amansyah, mengatakan pasar murah kali ini merupakan kegiatan gabungan dari unsur TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat. Keterlibatan 3 matra tersebut menjadi bentuk sinergi TNI dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Ia menjelaskan pasar murah yang digelar TNI diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat membantu meringankan beban sekaligus mendukung perekonomian masyarakat Kota Tual dan Maluku Tenggara.
5: Ada Lanud, kemudian Lanal, Kodim, dan Batalion TP dan Nawasena. Jadi kita berkolaborasi, kemudian kita bekerja sama juga dengan pemerintah daerah. Tentunya pimpinan mengharapkan bahwa kehadiran TNI di sini membantu ekonomi dari masyarakat, membantu menyediakan bahan-bahan pokok yang murah di bawah standar daripada mungkin di tempat lain, sehingga tentu akan membantu perekonomian masyarakat dan bisa belanja lebih murah.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Distribusi dan Analisa Harga Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Ibnu Salim Oat, mengatakan, Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual turut menyediakan sejumlah komoditas pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pasar murah ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya kelompok ekonomi kecil dan menengah, agar memperoleh akses terhadap pangan dengan harga yang lebih murah. Upaya tersebut dinilai penting untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan di tengah kondisi El Nino dan kemarau panjang.
6: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI, bekerja sama dengan pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan untuk mengadakan kegiatan pasar pangan murah, di mana dari Dinas Ketahanan Pangan menyediakan komoditi, beberapa komoditi. Nah, kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat ekonomi kecil dan melemah untuk dapat memperoleh akses pangan dengan harga yang terjangkau. Kemudian kegiatan ini juga untuk meningkatkan tingkat daya beli masyarakat, apalagi kita sedang mengalami fenomena El Nino, kemarau panjang.
4: Ibnu Salim Oat menambahkan kolaborasi antara TNI dan pemerintah kota melalui kegiatan pasar murah menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus menjaga akses pangan selama kondisi kemarau panjang. Resti Febrianti melaporkan.
0: Komando Daerah TNI Angkatan Laut, Kodairal 9, memperkuat sinergi lintas instansi dalam mengawasi keberadaan serta aktivitas warga negara asing di wilayah Maluku, khususnya kawasan perbatasan pesisir dan pulau-pulau terluar. Komitmen ini diwujudkan melalui kehadiran Asintel dan Kodairal 9, Kolonel Laut Iwan Hariwanto dalam rapat tim pengawasan orang asing Timpora, Provinsi Maluku tahun 2026 di Kota Ambon. Forum ini melibatkan unsur Pemda, TNI, Polri, keimigrasian, bea cukai hingga pengelola bandara untuk merumuskan langkah pengawasan terpadu. Dalam rapat bertema pencegahan TPPO dan TPPM di wilayah perbatasan tersebut, Kolonel Laut Iwan Hariwanto menegaskan bahwa pengawasan orang asing tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu instansi saja. Timpora menjadi wadah strategis untuk memperkuat deteksi dini, cegah dini, serta respon cepat terhadap potensi pelanggaran hukum keimigrasian. Mengingat tantangan geografis Maluku yang berbasis kepulauan, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dinilai mutlak diperlukan. Rapat koordinasi ini juga memberikan perhatian khusus pada ancaman tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia di wilayah terluar. Melalui wadah Timpora, Kodairal 9 berharap pertukaran informasi antar lembaga semakin cepat, akurat, dan terintegrasi guna membangun sistem pengawasan orang asing yang responsif serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berita terakhir, Desa Tumbur, Kecamatan Wer Tamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dengan keunikan ukiran patung khasnya, menyambut wisatawan mancanegara dalam Sail Darwin Somlaki 2026. Laporan John Venan Lampir.
7: Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Lioboru Semangun, sehubungan dengan keunikan yang menjadi ikon dari Desa Tumbur, Kecamatan Bertamprian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah ukiran kayu hitam atau yang dinamakan kayu ebony. Menurutnya, ukiran tersebut merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun dan jenis kayu tersebut tidak ada di tempat lain. Ini membuktikan bahwa kelebihan Desa Tumbur mulai dari kemampuan mengukir bukan hanya dimiliki oleh sekelompok orang saja, tetapi hampir rata-rata masyarakat Desa Tumbur mampu melakukan kegiatan usaha ukiran kayu. Karena memang ukiran ini sudah dikenal oleh mancanegara, sehingga ketika para wisatawan datang di Tanimbar tentunya mereka sudah punya target untuk harus mengunjungi Desa Tumbur. Oleh karena itu, kedepan Desa Tumbur menjadi perhatian bersama antar masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten untuk ditata dan dikelola dengan baik sebagai desa wisata.
8: Yang menjadi keunikan dari Desa Tumbur, Kecamatan Bertamprian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ini adalah ukiran kayu hitam atau dinamakan kayu ebony. Ukiran ini merupakan tradisi yang memang sudah dilakukan turun-temurun, dan jenis kayu ini juga tidak ada di tempat yang lain. Nah, kelebihan mereka bahwa kemampuan untuk bisa mengukir ini bukan cuma untuk sekelompok orang, tetapi kemudian rata-rata masyarakat Desa Tumbur mereka bisa untuk melakukan kegiatan usaha seperti ini untuk mengukiran kayu.
7: Untuk daya tarik dan tingkat kunjungan pariwisata yang datang di Tanimbar, khususnya Desa Tumbur, lebih meningkat dari tahun ke tahun dan terbukti bahwa dalam kegiatan Sail Darwin Sumblaki pada tanggal 23 September 2026, wisatawan yang berjumlah 14 orang mengunjungi Desa Tumbur untuk melihat secara langsung proses pekerjaan sampai pada tingkat promosi. Sementara itu, Ketua Kelompok Sadar Wisata Pokdarwis Desa Tumbur Kecamatan Wertamprian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Matias Sanyakit, mengaku sudah siap menyambut kunjungan Sail Darwin Sumblaki 2026 karena kerajinan ukiran tersebut sudah dikerjakan sejak tahun 80-an dengan tujuan utama untuk mengembangkan generasi dan memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan begitu, dirinya telah membentuk 5 kelompok. Satu kelompok yang dipimpinnya dinamakan kelompok Waur Kulit. Meski berbeda kelompok, semua memiliki tujuan yang sama, yaitu bekerja demi keluarga dan mengharumkan nama desa dan kabupaten Kepulauan Tanimbar.
9: Saya ini kan udah ukir dari sejak tahun 88, tujuannya harus kembangkan generasi. Yang kedua, memfasilitas keluarga, istri dan anak-anak. Kami terbentuk dalam ada 5 kelompok. Jadi kelompok saya sendiri itu namanya kelompok Waur Kulit. Jadi tujuan kami itu yang terbentuk itu kan tujuan yang sama.
7: Sementara untuk persiapan menyambut Sail Darwin Sumblaki, Sanyakit menegaskan dirinya sudah memerintahkan semua kelompok untuk menyiapkan semua ukir, mulai dari motif dengan ukuran yang kecil sampai ukuran yang besar, dengan tetap berpegang teguh pada budaya dan tradisi sendiri, yakni tradisi Tanimbar, dan tidak mengambil motif atau tradisi dari luar daerah.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. DLHP Ambon siapkan sanksi bagi rumah makan dan SPPG yang abaikan pengelolaan sampah. DPD KNPI Seram Bagian Timur mendesak pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur segera melakukan normalisasi sungai di musim kemarau ini guna mengantisipasi banjir saat musim hujan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rival Diartas mengucapkan selamat pagi.

Di Maluku pangan begitu beragam, dari hasil kebun hingga hasil laut yang sejak dulu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Tapi coba dilihat lagi, kalau bahan pangan banyak tersedia di sekitar kita, lalu mengapa kebutuhan sehari-hari masih banyak bergantung dari luar? Sagu jangan cuma jadi cerita masa lalu. Ikan jangan cuma pergi sebagai bahan mentah. Karena pangan dari tanah dan laut kita harus mampu menguatkan masyarakat kita. Disinilah merdeka pangan menjadi penting. Dan begitulah cara kita

Di kota, listrik mungkin tinggal menekan saklar, tapi di pulau-pulau ceritanya bisa berbeda. Jarak dan kondisi geografis membuat penyediaan energi tidak selalu mudah. Apalagi masih ada wilayah yang menghadapi keterbatasan akses. Padahal, banyak yang sebenarnya tersedia di sekitar kita. Ada matahari, ada angin, ada laut, bahkan ada biomasa. Semua punya potensi untuk menjadi sumber energi. Karena merdeka energi di Maluku adalah bagaimana energi bisa hadir dan dirasakan sampai ke pulau-pulau.

Ya Bro Satir Riamon, kanal inspirasi dan informasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas yang sudah mengawali aktivitas Anda dengan penuh semangat ya. Informasi menarik pendengar dikutip dari laman rri.co.id. Di tengah pengungsian akibat konflik antar kampung Batahue dan Lisabata, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram bagian Barat, suara anak-anak justru menjadi pesan paling kuat tentang perdamaian. Bukan suara bentrokan, bukan pula ketegangan. Dari tenda pengungsian Desa Patahue pada hari Selasa kemarin, anak-anak menuliskan satu harapan sederhana. Ingin kembali ke rumah, hidup aman, dan berdamai dengan basudara mereka di Lisabata. Harapan itu muncul dalam kegiatan psikologikal First Aid yang digelar Polwan Polda Maluku bersama Polwan Polres SBB dan bagian psikologi Biro SDM Polda Maluku. Sebanyak 57 anak mulai dari jenjang PAUD hingga SMA mengikuti kegiatan tersebut. Mereka terdiri dari 10 anak PAUD, 30 siswa SD dan 15 siswa SMP dan 2 siswa SMA. Pendampingan dikemas dalam suasana humanis melalui relaksasi brain gym, touch for health, serta berbagai permainan. Kegiatan tersebut ditujukan untuk membantu anak-anak mengurangi ketegangan psikologis, membangun interaksi positif, dan juga menghadirkan kembali rasa aman selama berada di pengungsian. Namun, momen yang paling menyentuh terjadi ketika anak-anak diminta menuliskan harapan mereka pada kertas kecil dan menempelkannya pada pohon harapan. Dari tangan anak-anak itu lahir pesan sederhana, tetapi memiliki makna besar bagi masa depan dua kampung yang tengah dilanda konflik. Harapan saya melihat kita berdamai selalu dengan basudara Lisabata. Pesan lainnya bahkan lebih personal, seorang anak berharap keluarganya dapat segera kembali ke kampung halaman, rumah mereka dibangun kembali dan kehidupan kembali berjalan damai. Harapan dari aku, semoga kami semua bisa pulang ke kampung halaman dan semoga rumah kami bisa bangun kembali dan kita semua hidup damai. Amin. Pesan-pesan tersebut menjadi gambaran bahwa anak-anak tidak memahami konflik sebagai persoalan yang harus diwariskan. Mereka hanya ingin kembali ke rumah, bermain, belajar, dan hidup berdampingan dengan teman-teman saudara mereka. Karo SDM Polda Maluku Kombes Pol Diki Irawan Kesuma mengatakan, kehadiran Polri di lokasi pengungsian tidak hanya berkaitan dengan pengamanan, tetapi juga masyarakat terdampak memperoleh dukungan psikologis. Menurutnya, PFH menjadi salah satu bentuk kehadiran Polri untuk membantu memulihkan rasa aman sekaligus membangun kembali kepercayaan diri anak-anak.

Indonesia cerdas dimulai dari pendidikan yang merata dan berkualitas. Pendidikan bukan hanya soal nilai, tetapi tentang membentuk karakter, kreativitas, dan daya pikir kritis. Setiap anak Indonesia berhak belajar dan berkembang tanpa terkecuali. Dari kota hingga pelosok negeri, akses terhadap pendidikan adalah kunci memutus rantai kemiskinan dan ketertinggalan. Indonesia cerdas juga berarti masyarakat yang gemar belajar sepanjang hayat, terbuka pada ilmu, teknologi, dan perubahan zaman. Dengan pendidikan, bangsa ini menjadi lebih mandiri dan

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

0: Ih, Ali mau bakar sampah itu kah?
1: Iyalah, biar cepat habis tuh. Betul sebiasa bakar nih.
0: Jangan nih, asap itu bukan cuma bau. Ada racun di dalam, bisa bikin sesak napas.
1: Masa? Cuma sampah ini saja mau?
0: Iya, plastik, daun, apalagi yang ada cat kalau dibakar, keluar zat berbahaya. Nanti jatuh di tanah, masuk di air, terakhir katu yang kena.
1: Ada harus. Tiap kali bakar, beta pun mata pari. Napas juga rasa berat.
0: Nah itu, lagian bakar sampah sabarang juga sudi larang. Bisa dapat sanksi.
1: Kalau begitu, beta kasih mati akan api juga.
0: Bagus. Lebih baik pilah sampah. Yang basah jadi kompos, yang plastik bawa ke bank sampah.
1: Oke, siap. Mulai dari beta pun rumah.
0: Jangan bakar sampah, jaga udara, jaga katong pun hidup.

Ya Bro Satria Riamon, kanal inspirasi dan informasi pendengar ya. Untuk Anda yang lagi berkendara, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut ya, karena keselamatan itu penting ya. Jangan lupa pakai helm, karena helm itu bukan hanya untuk ditilang sama polisi, bukan. Tapi itu untuk keselamatan diri Anda juga ya, pendengar. Ya, informasi menarik untuk Anda mengenai Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Maluku menemukan sejumlah persoalan serius dalam industri penyiaran di Maluku. Mulai dari lembaga penyiaran yang berhenti beroperasi, perampingan sumber daya manusia, pemutusan hubungan kerja, hingga persoalan pembayaran gaji karyawan. Temuan tersebut terungkap dalam kegiatan monitoring arsip isi dan program siaran yang dilakukan KPID Maluku selama 2 hari di sejumlah lembaga penyiaran televisi dan juga radio yang beroperasi di wilayah Maluku. Ketua KPID Maluku, Mutiara D. Utama mengatakan, monitoring dilakukan untuk memastikan lembaga penyiaran tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus menjaga kualitas dan keberagaman isi siaran. Menurutnya, pengawasan juga diarahkan untuk memastikan siaran tetap sehat, aman bagi anak, netral, serta memiliki nilai edukasi bagi masyarakat. KPID Maluku turut menyoroti pemenuhan konten lokal, terutama bagi lembaga penyiaran swasta dan berjaringan. Konten lokal dinilai penting untuk memastikan budaya dan juga karakter masyarakat Maluku tetap mendapat ruang dalam industri penyiaran. Untuk mengefektifkan pengawasan, 6 komisioner KPID Maluku dibagi ke dalam 2 tim. Masing-masing tim melakukan monitoring langsung terhadap lembaga penyiaran televisi dan juga radio. Dari hasil pemantauan, KPID mencatat dinamika cukup besar dalam perkembangan lembaga penyiaran di Maluku. Saat ini terdapat 5 radio swasta, 1 radio komunitas, dan 1 lembaga penyiaran radio publik. Sementara untuk televisi berjaringan tercatat sebanyak 15 stasiun ditambah 1 lembaga penyiaran publik. Namun, di tengah perkembangan teknologi, komunikasi, dan digitalisasi penyiaran, sejumlah lembaga penyiaran justru berhenti beroperasi. Ada beberapa radio yang sudah tak lagi beroperasi, di antaranya Radio Amex FM, Radio Alfata,

analisis sebagai sebelum ditindaklanjuti bersama pihak-pihak terkait. Selain persoalan lembaga penyiaran dan kesejahteraan SDM, KPID Maluku juga menyoroti keberadaan tower-tower bakti di Maluku.

Belakangan ini kita masih sering dengar, bahkan kadang lihat sendiri kasus korupsi yang terungkap di berbagai daerah. Di saat yang sama, narkoba juga masih terus masuk dan menyasar generasi muda dari kota sampai ke pelosok. Nah, ini bukan hal yang bisa kita anggap biasa. Korupsi bikin layanan publik

tersendat, hak masyarakat jadi berkurang. Sementara, narkoba pelan-pelan bisa menghancurkan masa depan anak-anak muda kita. Karena itu, hukum harus tetap tegas tanpa pandang bulu. Tapi, yang paling penting, kita juga ikut ambil bagian, minimal berani bilang tidak, berani ingatkan, dan kalau perlu, berani melapor.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

Narkoba tidak pernah membawa manfaat bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan seseorang. Banyak generasi muda yang kehilangan kesempatan meraih cita-cita karena terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Awalnya mungkin hanya karena rasa penasaran atau ajakan teman. Namun dalam waktu singkat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Akibatnya sangat serius. Gangguan otak, kerusakan organ tubuh, menurunnya kemampuan berpikir, hingga masalah hukum dapat terjadi akibat penggunaan narkoba. Karena itu penting bagi kita untuk memilih lingkungan pergaulan yang sehat dan berani menolak setiap ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Isi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Jangan biarkan narkoba merampas masa depan Anda. Katakan tidak pada narkoba, katakan ya pada hidup sehat dan masa depan yang gemilang.

0: Ini apa sih?
1: Itu shinoli, makanan khas orang Maluku.
0: Serius? Baru coba, tapi langsung suka. Ini dari apa sih? Cara buatnya gimana?
1: Sederhana aja, dari sagu kering dan kelapa, terus disangrai deh sampai harum kecoklatan.
0: Teksturnya unik ya, agak kasar, tapi enak.
1: Nah, di situ rasa Malukunya.
0: Apalagi sama teh begini, pas banget.
1: Iya, sederhana tapi selalu menghangatkan.
0: Kayak makanan rumah.
1: Shinoli bukan cuma soal rasa, tapi cerita dari Maluku.
0: Sekali coba, pasti ingat terus.

Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Dan pendengar, saatnya saya ajak Anda untuk kita mengikuti dialog aspirasi seribu pulau Korwil Nusantara 3. Dan topik kita di pagi hari ini yang akan dibawakan oleh rekan saya Rauda Otana dengan topik desil dan akurasi data sosial memastikan bantuan tepat sasaran.

0: aspirasi serumpun Maluku, Maluku Utara. Radio Republik Indonesia meliputi Ritual, Ternate, Bula, Somlaki, dan RRI Ambon. Dialog interaktif menghadirkan narasumber kompeten menyoroti berbagai persoalan yang terjadi di sekitar kita. Selamat mengikuti.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Aspirasi Seribu Pulau, pagi hari ini kembali menjumpai Anda. Pagi ini saya Rauda Utana bersama dengan narasumber kami akan membahas terkait dengan topik desil dan akurasi data sosial memastikan bantuan tepat sasaran. Dan pendengar di Aspirasi Seribu Pulau ini yakni Aspirasi Berjaringan Korwil Nusantara 3, ada RRI Ambon, Ternate, RRI Langgur, RRI Bula, dan juga RRI Somlaki. Dan pendengar di Studio Pro 1 RRI Ambon sudah hadir 3 narasumber kami. Ada Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, ada Dr. Wendy Pelupesi MKes. Selamat pagi, Bu Dokter.
2: Pagi.
1: Sehat, Ibu
2: Pani? Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, baik. Dan kita juga punya narasumber, ada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, ada Ibu Hani MS Tamtelahitu SHMH. Selamat pagi, Bu
2: Kadis. Selamat pagi.
1: Sehat, Bu Kadis.
2: Puji Tuhan, sehat.
1: Alhamdulillah, baik. Dan kita juga punya narasumber, ada Ibu Poppy Siahaya dari Program Officer Program Inklusi dari Yayasan Rumah Generasi. Selamat pagi, Kak Poppy.
3: Selamat pagi, Kak Oda.
1: Sehat, Kak?
3: Puji Tuhan.
1: Alhamdulillah, baik. Dan para narasumber dan juga pendengar, kita membahas topik terkait desil dan akurasi data sosial memastikan bantuan tepat sasaran. Dan pendengar, nanti Anda juga bisa berpartisipasi di YouTube kami di RRI Ambon dan juga di telepon kami di 0911-383-4921. Sekali lagi di 0911-383-4921. Baik, kita ke Ibu Kadis Sosial dulu nih.
2: Oh, siap.
1: Baik, Ibu Kadis, ini kita berbicara terkait desil. Ini kan memang akhir-akhir ini viral seperti itu, Bu Kadis. Jadi sebelum jauh ke sana, mungkin Ibu Kadis bisa berikan gambaran juga kepada kita bahwa seberapa penting sih data desil dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial.
2: Ya, makasih ya Ibu Oda. Jadi yang dimaksud dengan desil itu adalah dia masuk di dalam DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional yang dicanangkan atau impres instruksi presiden nomor 4 pada tahun 2025. Mengapa sampai ada instruksi presiden? Berarti begitu pentingnya data ini sehingga masyarakat yang mendapatkan bantuan itu tepat sasaran. Nah, kenapa dengan pendesilan? Pendesilan itu adalah dibagi per 10% dari sampai tingkatan yang paling tinggi. Kenapa sampai desil 1 sampai desil 10? Jadi desil 1 itu adalah 10% masyarakat Indonesia yang berada di dalam desil 1. Itu yang biasa dikenal dengan kemiskinan ekstrim. Nah, kemudian desil 2 per 10, nah itu yang dibagi pendesilan. Untuk mendapatkan bantuan, itu hanya bisa berada di desil 1 sampai dengan desil 4. Untuk mendapatkan PKH dan BPNT. Dan juga untuk PKH ini selain desil 1 sampai 4, itu dia harus juga ada indikator-indikator yang mendukung untuk menerima bantuan seperti itu. Misalnya ada ibu hamil di dalam rumah tersebut, lansia, kemudian disabilitas, ODGJ, nah itu bisa mendapatkan bantuan PKH dan juga BPNT. Nah, kenapa sampai akhir-akhir ini juga pendesilan-pendesilan itu bermasalah? Yang kita harus dudukan adalah data untuk masuk itu dari melalui musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Jadi data dasar itu didapat dari penetapan melalui musyawarah desa dan musyawarah kelurahan, kemudian disampaikan ke Dinas Sosial untuk diteruskan, tapi itu juga harus ada tanda tangan kepala daerah, diteruskan ke Kementerian Sosial. Nah, data ini tidak diolah langsung atau dibuat pendesilan oleh Kementerian Sosial. Data ini disampaikan ke BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi yang menetapkan pendesilan atau menentukan pendesilan adalah Badan Pusat Statistik dengan 39 indikatornya. Kementerian Sosial dan kami di Dinas Sosial juga sebagai user data, yaitu pengguna ketika desil-desil itu sudah didudukan, kemudian dikembalikan ke Kementerian Sosial. Nah, Kementerian Sosial dan Dinas Sosial menggunakan data itu yang tadi, yeah, untuk mana yang mendapat PKH dan mana yang mendapatkan BPNT. Jadi itu penetapan pendesilan, Ibu Oda. Tetapi yang sekarang yang terbaru itu adalah dengan perlindungan sosial. Karena tadi masih ada juga di lapangan yang betul-betul masyarakat menerima tetapi tidak menerima, yeah, yang tidak berhak tetapi menerima. Nah, dengan adanya Perlinsos yang baru diluncurkan di tahun ini, tapi itu masih di dalam uji coba. Dan Kota Ambon juga itu masuk di dalam salah satu lokus dari 34 lokus kabupaten kota. Dan kemarin itu untuk gelombang pertama yang 34 kabupaten kota itu sudah selesai di akhir Agustus, tetapi diperpanjang sampai dengan Desember tahun 2026 dengan diperluas itu menjadi 258 kabupaten kota. Jadi Kota Ambon tetap masih bisa untuk melakukan memasukkan data-data di dalam Perlinsos itu sampai dengan Desember tahun ini. Mungkin itu Ibu Oda. Ya, jadi masyarakat, dan ini bukan hanya masyarakat miskin yang dalam tanda kutip prasejahtera, tetapi setiap orang bisa masuk di dalam data Perlinsos, karena diharapkan ini Indonesia akan mempunyai satu data. Jadi di dalam situ misalnya Beta juga kasih masuk situ, nanti dilihat Beta ada di pendesilan desil berapa dan langsung keluar berpotensi untuk layak menerima atau tidak berpotensi. Seperti itu Ibu Oda, mungkin garis besarnya.
1: Baik, ya, kita ke Kadis Capil nih. Bu Kadis, mengapa data kependudukan menjadi dasar penting dalam memastikan data sosial masyarakat biar akurat seperti itu?
4: Ya, terima kasih Ibu Oda. Data kependudukan ini penting, itu menjadi dasar. Untuk pemberian bansos ini memang tidak hanya menggunakan dasar data kependudukan, tapi dipadupadankan dengan data DTSN. Yeah. Ya, sehingga dari hasil validasi itu mendapatkan data yang akurat terkait dengan warga mana saja yang akan mendapatkan bantuan sosial itu, sehingga itu menjadi peran Dukcapil untuk melakukan memperkuat data-data itu melalui berbagai macam cara, yaitu melakukan validasi, pemadanan data dengan DTSN, kemudian juga melalui peran masuknya melalui aplikasi IKD itu yang nanti diaktivasi, sehingga melalui IKD itu kita lakukan pendaftaran Perlinsos untuk seperti yang tadi Ibu Kadis Sosial sudah sampaikan bahwa dari situ kita akan mendapatkan warga yang dia pantas untuk mendapatkan, layak untuk mendapatkan, sehingga peran dari Dukcapil di sini penyiapan data ini untuk memastikan bahwa warga masyarakat yang berhak untuk mendapatkan bantuan itu dia akan mendapatkan, seperti itu.
1: Baik, jadi memang sangat penting juga data dari Dukcapil seperti itu Bu Kadis ya, sinkronisasi dan sebagainya. Ya. Baik, kita ke Kapopi nih dari Yayasan Rumah Generasi sendiri. Mungkin pengalamannya sejauh ini turun langsung ke lapangan, bagaimana Rumah Generasi melihat persoalan akurasi data sosial di Kota Ambon seperti itu Kapopi?
5: Iya, Kak Oda, terima kasih. Jadi memang Yayasan Rumah Generasi kami melihat bahwa kami di dalam satu minggu kemarin kami sebenarnya memastikan itu dengan kami mencoba untuk berdiskusi di desa negeri yang menjadi dampingan kami. Nah, sebenarnya bicara data desil itu ada ya, tadi kayak Ibu Kadis Sosial juga bilang bahwa ternyata ada banyak tantangan yang terjadi, terkhususnya kepada teman-teman yang adalah kelompok rentan. Karena kami berfokus pada teman-teman dengan kelompok rentan, salah satunya adalah disabilitas, itu ada banyak teman-teman yang ketika mereka memastikan verifikasi data mereka dalam perlindungan sosial sebagai penerima data bansos, mereka yang adalah harusnya dengan data mereka ada di desil 1 sampai 4, tapi dalam verifikasi itu data-data itu mengalami perubahan. Termasuk misalnya kalau mereka ada di data desil 1 sampai 4, begitu mereka verifikasi lewat verifikasi dengan di desa, itu mereka ada di desil 6 dan desil 10, bahkan sampai pada level itu. Nah, dalam melihat bahwa apakah data ini sudah akurat atau belum, tadi tidak, sebenarnya tidak semua orang sebenarnya itu punya akuratan data. mungkinkah karena KTP-nya lagi bermasalah atau ada data yang memang belum sesuai dengan informasi kependudukannya, sehingga tadi ada data-data yang ketika diverifikasi lewat perlinsos atau bantuan sosial itu ternyata tidak bisa terbaca, bahkan desilnya berubah, begitu Kak Oda. Jadi memang ada banyak hal yang terjadi di temuan-temuan kami di masyarakat yang mereka adalah kelompok rentan yang harusnya mereka tercatat sebagai penerima di desil 1 dan 4, ternyata desil mereka berubah ada pada desil 6 sampai 10. Itu sih Kak Oda, temuan-temuan yang kami dapatkan di beberapa desa, 25 desa yang menjadi dampingan Yayasan Rumah Generasi di Kota Ambon.
1: Baik, jadi yang memang masih harus di desil 1 sampai 4, sekarang perubahannya drastis gitu Kak Popi ya.
5: Betul Kak.
1: Baik, jadi yang awalnya jadi penerima sekarang sudah tidak menerima bantuan lagi.
5: Betul.
1: Baik, kita ke Bu Kadis Sosial.
2: Siap,
1: Kadis, kalau tadi disampaikan bahwa memang akurasi data ini cukup penting seperti itu, dan dari data ini kan awalnya dari kelurahan desa dulu masuk, baru masuk ke Dinsos, setelah itu masuk ke kementerian dan yang menentukan desil ini kan dari statistik
2: BPS,
1: Badan
2: Pusat Statistik.
1: Baik, Bu Kadis, kalau untuk data penerimaan bantuan sosial di Kota Ambon sendiri untuk kondisi akurasi datanya seperti apa, Bu Kadis bisa kasih gambaran seperti itu?
2: Nah, itu mungkin yang tadi disampaikan oleh Ibu Popi itu juga merupakan gambaran yang terjadi di Kota Ambon, bahwa kenyataannya tadi dan yang akhir-akhir ini viral tadi banyak ya, mungkin bukan hanya di Kota Ambon tapi banyak daerah di Indonesia juga yang memprotes tentang pendesilan. Perubahan terjadinya, jadi kemarin-kemarin mereka ada di desil 1 sampai 4, tetapi selanjutnya tiba-tiba ada perubahan. Karena memang data itu diverifikasi per 3 bulan, per 3 bulan oleh BPS ya. Jadi mungkin pada saat verifikasi terakhir itu banyak yang terjadi penurunan dan ada juga yang meningkat padahal tidak sesuai dengan desilnya. Nah, yang paling penting adalah bisa kembali melakukan sanggah. Jadi ketika diketahui bahwa yang bersangkutan itu harusnya ada di desil 1 sampai desil 4, tetapi ternyata ada di desil di atas desil 4, berarti bisa melakukan sanggah. Sanggah bisa melakukan melalui desa kelurahan, bisa melalui dinas sosial, dan juga bisa melalui cek bansos. Itu yang sementara yang di dalam DTSN. Nah, pasti masyarakat bertanya dari mana saja data-data DTS ini didapat, sehingga selain indikator 39 indikator dari Badan Pusat Statistik, juga ada data-data lain yang memang ada yang memang menjadi indikator-indikator masuk dalam penentuan masyarakat itu ada di desil berapa. Yang pertama itu juga ada juga data dari DTKS, kemudian data Resesek. Jadi yang nanti juga akan berpengaruh, sekarang ini ada sensus ekonomi, salah satu data-data ini harus bisa masuk. Oleh karena itu masyarakat juga diharapkan menyampaikan data-data itu secara jujur dan benar untuk bisa juga ada di dalam kondisi-kondisi seperti ini. Kemudian data itu juga bersumber dari P3KE, percepatan penghapusan kemiskinan, kemudian data Dukcapil tadi itu untuk verifikasi NIK. Kemudian di situ juga ada data-data IDPLN. Jadi data rumah, kemudian data IDPLN yang harusnya berhak itu ada di 900, kalau kita yang salah 900. Jadi itu ada di desil 1 sampai desil 4. Kemudian data kepesertaan kesehatan dari BPJS itu juga diambil dari data-data itu. Kemudian dari Korlantas, data-data mengenai kepemilikan kendaraan. Selain nanti ditambah dengan 39 indikator yang merupakan data-data dari BPS untuk menentukan pendesilan-pendesilan tersebut, seperti itu Bu Oda. Tetapi itu ketika masyarakat merasa bahwa dia tidak harusnya masuk tetapi tidak dapat, salah satu cara yang bisa digunakan itu melalui sanggah. Sanggah itu bisa dilakukan di desa melalui operator desa, bisa juga melalui dinas sosial, dan bisa sendiri langsung melalui cek bansos, di situ bisa lakukan sanggah. Nah, di dalam situ nanti bisa dimasukkan foto rumah tampak depan, foto rumah tampak ruang keluarga, dan foto untuk kamar mandi atau WC-nya. Itu akan ditampilkan dengan juga menyertakan ID PLN listrik rumah tersebut. Mungkin itu.
1: Bu Kadis, bagaimana kalau yang bersangkutan ini rumahnya sudah bagus karena itu rumah bantuan sosial juga seperti itu.
2: Yeah.
1: Dan atau mungkin rumah ini rumah warisan keluarga,
2: yeah,
1: jadi dengan listrik yang juga cukup tinggi atau kendaraannya juga sebenarnya sudah usang, cuman terdata juga,
2: yeah,
1: seperti itu. Apakah ini juga jadi pertimbangan?
2: Yeah. Kemarin dua hari lalu itu hari Senin kalau saya salah ada pertemuan dengan BPS itu menghadirkan semua. Di situ kita juga sampaikan, tanyakan, karena memang ini banyak masyarakat mengeluhkan. Rata-rata orang Ambon itu mungkin katong kebiasaan tinggal dengan keluarga, di rumah warisan, dengan daya listrik yang tinggi, dan juga tadi ada rumah-rumah bantuan yang memang semi-permanen,
1: iya,
2: yang apa namanya, dibuat atau dibantu oleh pemerintah bagi masyarakat prasejahtera. Tetapi jawaban yang disampaikan kemarin bahwa kan itu 39 indikator, bukan hanya satu indikator. Jadi ketika satu indikator atau dua indikator ini, dia tidak mempengaruhi 37 atau 38 indikator yang lain. Ada indikator-indikator yang lain. Mengenai kepemilikan kendaraan, ini kami sama dengan Ibu Ani, kita turun di lapangan waktu Perlinsos. Banyak kejadian memang dia tidak mampu, tetapi di dalam pendataan dia mempunyai kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4. Setelah dicek, ternyata KTP-nya itu dipinjamkan kepada orang untuk kredit, ya. Jadi mungkin melalui kesempatan ini kita juga berharap bahwa masyarakat berhati-hati di dalam menjaga identitas kependudukannya. Ketika dipinjamkan itu sangat sulit untuk melakukan sanggah karena harus ini ulang, dia harus menarik lagi dia punya KTP, sedangkan proses itu sudah berlangsung. Nah, tetap tercatat orang ini mempunyai kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 seperti itu, Ibu. Dah. Jadi tadi kenyataannya dia tidak mampu, cuma dipakai KTP-nya untuk misalnya orang mengkredit mobil, kredit motor, baik, itu jadi permasalahan juga seperti itu.
1: Baik, jadi kita juga harus menjaga diri, menjaga ya, identitas gitu, bukan?
2: Betul, tidak dipinjam pakaikan.
1: Takutnya juga jadi ini apa namanya, jadi pinjol juga.
2: Ya, nah, itu juga salah satu permasalahan ketika kami verifikasi, banyak juga yang desilnya dikeluarkan, dia dikeluarkan dari bantuan, terdeteksi pinjaman online dan judi online, itu langsung diputus langsung dari kementerian untuk itu, karena terdata semua,
1: Bu Oda.
2: Iya.
1: Karena memang sesuai
2: by sistem ya, dan sesuai dengan NIK. Ya.
1: Baik, kita ke Bu Kadis nih. Bu Kadis Capil, berarti Bu Kadis Capil ini apakah memang ada persoalan administrasi kependudukan yang paling sering menyebabkan data masyarakat itu tidak sinkron gitu, Bu Kadis? Apa ada penyebabnya sendiri seperti itu?
4: Ya, makasih Bu Oda. Kenyataan yang ada hari ini, banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kota Ambon khususnya, sama seperti apa yang telah disampaikan Ibu Kadis Sosial, bahwa memang hari ini banyak masyarakat yang bermasalah soal NIK.
1: Iya.
4: Ya, NIK ini menjadi masalah, dan karena itu oleh Ditjen Dukcapil itu kita menggagas IKD, aplikasi IKD. Ya. Itu salah satunya keunggulannya adalah keamanan datanya dijamin di situ. Kita tidak perlu lagi fotokopi KTP fisik, ya, karena kalau ketika kita fotokopi KTP fisik dipastikan kemungkinan-kemungkinan terjadi digunakan, tercecer dan digunakan oleh orang lain seperti judi online, ya, pinjaman online dan sebagainya. Dan karena itu Dirjen Dukcapil menggagas inovasi aplikasi IKD itu yang sekarang sudah dijalankan di Kota Ambon sejak tahun 2023 itu. Dan saat ini Kota Ambon berada di angka 54.413 jiwa yang sudah memiliki IKD. Dan itu sangat membantu penjaminan data itu, keamanan datanya. Di Kota Ambon, memang kami membutuhkan waktu, kesempatan untuk memberikan banyak sosialisasi untuk masyarakat. Karena untuk terkait dengan kemanfaatan daripada IKD itu sendiri, karena masyarakat merasa bahwa itu tidak penting. Ya, mereka masih merasa nyaman dengan menggunakan dokumen fisik, baik KTP, KK, dan sebagainya. Padahal dalam aplikasi IKD itu sudah ada di dalam di situ. Semua dokumen-dokumen secara digital di situ, KTP, kemudian akte, KK dan sebagainya ada di situ dan membantu masyarakat itu dengan mudah ketika melakukan pengurusan di lembaga-lembaga pelayanan publik yang lain, tidak perlu lagi membawa dokumen secara fisik. Tetapi itu yang menjadi persoalan hari ini bagi kami, bahwa memang perlu adanya banyak kita melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya IKD itu. Terkait dengan pemberian bansos ini juga, memang sampai dengan saat ini masih ada permasalahan-permasalahan soal NIK, nomor induk kependudukan. Awal NIK itu terbentuk adalah ketika masyarakat itu sendiri datang mendaftar. Ketika mendaftar, otomatis terbentuklah NIK itu. NIK itu menggambarkan data pribadi seseorang, mulai dari tanggal lahir, bulan, tahun, ya. Kemudian digit yang terakhir itu adalah dengan tanggal, bulan, tahun yang sama, dia berada pada urutan pertama, kedua, dan ketiga. Dan untuk kita menyelesaikan masalah ini memang tidak semudah membalik telapak tangan, karena kita harus melakukan koordinasi juga dengan pusat. Agak sulit untuk kita menghapuskan NIK itu. Ketika kita telah diberikan NIK, maka itu NIK itu akan kita pakai seumur hidup.
1: Baik, berarti kalau kita buat kayak misalnya NIK ini kita buat di Maluku Tengah, datang ke Kota Ambon tetap menggunakan NIK itu
4: yang,
1: saja.
4: Iya. Jadi NIK itu bersifat seumur hidup. Kita pakai seumur hidup, tidak bisa dirubah-rubah. Jadi itu menandakan bahwa pertama kita mendaftar di daerah mana. Karena itu akan ada kode provinsi, kode kota, kecamatan dan sebagainya, menandakan bahwa oh ternyata dia ini sebenarnya bukan penduduk Kota Ambon. Dia mungkin penduduk dari Kabupaten Maluku Tengah atau dari mana, ketahuannya di situ.
1: Baik, berarti Bu Karis, kalau sejauh ini dari Capil untuk menangani perbedaan misalnya NIK yang ada berbeda, nama dan sebagainya itu seperti apa Bu Karis?
4: Ya, makasih Bu Oda. Jadi kami berupaya untuk dapat memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakat. Kalau misalnya hal-hal terkait dengan NIK kita tidak bisa rubah, Ibu. NIK itu selamanya, seumur hidup.
1: Satu kali.
4: Yang dapat kita rubah adalah dia punya elemen data yang di tanggalnya, misalnya kalau tanggal 10 salah, tanggal 11 kita rubah, tetapi itu tidak merubah NIK. NIK itu tetap tidak bisa dirubah. Kemudian data-data yang lain, yang seperti permasalahan yang terjadi hari ini di Kota Ambon terkait dengan pemberian bansos itu, yang awalnya itu berada di desil 1 sampai desil 4, ketika dilakukan pendaftaran itu dia berada kembali berubah menjadi desil 5 sampai desil 10. Nah, Dukcapil berperan di situ untuk melihat data-datanya, elemen data. Misalnya, apakah pekerjaannya misalnya, awalnya mungkin dia masih bekerja sebagai orang swasta, saat ini mungkin sudah tidak lagi. Nah, itu kita berupaya untuk merubah data-data itu, membetulkan sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga itu bisa dipakai untuk kita melakukan sanggahan.
1: Baik. Ya. Berarti memang permasalahannya nih kadang karena KTP dipakai sama orang lain untuk, misalnya tadi Ibu Gadis Sosial sampaikan bahwa untuk pinjol atau untuk kredit dan sebagainya di kendaraan mereka, karena NIK ini cuma satu sekali seumur hidup, ini yang jadi masalah seperti itu Bu Gadis ya.
4: Iya, memang itu jadi masalah sampai dengan hari ini. Karena itu perlu kehati-hatian pada kita pemilik dokumen itu menjaga, sebab kalau seandainya kita melakukan pelayan publik di mana saja, kemudian dimintakan fotokopi, itu sangat hati-hati.
1: Iya.
4: Ya, seperti itu.
1: Baik, jadi kita jangan asal, oh ya ini saudara, jadi yang Papa kasih, jangan gitu.
4: Iya, betul. Sehingga memang manfaat IKD itu ada di situ.
1: Iya.
4: Jaminan keamanannya ada di situ.
1: Kalau saya juga sudah menggunakan IKD Bu Gadis, jadi merasa kayak lebih praktis juga Bu Gadis. Iya, sangat terbantu. Tapi mungkin apakah yang jadi permasalahan juga masyarakat masih, aduh, apakah dengan menggunakan data ini kita misalnya mau kredit di bank mau diterima enggak kalau kita enggak bawa bukti fisik? Kadang masyarakat masih berpikir seperti itu. Seperti apa Bu Gadis, apa memang gambaran sejauh ini ada yang seperti itu atau bagaimana Bu Gadis?
4: Sampai sejauh ini memang untuk kebutuhan-kebutuhan ya masyarakat terkait dengan IKD ini, memang di lembaga-lembaga pelayanan publik ini, itu instansi-instansi pelayanan publik itu banyak yang belum paham, padahal kita sudah menyampaikan surat edaran ya terkait dengan semua lembaga-lembaga atau instansi pelayanan publik itu memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan menggunakan IKD. Tetapi tidak semua belum melakukan itu, sehingga itu menjadi satu kendala juga untuk masyarakat. Mereka kembali kepada Dukcapil lalu bilang, Ibu tidak bisa pakai IKD, Ibu harus pakai

0: ada sosialisasi ya dari dinas sosial maupun dinas dukcapil. Tapi tadi sebenarnya ketika mereka memahami desil, mereka tidak tahu soal indikatornya. Jadi mereka paham bahwa desil 1 sampai 4 itu adalah orang yang akan menerima bantuan. Yeah. Tapi apakah mengetahui terkait dengan indikator penempatan desil itu? Nah, itu yang tidak diketahui sebenarnya.
1: Yeah.
0: Makanya beberapa hal yang sebenarnya juga menjadi temuan, misalnya tadi, mereka ada di rumah yang adalah warisan. Termasuk ada kasus yang rumah itu adalah rumah bantuan juga begitu. Tapi mereka akhirnya tidak tercatat sebagai orang yang adalah penerima bantuan berdasarkan data desil. Desilnya berubah, padahal sebenarnya secara bantuan rumah mereka pun dikasih bantuan oleh pemerintah karena rumah layak tidak layak huni gitu. Nah, itu sebenarnya yang juga menjadi persoalan. Nah, dalam diskusi-diskusi dengan masyarakat tadi, mereka belum memahami sepenuhnya terkait dengan indikator penempatan desil. Jadi kalau mereka memahami, kan harusnya mereka paham bahwa oh ya, status saya sebenarnya tidak ada di situ. Nah, bicara soal desil, sebenarnya ini bicara soal bagaimana menjangkau masyarakat yang rentan, bukan saja masyarakat yang miskin. Begitu. Jadi termasuk misalnya orang dengan disabilitas tadi, kalau lihat dengan cara kehidupan, dengan status ekonomi, pasti mereka adalah orang-orang yang ada di basis kelompok rentan. Tapi datang verifikasi desil, ternyata mereka ada di desil atas. Itu tadi karena mereka tinggal dengan keluarga yang mungkin punya rumah bagus. Mereka punya meteran, karena kalau indikator meter di atas
2: 900
0: otomatis tidak menemukan, tidak sebagai penerima. Misalnya juga mereka ada dengan orang-orang yang sebenarnya punya kehidupan mapan. Tapi kalau bicara kerentanan, sebenarnya teman-teman dengan disabilitas, orang dengan disabilitas itu punya kerentanan yang berbeda sebenarnya, Kak Oda. Jadi kalau mau bicara, kalau mau bilang soal desil, ya mereka tahu begitu bahwa oke, ada program dan harusnya kami ada di desil 1 sampai 4. Tapi apakah mereka memahami indikator penempatan desil itu yang harusnya utuh dari sisi mereka sebagai penerima? Termasuk kami sebenarnya melihat bahwa dalam forum-forum di masyarakat itu tidak ada mekanisme kembali komplain. Misalnya, tidak ada ruang untuk, kalau saya punya persoalan ini, saya harus kemana? Makanya kalau memang bicara soal desil, harusnya pemerintah desa yang paling kecil di masyarakat itu memahami secara utuh. Jadi tadi, oke, akan ada verifikasi dengan sanggahan. Tapi dengan indikator sekian untuk memastikan bahwa sanggahan itu berubah. Nah, itu sebenarnya yang masyarakat butuhkan, termasuk kelompok rentan di masyarakat itu perlu untuk mengetahui bahwa desil ini penempatannya adalah dengan indikator ini. Karena masyarakat pasti akan menerima. Tapi tadi, apakah dia paham atau tidak? Nah, itu yang kami temui. Beberapa yang, kok tiba-tiba data saya berubah? Termasuk misalnya, kakak itu kan rumah yang kami punya, itu adalah rumah bantuan juga. Dan termasuk misalnya, mereka ada dalam satu keluarga yang punya rumah bagus, tapi di dalamnya ada banyak sekali orang misalnya. Nah, itu indikator-indikator yang tidak dipahami secara utuh oleh masyarakat.
1: Baik.
0: Kaoda, dalam kacamata kami dalam pendampingan-pendampingan di basis desa.
1: Baik.
0: Itu sih, Kak.
1: Berarti kalau dari Kapopi sama Rumah Generasi ini sebenarnya apa yang perlu diperbaiki agar verifikasi dari data tidak hanya mengandalkan administrasi seperti itu, namun sesuai dengan kenyataan keinginannya ke pemerintah seperti itu.
0: Betul. Jadi sebenarnya kami dengan mencoba melakukan asesmen, termasuk persoalan-persoalan perlinsos, kekerasan terhadap perempuan dan anak, lalu ada banyak juga persoalan-persoalan yang di masyarakat yang kami coba identifikasi, sebenarnya harapan kami tadi, data ini sekalipun tadi ya sudah disampaikan bahwa data ini adalah data satu pintu begitu ya, bahwa dengan menggunakan data BPS. Tapi harapan kami sebenarnya melihat masyarakat dan dari basis desa itu harusnya yang menjadi verifikator. Bahwa oke, mungkin ada data yang sudah ditempatkan, tapi harusnya dari basis yang paling kecil di desa, mulai dari RT sampai RW dan pemerintah desa, itu harusnya memverifikasi, melakukan verifikator untuk oke, ternyata betul. Karena kalau kita lihat dari data desil, selalu yang tadi tetangga yang akan selalu bilang atau RT yang selalu bilang, mungkin secara kehidupan dia bagus rumahnya, tapi secara pendapatan ekonomi ternyata dia pendapatannya berkurang. Dan akan sangat bisa untuk memverifikasi itu adalah masyarakat di basis desa, yaitu RT RW, pemerintah desa negeri, untuk tadi memastikan bahwa indikator ini betul. Jadi tidak semerta-merta indikator itu dipasang dan sudah selesai. Tapi melakukan verifikasi dengan melibatkan pihak lain di desa itu sepertinya paling penting begitu. Karena bicara data ya harusnya dia menjadi data real begitu ya. Bukan saja sebagai data yang tadi berdasarkan.

0: berdasarkan indikator, mm-hmm. tapi realnya apa yang harusnya diverifikasi begitu. Itu Kak Oda.
1: Baik, dan pendengar, Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami di YouTube kami di RRI Ambon dan juga di layanan telepon di 0911-383-4921. Sekali lagi di 0911-383-4921. Berarti tadi kalau temuan dari rumah generasi sendiri bahwa memang masyarakat ini masih bingung, Bu Kadis, yeah. bahwa kita nih kalau sudah masuk di desil 5 ke atas atau 6 ke atas sudah keluar dari penerima bantuan, ini kita harus lapor kemana gitu, Bu Kadis? Yeah. Tadi kan disampaikan juga ada rentan masih beberapa bulan lagi untuk bisa buat sanggahan gitu. Mungkin Bu Kadis bisa sampaikan bahwa masyarakat harus bagaimana seperti itu.
2: Iya, yeah. Terima kasih Bu Oda. Jadi betul memang apa yang disampaikan oleh Bu Poppy itu memang kenyataan-kenyataan yeah. yang kami temukan di lapangan seperti itu. Dan ini tidak bisa dinafikan begitu saja, Bu Oda. Yang jadi permasalahan betul semua dah kembali ke desa kelurahan. Yang paling tahu warganya, yang paling tahu masyarakatnya adalah ujung tombak terdepan adalah RT/RW. RT/RW, desa kelurahan. Oleh karena itu, kenapa itu untuk penentuan masyarakat miskin ini harus melalui suatu musyawarah. Iya. Musyawarah desa atau musyawarah kelurahan yang menetapkan. Ini loh nama-nama yang memang berhak seharusnya untuk bisa menerima. Nah, ini tahapan-tahapan ini sudah dilalui dengan benar atau tidak, bahwa seluruh masyarakat yang ada di wilayahnya itu yang memang dalam tanda petik membutuhkan bantuan itu terdata di situ. Iya. Kemudian di SK-kan dan di kirim untuk diverifikasi itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 setiap bulan.
1: Oh, setiap bulan.
2: Ya, jadi dia tidak bisa di luar tanggal-tanggal itu. Oleh karena itu di tanggal 1 sampai 10 ini data-data ini dimasukkan untuk dikirim ke kementerian. Artinya begini, ketika dia tidak masuk nama itu di dalam musyawarah desa kelurahan, ini tanggung jawab siapa sebenarnya? Ada yang lolos di pihak paling dasar seperti itu. Nah, setelah itu tingkatan itu masuk di kementerian, berarti ada lagi verifikator kedua seperti itu. Nah, ini yang dilakukan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, untuk menentukan pendesilan. Ketika data itu tidak sesuai, bisa dilakukan sanggah yang tadi saya bilang di tanggal 1 sampai tanggal 10.
1: Iya.
2: Karena di setiap desa kelurahan itu ada operator desa yang bisa melakukan sanggahan tadi seperti itu. Tetapi ketika melakukan sanggah, ya, tadi beta sampaikan waktu verifikasi itu per 3 bulan sekali. Jadi pasti akan menunggu waktu terverifikasi. Pernah beta tanyakan, ketika orang ini membutuhkan yang dalam cepat, apa tanggung jawab pemerintah untuk bisa menyelesaikan ini seperti itu? Misalnya dia harusnya, kalau untuk BPJS dia harus sampai di desil 5. Ketika orang itu membutuhkan cepat untuk penanganan rumah sakit, sedangkan dia harus menunggu verifikasi lagi. Nah, ini yang jadi masalah, Ibu Oda. Jadi paling penting adalah melakukan sanggah. Dan yang paling terbaru itu pemerintah membuat itu pelinsos digital. Ya, mudah-mudahan ini sudah tersosialisasi di masyarakat. Yang tadi kita sampaikan, Kota Ambon masuk di dalam salah satu lokus dari 34 lokus untuk tahap pertama. Nah, ini betul-betul katong sendiri bisa gitu. Yang penting punya IKD yang sudah disampaikan oleh Ibu Kadis Capil, kita bisa menjadi agen untuk orang lain. Nah, sekarang itu yang diluncurkan di tanggal 8 September itu adalah Gerakan Nasional Peduli Tetangga dengan menjadi agen perlinsos. Kemarin itu kan katong punya agen ada 600 untuk Kota Ambon sendiri yang bisa menjadi agen untuk misalnya kita verifikasi wajah. Karena itu yang penting dia punya, yang agennya punya IKD. Ketika yang masyarakat yang mau dimasukkan di dalam perlinsos ini tidak punya, agen ini yang berfungsi pakai IKD-nya, kemudian foto verifikasi wajah dan sebagainya terhubung, nanti di situ langsung keluar berpotensi layak atau berpotensi tidak layak. Hanya 5 menit. Dan ketika keluar berpotensi tidak layak tapi kenyataannya dia layak, langsung bisa lakukan sanggah pada saat itu di perlinsos digital ini. Makanya mudah-mudahan dengan adanya ini, Kota Ambon itu sudah ada di 33,85%, 40.750 dari 120.000 penduduk yang harusnya terdata di situ. Ya, mudah-mudahan dengan adanya Gerakan Nasional Peduli Tetangga, ketika beta punya tetangga, beta punya IKD, beta bisa mendaftar menjadi agen perlinsos untuk memasukkan ke tong punya tetangga. Itu yang pemerintah tempuh untuk meminimalisir hal-hal yang tadi seperti itu. Ibu Oda.
1: Ya. Berarti sejauh ini di warga Kota Ambon sudah ada yang melakukan
2: sanggah? Sudah, banyak yang kita ada. Saat kami turun di lapangan dengan agen-agen bersama Ibu Kadis Capi, langsung dilakukan sanggah di tempat. Dengan foto apa? Rumah rumah, kemudian listrik dan sebagainya. Dan itu bisa berubah pada saat itu dari yang sebelumnya tidak layak menjadi berpotensi layak. Nah ini kan uji coba, mudah-mudahan diterapkan di tahun 2027 kita sudah bisa betul-betul masyarakat sendiri yang memasukkan data-datanya dan terverifikasi seperti itu.
1: Baik, nanti kita ke Bu Kades Capil terkait bagaimana koordinasi dari Capil dengan Dinas Sosial sendiri, mungkin dengan Roma Generasi juga terkait dengan keakuratan data dan sebagainya. Namun sebentar kita break sejenak Bu Kades ya, biar lebih semangat lagi. Yeah. Baik, pendengar Anda juga masih tetap bersama kami di Aspirasi Korwil 3, Aspirasi 1000 Pulau di pagi hari ini. Tentunya berjaringan Korwil Nusantara 3, Ambon, Ternate, RRI Langgur, RRI Bula, dan RRI Somlaki. Kita masih akan kembali untuk Anda setelah yang satu ini.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, kita kembali lagi dalam Aspirasi Seribu Pulau berjaringan Korwil Nusantara 3, RRI Ambon, Ternate, RRI Langgur, RRI Mula, dan RRI Saumlaki. Tentunya masih bersama dengan ketiga narasumber kami pagi hari ini. Kita ke Bu Kadis Capil. Bu Kadis, sejauh ini mungkin koordinasi dengan Dinas Sosial sendiri seperti apa, Bu Kadis, untuk akurat data sehingga bantuan ini ke depan menjadi catatan juga ke depan masyarakat juga bisa menerima manfaat dengan baik seperti itu.
1: Ya, terima kasih Bu Oda, bahwa selama ini kami dengan Dukcapil dengan Dinas Sosial selalu menjalin koordinasi ya terkait dengan penyiapan data-data bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial. Ya. Jadi data DTSN itu yang kami pakai sebagai tolak ukur untuk melakukan pemadanan data. Ya, jadi bukan semata-mata pakai data Dukcapil, tetapi data DTSN itu kami pakai juga untuk pemadanan data. Dan karena itu, sampai dengan saat ini, koordinasi-koordinasi antara Dukcapil dengan Dinas Sosial tetap dilakukan. Terkait juga menyangkut pendistilan itu. Informasi-informasi terkait dengan pendistilan daripada data dari masyarakat itu selalu kami lakukan bersama Dinas Sosial. Untuk diketahui bahwa saat ini juga kan ada pemberian bantuan. Bantuan santunan duka yang diberikan oleh pemerintah Kota Ambon. Nah, itu kami juga menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial untuk mengetahui informasi-informasi masyarakat mana yang berhak untuk mendapatkan desil 1 sampai desil 4 itu. Selanjutnya, bersama-sama dengan Dinas Sosial kami juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Selain sebagai agen, kami turun untuk melakukan pendaftaran, tetapi bersama-sama kami melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran Perlinsos ini. Karena kenyataan saat ini ada yang beranggapan bahwa ketika mereka sudah punya, itu mereka tidak mau lagi mendaftar untuk IKD ini.
0: Iya.
1: Ini kami temui. Dan karena itu memang perlu sekali peran daripada dinas-dinas terkait, baik itu Dinas Sosial, Kominfo, dan kami di Dukcapil untuk memberikan banyak-banyak edukasi untuk masyarakat. Karena kalau kita tidak memberikan edukasi kepada masyarakat, tentunya mereka yang berhak untuk mendapatkan bantuan itu tentunya di waktu ke depan ketika ada peraturan yang baru, mereka tidak akan dapat. Seperti itu.
0: Baik.
1: Iya, dan untuk kalau keterkaitan dengan Yayasan Rumah Generasi, itu memang kami selalu melakukan kerjasama terkait dengan juga pelayanan kepada penduduk rentan, ya, data-data mereka, kemudian juga sosialisasi. Kami sering diajak oleh Yayasan Rumah Generasi untuk bagaimana memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya data kependudukan itu, terkait dengan pentingnya NIK itu, ya, terkait dengan pentingnya IKD itu.
0: Baik, berarti memang masyarakat harus benar-benar menjaga agar data kependudukannya tetap aman gitu, ya. Bu Kadis, ya.
1: Karena kami selalu melakukan validasi, Bu.
0: Baik.
1: Validasi data.
0: Bu Kadis, ada pesannya sendiri ke masyarakat terkait pentingnya memastikan bahwa NIK dan data keluarga tetap valid seperti itu.
1: Ya, kami menghimbau masyarakat Kota Ambon bahwa data itu setiap 6 bulan sekali harus divalidasi. Ya, ada yang misalnya saat ini berada di statusnya belum kawin, sudah kawin.
0: Iya.
1: Ataukah status pendidikannya SD, anaknya sudah SMP atau SMA. Jadi itu harus dilakukan pemutakhiran data. Dan itu wajib masyarakat datang untuk melaporkan. Karena kami kan tentunya tidak tahu. Nah, mereka harus mendaftarkan, melakukan perubahan-perubahan data itu. Terkait juga dengan soal pekerjaan itu. Ya, sehingga ke depan ketika mereka berhak untuk mendapatkan bantuan, terkendala soal status pekerjaan mereka itu yang saat ini memang sementara banyak terjadi di masyarakat Kota Ambon saat
0: karena ini. Banyak kalau yang tidak kerja kita tulis aja wira swasta gitu Bu Kadis, ya, padahal itu berpengaruh juga.
1: Berpengaruh sangat, Ibu. Bahkan kalau sopir, status pekerjaan sopir pun tidak dapat. Tidak dapat, tidak masuk di desil 1 sampai desil 4, Ibu.
0: Baik.
1: Iya, seperti itu.
0: Jadi kadang kita merasa bahwa kita ini sebenarnya kalau saat pendataan saya tidak miskin, jawabnya yang bagus-bagus saja, padahal itu dia berpengaruh gitu ya, Bu Kadis ya. Jadi kita harus sesuai dengan realita bahwa memang benar-benar sebagai penerima kadang tidak mau dibilang miskin, tapi saat bantuan mau menerima. Jadi itu salah penafsiran yang salah yang harus kita luruskan. Berarti saat mendata KTP pekerjaan harus kita sesuaikan bahwa kita memang benar kerjaannya apa, harus sesuaikan. Jangan pengangguran tulisnya wira swasta, Bu Kadis ya, berarti berpengaruh ke penerimaan
1: yang
0: bantuan juga.
1: Usaha-usaha pondok kecil-kecilan ditulis wira swasta.
0: Jadi wira swasta itu kan pengertiannya pengusaha yang besar. Dan memang sudah tidak bisa masuk di desil 1 sampai 4 tadi. Baik. Kalau kita ke Kak Popi nih, ada rekomendasi sendiri dari Rumah Generasi untuk agar data sosial di Kota Ambon semakin akurat dan juga bantuan-bantuannya benar menjangkau atau benar-benar valid gitu, Kak Popi?
2: Iya, terima kasih Kak Oda. Jadi sebenarnya harapan kami dengan adanya data indikator, menentukan indikator masyarakat miskin itu bukan saja sebagai data, tapi tadi melihat pada dinamika kehidupan, ada masyarakat, ada kebutuhan kelompok rentan yang paling rentan, harusnya itu menjadi kebutuhan dasar. Jadi data bukan berarti supaya menjangkau lebih banyak orang, tetapi data harusnya memastikan kebutuhan masyarakat, terkhususnya kelompok rentan, itu terjawab dan termasuk dalam penerima bantuan. Jadi harusnya kita mengembalikan, kalau dari kami sebagai orang-orang yang kali ini bekerja pada level masyarakat, kami melihatnya bahwa kebijakan dan layanan bukan saja soal berapa banyak yang harus tercapai, tapi kira-kira apakah tepat sasaran atau tidak. Untuk itu memang ya upaya-upaya edukasi ke masyarakat, upaya-upaya pendampingan kepada masyarakat untuk mengetahui layanan yang harusnya masyarakat mendapatkan akses kepada layanan yang disediakan oleh pemerintah, itu yang kami sebenarnya melakukannya di basis masyarakat begitu. Jadi kami juga menjadi perpanjangan, kami juga bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil untuk memastikan bahwa masyarakat tidak tertinggal pada level informasi terkait dengan bantuan yang harusnya dia dapatkan. Karena tadi kalau bicara bantuan itu bicara lagi kembali kepada hak masyarakat ya Kak. Itu bukan sekedar bantuan, tapi itu menjadi hak masyarakat yang harusnya didapatkan pada basis kehidupannya begitu.
0: Baik, berarti memang harus benar-benar data yang valid sehingga penerima bantuan ini juga benar-benar valid juga gitu. Benar orang yang tepat gitu. Baik, kita ke Bu Kadis Sosial nih sekaligus mungkin bisa memberikan kesimpulan juga atau himbauan juga ke pendengar dan masyarakat secara umum bahwa yang diharapkan agar dari masyarakat sendiri Bu Kadis agar proses pemutakhiran data sosial nih berjalan lebih akurat itu seperti apa Bu Kadis?
3: Terima kasih. Sebelumnya juga kita berterima kasih kepada Rumah Generasi yang selalu memang selama ini ada bersama kami dan mendukung kami, terutama tadi pada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan atau kebutuhan-kebutuhan pada masyarakat rentan, termasuk mungkin yang tadi sudah disampaikan. Ya, kembali intinya bahwa pendataan yang tepat dan akurat itu juga menghasilkan data yang tepat dalam pembagian atau masyarakat itu betul-betul mendapatkan bantuan sosial. Nah, dari masyarakat sendiri juga harus jujur untuk menyampaikan data-data tersebut. Kadang-kadang ketidakjujuran ini yang menyebabkan juga mis-mis yang di lapangan. Kemudian juga kepada desa kelurahan yang memang betul-betul tahu warganya, itu memang betul-betul bisa mendaftarkan atau memasukkan warganya itu di dalam data-data DTSN yang ada operator-operatornya di desa masing-masing. Terakhir mungkin karena masih juga ada hal yang belum maksimal dengan DTSN. Mungkin Perlinsos ini menjadi jalan atau jalur terbaik untuk juga kita bisa meminimalisir tadi hal-hal yang memang sudah terjadi di masyarakat melalui Perlinsos digital. Jadi masyarakat itu bisa mendaftarkan dirinya dengan yang penting punya IKD. IKD masuk di Perlinsos untuk bisa mendaftarkan dirinya atau juga melalui agen-agen Perlinsos yang ada di desa kelurahan, kemudian ada di capil, ada di yang lain-lain, juga di dinas sosial. Kalau misalnya belum paham, untuk mari kita masuk data itu ada di dalam Perlinsos, karena memang data Perlinsos digital, karena data ini betul-betul nanti akan mungkin lebih akurat dibandingkan data-data yang kemarin. Kemudian juga menghimbau untuk menjadi tetangga yang peduli dengan tetangga sebelahnya melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga dengan menjadi agen Perlinsos melalui agen perlinsos.kemensos.go.id. Daftar di situ, kemudian bisa untuk menjadi agen bagi tetangga, dan dia bisa mendaftarkan siapa saja yang misalnya dia merasa bahwa orang ini butuh dan memang berhak untuk mendapatkan haknya. Ketika data itu akurat, seluruh permasalahan kita berpikir itu bisa diselesaikan dengan baik, dan bantuan-bantuan itu tepat guna, tepat sasaran, sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Mungkin itu.
0: Baik. Terima kasih Bu Kadis Sosial Kota Ambon, Ibu Dr. Wendy Pelopesi MKes. Terima kasih banyak Bu.
3: Siap,
0: sudah hadir,
3: ya,
0: sudah berbagi pengalaman bersama kami, ilmu juga kepada kami semua. Dan terima kasih juga Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Ibu Hani MS Tamtelahitu SHMH. Terima kasih
1: ya,
0: Bu Kadis juga. Meskipun ada sibuk ikut PIN masih mau sempat hadir di Pro 1. Terima kasih banyak
3: Ibu.
0: Dan Kapopi Sihayat, terima kasih banyak ya Kakak ya, sudah hadir di sini berbagi kepada kami juga. Dan terima kasih juga untuk pendengar, Anda sudah menyaksikan kami dan mendengarkan kami di Pro 1 RRI Ambon. Terima kasih juga untuk Korwil Nusantara 3, ada RRI Ternate, RRI Langgur, RRI Bula, dan RRI Somlaki yang sudah mendengarkan kami juga di pagi hari ini. Terima kasih banyak pendengar, Anda sudah menyaksikan dan mendengarkan kami. Saya Roda Utana, mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
3: Ya, terima kasih.
4: Demikian dialog aspirasi Serumpun Maluku Maluku Utara. Sampai jumpa dengan topik dan permasalahan yang berbeda.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KM SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KM SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KM SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah,